0: dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beliau bisa kita manfaatkan.
2: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
3: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
4: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
5: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini KPK. Ini juga akan mengikuti dan kami akan membantu.
4: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
6: Laporan khusus.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
8: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
7: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrim atau tidak, ya nanti kita ukur.
8: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
6: Nah, kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
8: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut Arianto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
7: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
8: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
9: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
10: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
11: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko superintelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
14: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukuto Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya,
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Pendengar Semarang Pagi ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda. Dan setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkuman informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI, kita kembali ke Semarang Pagi ini. Pendengar, sekaligus kami juga akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Hukum Kudus untuk menyimak informasi secara langsung kondisi lalu lintas di Kudus, pendengar, yang akan disampaikan oleh Ibtu Zubaidi selaku KBO Satlantas Polres Kudus. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Zubaidi.
1: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, Pak Zubaidi, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mas Galih. Bagaimana kabar Mas Galih dan sebaliknya?
0: Baik juga pastinya, alhamdulillah Bapak. Oke, terkait dengan informasi lalu lintas terbaru yang bisa disampaikan, saat ini berada di titik mana dan bisa disampaikan bagaimana untuk kondisinya, Bapak?
1: Terima kasih. Baik, kami sampaikan situasi arus lalu lintas pagi ini. Langsung kami berada di Pantura Timur, ruas jalan Duspati. Kami laporkan secara umum situasi arus lalu lintas pagi ini dari arah Kudus menuju ke arah Pati dan sebaliknya. Pati menuju ke arah Kudus terpantau ramai lancar. Untuk saat ini di Pantura Timur didominasi kendaraan barang sumbu 3 ke atas. Arus umum lancar. Untuk rambu terdekat di beberapa titik penggal jalan menyala dengan normal, begitu.
0: Baik, kalau untuk di wilayah Pantura Timur sendiri bagaimana Pak kabarnya untuk akhir-akhir ini, apakah juga sempat ada temuan yang mengganggu kelancaran lalu lintas atau seperti apa?
1: Baik, kami sampaikan sampai saat ini untuk gangguan arus lintas di Pantura Timur kami laporkan nihil. Untuk perbaikan jalan ataupun infrastruktur yang lain sampai saat ini masih nihil. Secara umum Pantura Timur baik dari arah mulai dari batas kota Demak sampai dengan batas kota Pati secara umum lancar, kondusif, terkendali. Demikian.
0: Kalau untuk masyarakatnya sendiri bagaimana? Apakah juga sudah patuh dengan segala tata tertib atau masih ada beberapa yang perlu diberikan sosialisasi?
1: Baik, kami sampaikan secara umum masyarakat Kudus ataupun warga masyarakat yang melintas di wilayah hukum Polres Kudus secara umum sudah tertib dalam berlalu lintas. Namun ada beberapa 1-2 manusiawi kami berikan edukasi untuk tertib berlalu lintas dan kami sampaikan bahwa tertib berlalu lintas adalah suatu kebutuhan. Demikian.
0: Baik. Pak Zubaidi, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bisa terus patuh kepada segala tata tertib berlalu lintas supaya selalu aman dan juga lancar ketika berkendara. Silakan.
1: Baik, kami dari Satlantas Polres Kudus menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat yang melintas di Kabupaten Kudus agar selalu tertib berlalu lintas dan selalu membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Zubaidi untuk laporan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitas, Bapak.
1: Terima kasih. Sehat selalu, salam keselamatan.
0: Baik, demikian pendengar informasi lalu lintas yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini bersama dengan Ibtu Zubaidi, KBO Satlantas Polres Kudus, pendengar. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang saat ini sedang mengemudi untuk tetap hati-hati di jalan, pendengar, dan kami harapkan Anda selalu mematuhi segala tata tertib yang ada.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Pendengar, kalau kita lihat bersama potensi garam di wilayah Jawa Tengah ya, ini sangat besar ya. Kita coba pantau bersama untuk di wilayah pesisir, salah satunya di Rembang. Ini saat ini masih banyak sekali produksian yang sedang ditingkatkan, pendengar. Nah, kira-kira seperti apa untuk update terbarunya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada dialog Semarang Menyapa edisi kali ini dengan tema mendorong peningkatan produksi petani garam menuju kemandirian garam di Jawa Tengah bersama dengan narasumber yang ahli pada bidangnya. Sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Prosatu.
1: KBRI Tokyo memperkuat kapasitas Indonesia dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan dilakukan melalui pelatihan teknologi reaktor modular kecil atau SMR di Jepang pada 5 hingga 9 Oktober 2026. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Suharsono mendorong kader muda PKS untuk membangun reputasi kepemimpinan melalui kerja nyata dan pelayanan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, rekam jejak dalam menyelesaikan persoalan warga menjadi dasar tumbuhnya kepercayaan publik.

0: Cinta. Kami hadirkan untuk Anda pendengar Dialog Semarang Menyapa pada edisi kali ini, mendorong produktivitas petani garam menuju kemandirian garam Jawa Tengah. Kira-kira seperti apa kabarnya? Apakah juga sudah cukup terbilang mandiri ya? Kita coba bahas bersama kepada narasumber pertama pada pagi hari ini dari petani garam handal Rembang, Pak Rasyadi yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi, Bapak.
1: Hi, Mas.
0: Pak Rasyadi, kabar baik sehat ya untuk pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini. Baik ya. Sekaligus kami juga mengajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Rasyadi, di awal mungkin bisa disampaikan ya untuk kondisi terupdate saat ini terkait dengan kondisi produksi garam khususnya di wilayah Rembang.
1: Alhamdulillah untuk produksi garam di Kabupaten Rembang sampai RD tidak mengalami kendala dan semuanya berjalan dengan baik-baik. Para petani, pengusaha bisa menikmati hasil daripada garam karena dengan musim kemarau ini kan boleh dikatakan agak bagus dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya atau yang sebelumnya.
0: Baik, kenapa bisa terbilang sangat bagus dibandingkan dengan tahun lalu, Pak Rasyadi?
1: Karena tahun ini, kemarau tahun ini nih, sampai sekarang ini hujannya berkurang. Kalau hanya ada hujan ya sekitar dimestik. Berarti pembuat garam ini tidak ada kendala. Yeah. Jadi bisa menikmati panennya dengan begitu leluasa.
0: Baik, berarti untuk sebelumnya ada beberapa kendala yang sempat dirasakan ya, Pak Rasyadi?
1: Gimana, Mas?
0: Baik, berarti sempat ada beberapa kendala yang sempat dirasakan pada tahun sebelumnya ya?
1: Iya, biasanya kan ada hujan-hujan, ada apa hari ini kan alhamdulillah untuk tahun ini tidak ada kendala. Jadi petani bisa menggarap tambak atau lahan pertanian dengan baik.
0: Baik, nah sebenarnya apa yang paling menentukan banyak atau sedikitnya dari hasil panen petani garam ini?
1: Yang menentukan ya sementara saat ini adalah para istilahnya tengkulak. Nah, di tengkulak ini harus digarap bagaimana tengkulak tidak terlalu mengambil keuntungan yang banyak. Maka harusnya terbentuk koperasi-koperasi yang mana koperasi bisa menampung garam untuk tingkat kabupaten penghasil garam. Seharusnya seperti itu. Contoh Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Jepara, itu harus ada penyangga. Dalam arti hasil daripada garam itu bisa dibeli, katakanlah Pemkab setempat itu membuat gudang yang intinya bukan sepenuhnya dibeli, tapi dia paling tidak ya 25% itu dari hasil bisa terbeli. Toh itu kalau barangkali harga anjlok, tapi kalau harga stabil ya enggak usah. Itu berarti pemerintah jaga seperti itu supaya harga tidak ada permainan. Alhamdulillah untuk tahun ini harga berjalan dengan bagus. Sampai hari ini harga masih di angka 1.000, kalau jelek KW2 ya itu masih 900, yang putih lagi bisa di atas 1.000 gitu.
0: Baik, nah kalau berdasarkan temuan yang paling parah ya yang sempat dilakukan oleh tengkulak terkait dengan markup harga ini,
1: yang maksudnya
0: terkait dengan harga yang mungkin sempat dipermainkan oleh tengkulak yang sempat disampaikan oleh Pak Rasyadi.
1: Ya, lah ya itu kan kalau pemerintah setempat penghasil garam itu tidak ikut campur ke sana, dalam arti kita membuat gudang untuk penampung, itu nanti kan tengkulak-tengkulak itu kan membuat harga dengan harga jatuh.
0: Ya.
1: Nah, dengan itu kalau sekali lagi saya sampaikan tadi, ya paling tidak 100% jaga nih. Jadi umpama Rembang itu ada penghasilan garam dalam satu tahun umpama katakanlah 100.000 ton umpama. Dari sini kita tidak menguruskan beli semua, tidak. Jadi paling tidak kita beli mungkin yang ada pilihan 25 ton aja. 20%-nya. Itu karena apa? Supaya nanti petani akan setelah ditimbun ada beli itu dia ketakutan harga itu akan naik. Dan petani, kalau harganya stabil, dalam arti bisa terjangkau dan bisa menghidupi keluarga, dia akan istilahnya, kalau orang Rembang sregep bekerja, tapi harganya jatuh, petani itu tidak mau bekerja lagi, dalam arti seenaknya sendiri karena tidak bisa menutupi daripada kebutuhan keluarganya gitu.
0: Baik, nah itu tadi kalau untuk beberapa sektor untuk perputaran ekonomi sendiri ya. Nah sebenarnya kalau untuk yang paling mempengaruhi kualitas garam baik atau buruknya sendiri, kalau dari cuaca atau musim bagaimana Pak Rasyadi?
1: Tuh, cuaca sangat-sangat bisa. Jadi kan kalau cuacanya bagus berarti harganya turun. Kalau cuacanya jelek berarti harganya naik. Itu kan dari hasil. Tapi sekarang kan sistemnya sudah agak modern, Mas. Ada model kerudung, ada tutup, ada isolator. Itu kan sangat-sangat jauh. Kalau dulu kan pembuatannya hanya di tanah.
0: Yeah.
1: Sekarang ini dengan sistem ini, maka sebenarnya sudah cukup, sudah kuat untuk menahan garam dengan sebaik-baiknya ini. Dengan adanya geosolator ini sangat-sangat mendukung. Dulu penghasilan petani itu satu hektarnya itu hanya 80-100. Dengan adanya geosolator, dia mampu. Ini 150-200. Jadi mendongkraknya banyak gitu.
0: Baik.
1: Cuma makanya saya sarankan, pesa dunia tidak usah impor, itu sudah cukup. Dengan harga ya cukup standar gitu. Tapi kalau harganya di bawah 1000 rasa-rasanya ya kurang begitu.
0: Baik, berarti untuk variasi teknik yang saat ini bisa diterapkan oleh petani garam sudah cukup banyak, tinggal diimplementasikan saja ya Pak Rasyadi.
1: Iya, betul. Itu saya coba itu di tahun 2013 itu sudah kami buatkan semacam plastik geosolator. Dulu itu saya pakainya bukan tidak geosolator, tapi pakai terpal-terpal yang ada di mobil-mobil itu, terpal untuk bak-bak lele, bak-bak itu. Dulu saya mencoba seperti itu. Tapi perkembangan zaman, pemerintah tahu, dia mengatakan kalau terpal itu kurang bagus, ada catnya, ada sebagainya. Akhirnya di 2017 itu dicanangkan untuk dibantu geoisolator itu.
0: Baik, nah kalau untuk geoisolator ini mungkin bisa digambarkan juga, nah ini seperti apa untuk gambaran penggunaannya?
1: Geoisolator gambarannya begini Mas, kalau masih di atas 30 mikro, agak standar ya itu, jangan 25, 30 mikro, itu mampu, kalau 4 tahun itu mampu. Tor harganya itu kan terjangkau, contoh 6 kali 50, itu kalau geoisolator atau geomembran, itu kan harganya sekitar 4,5. Mentok di harga itu. Nah, itu menurut saya, itu 2 kali panen aja bisa melunasi untuk pembelian itu. Dalam arti, petani juga susah-susah. Dan pada waktu mendung pun, cuaca kurang bagus, itu bisa menghasilkan. Jadi bisa panen. Untuk tanahnya yang agak becek, gembur-gembur itu, pakai aja terpal. Gitu. Terpal yang saya katakan tadi, buat kolam lele, buat apa itu bisa. Gitu. Kalau gambarannya, petani lebih senang pakai geosolator gitu. Asal harga tidak dipermainkan oleh para tengkulak gitu.
0: Baik, berarti secara cost sendiri geoisolator jauh lebih ringkas dan pastinya jauh lebih hemat daripada metode lainnya, Pak, atau bagaimana?
1: Iya, lebih ringkas, hemat, cepat menghasilkan. Geosolator kan begini, kalau pada waktu mendung-mendung, agak hujan-hujan, itu memberikan airnya tidak terlalu banyak, sedikit cukup, tapi garamnya tidak begitu bagus, tapi dia kan bisa menghasilkan. Dengan tipis-tipis itu panasnya kan cepat. Nah, kalau ingin besar, itu berarti airnya harus tebal paling enggak, itu sekitar 10-15 hari. Tapi pada waktu musim ada hujan, itu bisa tipis. Tapi kalau di tanah, itu kan enggak bisa, Mas. Begitu tanah kena hujan, itu berarti langsung airnya berubah lagi. Jadi jelek, gitu. Dalam arti nanti airnya tidak dapat dipakai. Tapi kalau geosolator atau geomembran, begitu ada hujan, kita keluarkan sedikit, langsung bisa kita pakai lagi. Sebentar lagi, 2-3 hari kita bisa panen kembali. Gitu.
0: Baik, Pak Rasyadi, kita coba jeda sejenak terlebih dahulu ya. Sekaligus setelah ini kami akan bacakan yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ya. Tapi kita tahan terlebih dahulu dan kami ya. Juga masih menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung di line telepon, silakan di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp di 081-666-6886 atau di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung, silakan untuk berkomentar pada kolom live chat. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, line telepon kami buka di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-666-6886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Rasyadi, kami coba bacakan di WhatsApp, ada Elin yang ada di Ngalian. Pak Rasyadi, setelah ini kan mulai musim hujan, nah kira-kira apakah hal tersebut membuat para petani garam jadi khawatir? Nah ini bagaimana, Pak Rasyadi?
1: Sebetulnya musim penghujan itu kan memang sudah kehendak yang kuasa ya. Tapi sebetulnya tidak apa-apa. Dengan adanya musim penghujan, itu harusnya petani siap-siap. Dalam arti membuat tabungan. Tabungan air atau peta air, terserah mau dibuat dari bata keliling, atau dibuat dari terpal, atau geomembran, itu air yang tua. Maaf, air itu bukan untuk dibuang, tapi air itu uang. Jadi begini, setelah pada waktu musim penghujan itu, air dipersiapkan untuk dimasukkan di tabungan. Harusnya gitu. Disimpan rapat-rapat, jangan sampai air itu bocor. Setelah itu, nanti setelah musim kemarau tiba, air itu langsung ditatakan, petak meja lagi langsung dikeluarkan, dalam waktu 7 hari kan sudah jadi lagi. Jadi sekali lagi, petani itu biasanya membiarkan air tua yang ada di ladang dibiarkan. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi air itu harus dimasukkan di peta nanti untuk persiapan itu. Nah, pada waktu panas kita keluarkan, hujan kita masukkan. Harusnya semi agak modern gitu. Atau yang pertama, yang kedua. Itu harus membuat tangkupan tambak itu yang di Pasir Lengkong itu. Aku lupa namanya, itu maaf yang buat saya. Nah itu nanti supaya pada waktu musim hujan, kita tetap petani itu punya aktivitas untuk bertani dengan mendapatkan hasil walaupun itu jauh lebih sedikit. Tapi kan bisa menopang untuk kehidupan yang berikutnya. Gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Elin yang sudah bergabung di WhatsApp dan teknologinya sudah mumpuni. Jadi untuk segala kendala terkait dengan cuaca khususnya pada musim hujan sudah ada solusinya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Rasyadi. Oke, nah kemudian dengan kondisi kualitas garam yang dihasilkan di wilayah Rembang ini, kualitasnya sudah tidak usah diragukan lagi ya Pak ya. Kira-kira seperti apa dukungan yang perlu diberikan dari pemerintah setempat, Pak Rasyadi?
1: Kalau dukungan ya paling tidak daerah kabupaten penyangga garam untuk nasional, itu paling tidak harus dirumati, istilahnya disapa oleh Dinas Perikanan Kelautan, bagaimana petani tergiat untuk membuat garam itu. Sekali lagi itu harus harga garam itu harus tetap dijalankan, jangan sampai merosot itu. Saya pikir cukup lah. Kalau itu petani dengan punya lahan itu nanti bisa untuk makan dalam arti keluarga bisa. Karena begini, dalam satu hektar itu kan, mampu itu kan mendapatkan 150 ton. Dengan harga ya harga katakanlah 1.000 rata-rata itu bisa berarti 150 juta. Dan nanti kita, kalau di Rembang itu ada penggarap, nanti kita bagi 50% pemilik lahan, 50% untuk petani. Kalau kita bagi dua, itu kan masih 75 juta. Cuma kita bagi dua, petaninya satu hektar itu dua orang. Berarti kita bagi dua, berarti masih 75 atau 70, mungkin kurangi ya, itu masih 35 juta. Jadi dia dalam pembuatan garam itu dia mampu tetap hariannya itu dalam satu bulan masih di atas 4 juta, di atas UMR itu bisa. Gitu.
0: Baik.
1: Gimana?
0: Pak, ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp. Kami coba bacakan dulu dari pendengar. Kebetulan ini tidak menyertai nama, dari 0858-7058-sekian-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Narasumber. Selaku petani garam handal di wilayah Rembang, saya rasa dari Pak Rasyadi ini memiliki banyak sekali ilmu yang bisa dibagikan. Nah, apakah juga dari Pak Rasyadi bersama dengan rekan-rekan lainnya sempat berbagi informasi, ilmu, atau pengetahuan supaya kualitas garam bagus ini bukan hanya sekedar di wilayah Rembang saja atau mungkin juga bisa disebarluaskan di wilayah lain dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Pak? Bagaimana, Pak, tanggapannya?
1: Nah, untuk ilmu yang kita miliki, kemampuan sesuai apa yang Anda sampaikan, itu kita sudah dari bagi kabupaten yang ingin ada keterangan tentang garam, itu biasanya saya diundang siap, mulai di Rembang, Pati, Jepara, Demak, itu mengundang bagaimana untuk berikan teknis, ketemu langsung dengan petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Perikanan, kita berikan untuk mengajar. Caranya begini, begini, begini. Itu saya terapkan itu di tahun 2013, saya ciptakan. Dan di seluruh dinas, itu saya kasih film-film tayangan yang tentang garam. Caranya gawinya begini, begini, begini, hasilnya kayak begini, itu kan sudah terapi. Mungkin coba petani yang mendengarkan. Untuk satu hektar di isolator itu, contoh ya, di bulan 6 itu, paling enggak karena masih ada hujan sedikit, itu mampu di angka 15 ton. Untuk bulan 7, karena sudah mulai panas normal, itu satu hektar satu ton per hari. Berarti dapat 30 ton. Kalau bulan 8-9 sudah bagus, bagus-bagusnya panas, itu paling enggak mampu di angka 45 ton. Sedangkan bulan 10 itu biasanya tinggal sedikit karena musimnya tidak begitu normal. Tapi masih mampu di angka 1 ton per hari per hektar. Kalau kita total itu sejelek apapun dengan membran insulator itu masih mampu 165 ton. Jadi begitu. Masih di atas rata-rata. Kalau di NTT lain lagi, di NTT itu jelas mampu sampai 250 ton per hektar di NTT. Karena panasnya lebih panas sana, panasnya lebih lama. Nah, cuma perlu diketahui, Indonesia ini kan daerah pantai. Nah, kenapa tidak dibiarkan seperti itu? Karena selama ini garam ini dipatok oleh pengusaha, tengkulak itu dengan harga yang jatuh. Coba harga garam itu diangkat kadang-kadang di bawah 1.000 yang sudah 780. Kalau dia jual itu sampai 2.500, di tahun kemarin itu sampai di angka 4.000 lebih. Ini kan petani tidak untung, tengkulak sama pengusahanya untung. Coba Bapak nanti atau Mas datang di Rembang, itu orang membuat gudang itu luar biasa. Karena dia merasakan untung, tapi harusnya para petani dibentuk operasi untuk istilahnya untuk menggagalkan rencana harga murah itu. Lebih baik petani diusahakan untuk membuat gudang sendiri-sendiri, walaupun gudangnya kecil. Dengan ukuran katakanlah 4x10 atau berapa tidak apa-apa. Kalau 4x10 kan 40. Kalau 1,5 itu kan sampai 60. Berarti walaupun sekecil apapun, itu nek katakanlah 4x10, itu masih mampu untuk menahan 60 ton. Nah, di situ dari berbagai petani kalau nahan, karena tahun ini banyak orang yang nahan, akhirnya garam sebenarnya jadi naik. Kalau petani tidak mau menahan, terus ditawak ke tengkulak itu kan memberikan harga yang sangat jatuh sekali.
0: Iya, murah. Baik, sehingga hal tersebut ini cukup menyulitkan para petani lokal garam untuk meningkatkan produksinya tadi ya Pak ya?
1: Ya.
0: Baik, hal tersebut jadi cukup menyulitkan para petani lokal untuk meningkatkan hasil produksi garamnya tadi ya?
1: Iya.
0: Baik, oke. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung di WhatsApp pagi hari ini, Pak. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, Pak Rasyadi terakhir bisa menyampaikan pesan penutup ya untuk perbincangan pada pagi hari ini, sekaligus juga bisa disampaikan harapannya kepada pemerintah untuk pengembangan garam di Jawa Tengah.
1: Ya, terima kasih kepada tim reporter. Kami selaku petani garam sekaligus yang mengajar untuk Indonesia, baik mulai di kabupaten sampai tingkat kementerian, kami berharap supaya tidak malas-malas untuk mengembangkan garam. Dan barangkali kalau harga garam begitu jatuh, kita harapkan jangan dijual, lebih baik kita tabung karena harga itu akan naik dengan sendirinya. Bapak perlu ketahui, dari tahun ke tahun, itu harga garam tetap naik melambung sampai begitu tinggi. Bapak hanya tahunya 800, 900, mungkin di angka 1000. Ya, istilahnya tengkulak itu menjual sampai di angka 4000. Nah, perlu itu, maka kami harapkan tetap biasa saja. Pada waktu harga garam mahal, panen jual aja tidak apa-apa. Tapi kalau pada waktu harga jatuh, tolong untuk masing-masing disimpan. Saya yakinlah dengan Bapak Ibu menggarap garam, baik itu pekerja atau pengusaha, itu akan bisa menutupi untuk ekonomi Anda semua. Jadi Indonesia punya tidak menggantungkan tentang impor. Saya yakin seperti itu, semangat untuk Bapak Ibu sekalian, pemilik lahan maupun penggarap. Itu Pak ya harapan saya.
0: Baik. Terima kasih Pak Rasyadi untuk informasi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga untuk produktivitas dari garam lokal bisa terus meningkat dan segala kendala atau tantangan yang tadi sudah disampaikan bisa segera terselesaikan ya Pak ya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Baik, sukses, sehat selalu Pak. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Baik. Siap. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda untuk perbincangan pertama bersama dengan Pak Rasyadi. Dan kami juga masih akan hadirkan untuk perbincangan selanjutnya. Sekaligus yang mau bergabung, line telepon kami buka di 02483166686 atau juga di WhatsApp di 081666686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar pada dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, masih membahas mengenai mendorong produktivitas petani garam menuju kemandirian garam Jawa Tengah. Dan kali ini bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng, ada Pak Andy Faiz Effendi, SPIMA, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi Pak Andy. Baik, Pak Andy, kabar baik, sehat ya pagi hari ini?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Oke, baik. Pak Andy, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini. Dan kami masih menantikan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Andy, kalau melihat kondisi saat ini ya di tahun 2026, bagaimana untuk gambarannya potensi tambak garam di Jawa Tengah?
1: Ya, selamat pagi buat pemerintah bahwa Jawa Tengah memiliki potensi yang besar sebagai salah satu utama pilar penggaraman nasional. Di mana provinsi Jawa Tengah ini merupakan provinsi garam terbesar kedua nasional dengan kontribusi kurang lebih sekitar 3% di total produksi nasional. Kita memiliki sekitar 8.200 hektar garam yang
0: terbesar. Baik, mohon izin Pak Indi.
1: Ya. Ya,
0: karena mana? Suara yang kami terima kurang jelas, apakah saat ini sedang menggunakan headset, Pak Andy?
1: Iya, menggunakan headset, ya.
0: Baik, mohon izin untuk bisa dilepas terlebih dahulu dan bisa berbicara melalui speaker mikrofon handphone saja, karena kalau menggunakan headset suaranya jadi cukup terganggu.
1: Oke.
0: Baik, selamat pagi, Pak Andy. Baik, pendengar, sembari menunggu Pak Andy, kami juga masih menantikan untuk ya. Anda yang mau bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, ya.
0: Baik.
1: Selamat pagi, maaf nih.
0: Ini sudah jauh lebih jelas, Pak Andy.
1: Suaranya sudah jelas, ya?
0: Ya, sudah jelas sekali. Silakan.
1: Kami ulangi bahwa Jawa Tengah saya kira mempunyai potensi yang besar sebagai utama penggaraman nasional. Di mana Pulau Jawa Tengah itu merupakan produsen garam terbesar kedua nasional. Kontribusinya sekitar 30% dari total produksi nasional. Kita memiliki sekitar kurang lebih 8.200 hektar dari tersebar di 9 kabupaten produksi garam rakyat. Dari Brebes, Demak, Jepara, Pati, Rembang, kemudian di bagian selatan Cilacap, Kabupaten Purworejo, dan ada satu kabupaten yang tidak di pesisir, yaitu di Grobogan. Jadi itu, jadi kurang lebih kita produksi garam kita itu target di tahun 2026 mencapai 540.000 ton ya. Sampai dengan sekarang realisasi sekitar 61%, yaitu sekitar 320 ribu ton gitu, Pak.
0: Baik. Nah, kemudian seperti apa untuk upaya dari pemerintah provinsi untuk memetakan kondisi produktivitas garam saat ini?
1: Ya, saya kira Jawa Tengah ini mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari swasembada garam nasional, di mana nasional sudah dikeluarkan Perpres nomor 17 tahun 2015 ya, di mana target besarnya itu menghentikan impor garam di tahun 2027 secara bertahap ya. Jadi nanti secara bertahap kebutuhan garam untuk industri aneka pangan, farmasi, kesehatan itu akan dipenuhi di tahun 2027. Termasuk juga garam untuk industri kimia. Jadi ini momentum kita untuk meningkatkan bagaimana Jawa Tengah ini memiliki kontribusi strategis untuk mensukseskan Perpres nomor 17 tahun 2005. Dan di Jawa Tengah ini sudah ada dan menerbitkan Pergub nomor 20 tentang rencana induk pegaraman daerah ya, yang mengacu pada Perpres tersebut. Jadi itu sebagai landasan operasional untuk percepatan pembangunan pegaraman di Jawa Tengah. Jadi kan, jadi ini percepatan pegaraman ini itu menjadi instrumen untuk mendorong konstitusi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesepakatan nasional ya di nasional ya. Dan tentunya rencana aksi ini harus diikuti dan adanya kontribusi, kemudian ada kolaborasi dari semua OPD terkait di Jawa Tengah, termasuk dinas PUPR ya, penyedia infrastrukturnya, dinas industrian terkait dengan hilirisasi, penerapan pasarnya dan sebagainya. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, nah terkait dengan peningkatan produksi dan juga kualitas, kira-kira sejauh mana dari pemerintah mendorong penggunaan teknologi atau metode produksi yang lebih modern untuk meningkatkan hasil panen dan peningkatan kualitas garam?
1: Jadi kita itu ada apa namanya ada strategi Pak untuk meningkatkan pergaraman nasional, yaitu dengan cara intensifikasi, kemudian caranya intensifikasi dan teknologi dengan lahan terbatas. Dengan intensifikasi kita juga meningkatkan produksi lahan tambak garam yang sudah ada ya dengan menggunakan intervensi geomembran ya untuk meningkatkan kualitas garam. Kemudian intervensi teknologi berupa pembuatan sumur tua terutama yang ada yeah. di daerah perbatasan Jepara dan Kendal karena dibutuhkan sumur tua untuk mempercepat proses penggaraman. Kemudian juga ekstensifikasi yaitu pengembangan lahan garam baru ya.
0: Yeah.
1: Kemudian juga terkait dengan yang terakhir teknologi yang lebih batas yaitu dengan teknologi misalkan dengan pembuatan pabrik garam langsung dari laut menjadi garam. Jadi itu mas kita strateginya di apa namanya di Jawa Tengah.
0: Baik, tapi kira-kira itu seperti ya. Apa Pak sejauh ini apakah juga gimana? Para petani saat ini sudah melaksanakan atau memanfaatkan teknologi yang ada demi meningkatkan kualitas?
1: Sudah Pak, kami sudah melakukan di tahun 2000 sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kita sedang melakukan apa namanya bantuan-bantuan terutama untuk petani-petani garam ya. Di mana upaya kita di tahun 2026 ini dengan target 540 ribu ton itu
0: yeah.
1: kita ada bantuan gemimbran ya untuk 161 petambak melalui dana APBD. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Basnas ya, terutama kaitannya dengan pengadaan bantuan gemimbran. Dan kita lakukan rotasi dan peningkatan SDM ya Pak untuk budaya yeah. untuk pembudayaan untuk apa namanya petani tambaknya. Ya terutama untuk teknologi apa namanya gemimbran ini.
0: Baik, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan ya. Informasi tata cara saja, tetapi ada semacam pendampingan yang diberikan supaya peningkatan ya, SDM
1: betul.
0: Para petani
1: ya.
0: Ini ya Pak ya?
1: Ya, karena kita kan teknologinya, apa namanya, permasalahannya itu kita tergantung pada alam ya. Kalau sekarang kan fenomena El Nino Godzilla kan alhamdulillah musim kemarau-nya tak panjang. Menurut apa namanya, BMKB itu sampai dengan tahun depan ya, berhubungi hujan. Nah, sehingga ini merupakan apa namanya momen penting untuk menggenjot produksi garam. Nah, tapi memang permasalahannya adalah terkait dengan kualitas. Sehingga caranya adalah bagaimana kita bisa apa namanya menggunakan geomembran ya. Terutama yang di Brebes itu adanya program apa namanya ini Pak teknologi buka tutup atau katup ya. Dimana kalau misalkan musim hujan itu ditutup ya. Sehingga tidak akan mempengaruhi hujan itu kalau apa namanya pas proses di meja garam itu kan nanti kalau ada hujan pasti kan garam nggak jadi tutup gitu kan. Nah dengan dapur tutup kalau musim hujan ditutup, nah, kemudian kalau musim matahari terik itu juga dibuka. Nah seperti itu mas, termasuk juga untuk meningkatkan apa namanya kualitas garam kita itu.
0: Baik. Nah, kira-kira seperti apa persoalan yang saat ini menjadi perbincangan kurang lebih terkait dengan cuaca tadi ya, Pak ya? Apakah juga ada hal-hal lain yang menjadi tantangan tersendiri oleh petani?
1: Iya, pertama adalah terkait dengan anu, Mas. Tantangannya adalah belum optimalnya peran instansi terkait dalam pelaksanaan rencana aksi pembangunan garam. Jadi di sana kita butuh saluran inlet yang dari laut menuju ke kawasan pergaraman rakyat, di mana banyak apa namanya sungai-sungai atau saluran irigasi tambak garam yang mengalami pendangkalan, sehingga perlu adanya pengerukan. Nah, tugasnya kan bukan kami ya, dari PRD. Kemudian jalan produksi itu tidak memadai. Dan kemudian juga yang kedua tantangannya adalah harga garam yang fluktuatif ya. Kalau misalkan sekarang kan garam itu masih lumayan ya dengan harga di atas 1.000 per kilonya. Jadi itu masih harganya masih manis ya. Jadi petani garam ya tidak pahit lagi, tapi pasti. Tapi kalau di bawah Rp500 maka tantangannya dengan produksi garam yang melimpah akan menyebabkan mungkin harga garam semakin tertekan ya.
0: Yeah, yeah.
1: Ya mungkin bisa mencapai di bawah 500. Nah itu kalau di bawah 500 makanya itu tidak akan untung ya. Jadi kalau itu kita bisa, bagaimana kita bisa menjaga harga itu tidak berfluktuatif.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian tadi produksi masih tergantung pada cuaca, dan ini sudah adanya, kita coba introduksi dengan teknologi kebanyakan ini supaya namanya tergantung pada cuaca ini bisa kita kendalikan. Kemudian kualitas garam, nah ini kualitas garam ini masih rendah ya, banyak sekali kandungan lumpur-lumpurnya di garam rakyat itu masih ada ya, campuran mungkin kotoran, sehingga pada saat di washing plan kita itu tidak efisien, karena di washingnya itu sampai mungkin 2 kali 3 kali sehingga menjadi produk garam yang berkualitas. Jadi seperti itu Pak. Dan juga kita itu kapasitas untuk washing plant kita terbatas ya.
0: Mm-hmm.
1: Di mana yang kita punya yang di garam yang pabrik yang dari PMD kita itu hanya yang kapasitasnya hanya 25 ribu ton per tahun. Dan washing plant yang kita berikan kita hibahkan ya kepada petani-petani garam, koperasi-koperasi ya, seperti koperasi di Rembang, koperasi Sari Makmur itu, kemudian washing plant koperasi Mina di Mutiara Laut Mandiri di Padi itu kapasitasnya di atas baru maksimal itu antara 6.000 sampai 7.500 ton per tahun. Jadi ini sangat kecil ya Pak, karena
0: yeah.
1: konsumsi kita itu kebutuhan garam Jawa Tengah itu sekitar 120.000 ton ya per tahunnya. Untuk konsumsi ya, kalau konsumsi sekitar 30.000 ton, dengan non-konsumsi itu sekitar 87.000 ton.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini kan bisa dibayangkan Pak, itu dengan kapasitas yang kecil itu, maka ini butuhkan peningkatan kapasitas ya, untuk washing plant ya. Itu tantangan besar itu.
0: Baik. Pak Andy, karena keterbatasan waktu yang kita punya ya, di akhir bisa menyampaikan pesan untuk penutup jumpa kita edisi kali ini, dan harapannya seperti apa Pak? Silakan.
1: Ya, harapannya bahwa kita sebagai produsen terbesar nomor 2 nasional, kita bisa ikut berkontribusi terbesar terkait dengan swasembada pangan, terutama swasembada garam secara nasional, terutama di Jawa Tengah. Sehingga perlu adanya kolaborasi yang intensif antar kementerian ya, tidak cuma hanya nanti dinas kelautan sendiri yang bekerja, perlu adanya kolaborasi yang intensif ya antara semua pemangku kepentingan, sehingga termasuk juga kaitannya dengan saluran inlet ya, kemudian pendangkalan di muara sungai ya, dan juga semua dari hulu dan hilir ini perlu menjadi yang perlu digarap gitu dia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi artinya industri swasembada pangan itu tidak cuma hanya dari hilir, tidak sampai dari hulu, tapi juga merupakan proses bisnis dari hulu sampai hilir gitu Pak.
0: Baik.
1: Jadi perlu adanya kolaborasi lintas pemerintahan, lintas sektor menjadi kunci efektivitas pembangunan keragaman di Indonesia.
0: Baik, semoga dengan kolaborasi yang nanti akan hadir bisa kompak ya Pak ya, dan pastinya juga
1: ya,
0: bisa mendukung peningkatan produktivitas
1: betul,
0: petani garam
1: ya,
0: dan segala permasalahan bisa terselesaikan Pak Andy ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, sukses. Sukses sehat selalu Pak Andy, terima kasih
1: ya,
0: untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Baik, selamat kembali melanjutkan aktivitas Bapak.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Pak Andy Faiz Effendi, SPIMA. Kita membahas mengenai mendorong produktivitas petani garam menuju kemandirian garam Jawa Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan undian berhadiah dari Wonder BNI. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Melansir dari bni.co.id, BNI telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai program, promosi, ataupun pengumuman pemenang hanya disampaikan lewat kanal resmi dari BNI. BNI juga menginformasikan bahwa rezeki Wonder BNI adalah program undian sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah yang memiliki rekening tabungan BNI dan periode pengumpulan poin dilakukan dari April 2026 sampai Mei 2027 dan nasabah BNI bisa mendapatkan kupon undian untuk memperoleh beragam hadiah dengan cara peningkatan saldo dan memperbanyak transaksi. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram Oxygen_ID_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Pendengar Semarang pagi ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda dan terpantau cuaca sangat cerah pendengar, tapi bedanya ini tidak panas seperti hari-hari sebelumnya dan kita harapkan semoga ada kesegaran lainnya ya. Entah itu mungkin turun hujan atau angin kencang, dan yang pasti tetap jaga kondisi kesehatan juga. Dan kami ingatkan juga untuk ada pendengar yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital, dan bagi yang belum mendownload langsung saja di download pendengar. Dan ketika aplikasi sudah terpasang, jangan lupa untuk membuat akun supaya bisa login dan mengakses segala fitur di dalam aplikasi RRI Digital. Yang pasti dengan aplikasi tersebut Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, hanya membutuhkan sinyal internet saja pendengar. Jadi tinggal klik play, semuanya tersedia, Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda feature dengan satu tema lumbung baru di ujung timur. Selamat mendengarkan.
1: Bagi warga asli Papua di Merauke, Papua Selatan, hutan sejak dulu menjadi sumber kehidupan. Berburu dan meramu menjadi cara mereka memenuhi kebutuhan keluarga. Kini, sejak program strategis nasional PSN melalui cetak sawah rakyat hadir, perlahan kehidupan mulai berubah. Program ini membuka lahan pertanian baru di Merauke, melengkapi petani dengan mesin dan pendampingan agar mereka dapat mengolah tanah dan menuai hasilnya sendiri. Perubahan itu paling mudah dilihat dari cerita orang-orang yang mengalaminya. Salah satunya, Willy Brodus Tomba, petani di kampung Waninggapkai. Sebelum menjadi petani, Willy Brodus Tomba belum memiliki pekerjaan yang bisa diandalkan setiap hari.
2: Saya nama Willy Brodus Tomba. Saya tinggal di sini, di kampung Waninggapkai. Sebelum TSM, kita tidak dapat pekerjaan, masih berburu di hutan. Sampai sekarang, yang terser masuk sekarang ya sudah, kita rasa bersyukur. Kayak kita bisa tanam padi, kita bisa makan. Lain bisa jual untuk kasih sekolah anak-anak.
1: Lahan yang ia kelola sekitar 6 hektar. Pada panen sebelumnya, hasilnya lebih dari 2 ton. Di tempat lain, hasil sawah mulai mereka pakai untuk kebutuhan yang lebih panjang, seperti untuk biaya pendidikan anak, kendaraan, sampai usaha kecil.
3: Nama saya Ibu Yosefina Parera. Saya sebagai gapoktan Kampung Urum sekaligus petani. Manfaat dari kami buat sawah di sini sangat besar. Ada petani yang dulunya hanya mengharap bantuan rumah dari pemerintah. Tapi sekarang karena ada sawah, hasil dari sawah itu sudah bisa buat rumah sendiri. Bahkan bukan rumah papan lagi, tapi sudah rumah batu.
4: Hasil tani itu kita sudah buat kios, ada usaha sedikit-sedikit dengan adanya hasil sawah itu.
1: Dari sini cerita tentang ketahanan pangan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya soal produksi dalam jumlah besar, tetapi juga soal apakah sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan makannya sendiri. Dan ketika kebutuhan dasar mulai lebih terjamin, hasil pertanian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Di kampung Waninggapkai, Paula Rebecca juga merasakan perubahan serupa.
5: Ekonomi kami sangat membantu dan kami juga sekarang sudah membeli motor karena berkat dari hasil panen kami tahun kemarin panen sekitar 6 ton. Terus panen yang kedua 4 ton. Dan sekarang panen yang sisa-sisa sekarang rata-rata 2 ton.
6: Nama saya Musa Klemen. Sekarang ini kita baku saing. Cumanya kita ini hanya kekurangan alat saja. Karena kita satu brigade, kita dapat alat cuma jondernya satu, jonder satu, dan traktornya tiga. Jadi jonder satu untuk melayani kita yang 15 orang, yang ada yang sudah masing-masing yang punya lahan itu ada yang 5 hektar, ada yang 10 hektar. Jadi kita ini baku tunggu. Kadang-kadang lain tidak bisa berhasil karena kita kekurangan jonder. Karena teman-temannya lain yang punya jonder apa ini sudah lengkap, mereka baku saing sampai bisa tanam sampai 6 sampai 10 hektar setiap petani.
1: Bagi Musa, persoalan itu penting karena pertanian memiliki waktu kerja yang tidak bisa selalu ditunda. Meski masih menghadapi keterbatasan, sejumlah petani mengatakan pertanian sudah memberikan perubahan yang nyata.
3: Kampung kita ini bisa dibilang sekarang sudah banyak ada perubahan, sudah maju. Masyarakat sudah menyesuaikan diri, sudah sama seperti orang di lokasi orang Jawa, jadi tidak duduk bermalas-malasan. Mungkin kebiasaan kita orang sini itu kan pagi mungkin duduk di para-para sampai siang, tidak punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang bangun pagi langsung ingat mau ke sawah. Jadi sudah banyak perubahan sekali, sudah tidak tertinggal lagi. Jadi kita sudah bisa mandiri, sudah tidak selalu mengharapkan bantuan terus. Kita sudah bisa beli barang dari hasil kerja keras kita di sawah.
1: John Glubagepse dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua melihat pertanian Papua Selatan bukan sekedar program teknis mencetak sawah rakyat, melainkan bagian dari misi besar menjaga kedaulatan bangsa melalui pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
7: Ya, lembaga ini bukan lembaga malaikat. Ini lembaga manusia. Jadi Komite Eksekutif tidak akan menyulap apapun kecuali tidak melakukan satu konsolidasi untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan satu kerja mulia. Bahwa ketahanan pangan itu adalah misi yang menjadi identitas bangsa. Ini salah satu konstruksi. Bahwa mau jadi bangsa berdaulat, walaupun secara politik kita sudah berdaulat, tapi kalau belum berdaulat secara pangan, untuk apa punya anugerah yang namanya negara agraris? Oleh karena itu, dari pojok kedaulatan bangsa Republik Indonesia, yaitu Merauke, ya kita suarakan bahwa apa yang Presiden mulai dengan mengajak seluruh komponen bangsa, di mana keunggulan komparatif potensi wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah itu dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini gitu. Dengan kerja keras kita akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui presiden yang sudah dicanangkan.
1: Di Papua Selatan, perubahan itu belum selesai. Sawah yang dibuka baru menjadi awal. Tantangannya adalah memastikan lahan tetap produktif, petani terus bekerja, dan hasil panen benar-benar kembali menjadi sumber penghidupan keluarga. Bagi Willy Brodus Tomba, harapan itu sederhana. Panen berikutnya harus lebih baik daripada sebelumnya.
8: Harapan saya harus besok tambah lagi, tambah meningkat daripada yang kemarin. Ini harus ditambah naik lagi. Begitu.
1: Dari hutan ke sawah, dari mencari di alam menjadi mengolah tanah sendiri. Kini, setiap panen membawa harapan baru. Petani asli Papua berjaya di tanahnya sendiri.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Bener, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Loh, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.

0: Pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk di wilayah pesisir, sekaligus juga kita pantau bersama terkait dengan informasi tambahan mengenai tinggi gelombang dan juga kekuatan angin. Akan kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Doni dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Doni, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Kamis 8 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Kamis 8 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Jumat 9 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 6 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Doni untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Ragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda sejak tadi pukul 5 sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Semarang siang ini akan hadir menemani Anda sampai jam 3 sore pergar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang, Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menau soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan

Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami untuk edisi hari Kamis kali ini 8 Oktober 2026. Saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda yang sudah menantikan hadirnya Jaksa Menyapa kali ini, betul, kami akan segera hadir dalam perbincangan Jaksa Menyapa kali ini dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Dan kita akan bicara tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Siapa narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang? Sesaat lagi akan kami kenalkan untuk Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang setiap hari Kamis, Rabu juga ini ya kami hadir dalam Jaksa Menyapa dan selalu mengikuti hadirnya dialog kami, karena semata-mata ini tentunya juga untuk memberikan edukasi, informasi kepada pendengar dan juga pemirsa. Dan kali ini perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual menjadi topik kita. Nanti Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Satu lagi, aplikasi RRI Digital bisa Anda gunakan, pendengar dan juga pemirsa. Ada kolom live chat di sana, nanti kalau ada pertanyaan boleh ketikkan di sana, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kami. Dan sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang, bukan hanya satu, bukan dua, tapi ada tiga narasumber kami yang datang dari Kabupaten Magelang. Jadi akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Kalau biasanya ladies first gitu ya, sekarang gantian lah ya. Ini yang paling ganteng loh di studio untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Ada Bapak Vidi Pradinata SHMH. Selamat siang Pak Vidi.
2: Selamat siang.
1: Iya, kabar baik sehat Pak?
2: So far so good.
1: So far so good. Sudah berapa kali kita ketemu untuk Jaksa Menyapa selama Pak Vidi berdinas di Kabupaten Magelang, Pak?
2: Kita udah dua kali ini ya.
1: Udah dua kali ya?
2: Iya.
1: Oke, yang lalu kita bicaranya adalah soal kejaksaan, tugas pokok fungsi begitu.
2: Siap.
1: Dan kali ini kita lebih menjurus ke
2: perkara.
1: Siap. Ke kasus. Siap. Gitu ya. Tapi Pak Vidi tidak sendiri, karena di sebelahnya ini juga sudah ada yang cantik-cantik ya. Jadi saya perkenalkan, yang pertama ini ada PLT Kepala Subseksi Intelijen 1 dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Saya perkenalkan ada Ibu Indira Dewi Cahyaningrum SH. Bu Indira, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Rosi.
1: Iya, kabar baik, sehat.
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Ini nanti kita banyak ngobrol tentunya. Dan di sebelahnya, ini saya harus manggilnya Mbak atau Ibu ya? Pilih mana?
3: Mbak aja.
1: Oh, Mbak.
3: Masih muda loh ya.
1: Saya percaya sih masih muda. Cuman saya juga harus tanya ke Pak Vidi. Pak Vidi, Pak atau Mas? Jangan sampai bro, jangan ya. Oke, di sebelahnya Mbak Indira, saya perkenalkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, ini penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama. Ada Ibu Agatha Cecilia SH. Kayaknya juga bakal minta dipanggil Mbak deh. Ya kan? Mbak Agatha, selamat
4: siang. Siang juga Mbak Rosi.
1: Kabar baik sehat.
4: Puji Tuhan baik.
1: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang. Dan pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bahwa perbincangan ini bukan hanya kita berempat saja, tapi Anda boleh untuk berpartisipasi, bergabung bersama dengan kami. Pertanyaan nanti akan dijawab oleh beliau-beliau ini. Jadi silakan, saya buka kesempatannya juga mulai dari sekarang ya, nggak masalah. Oke, langsung saja saya ke Pak Vidi. Pak Vidi, kita bicara tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Pak, kenapa topik yang satu ini dibagikan untuk kesempatan kali ini? Apakah ada hubungannya bahwa kita memang sedang darurat di Indonesia, kasusnya banyak dan lain-lain? Gimana ini Pak?
2: Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang lalu kita ngomong darurat kenakalan remaja. Nah, sekarang kita ngomong perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Nah, ini fenomena juga ya, Mbak ya. Di Indonesia ini fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, di setiap daerah selalu terdengar kasus-kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Untuk Indonesia, selain memperoleh pemberitaan dari media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan gitu. Meskipun telah ada berbagai upaya hukum ya untuk melindungi perempuan dan anak, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut kurangnya kesadaran, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif begitu. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Fidi, nanti kita akan pertajam lagi tentunya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, tapi saya juga akan beralih ke Mbak Indira. Mbak Indira, kita tahu bahwa masyarakat seringkali dalam mengartikan gitu ya, itu kita harus satukan visi dulu. Kalau kita bicara tentang kekerasan seksual gitu ya, deskripsinya itu seperti apa sih, Mbak? Jangan sampai nanti ketika itu tidak masuk ke dalam kekerasan seksual, kemudian itu dikatakan oleh kekerasan seksual gitu. Sebetulnya deskripsinya itu apa, batasannya itu?
3: Baik, mungkin kekerasan seksual itu banyak yang dipahami masyarakat itu biasanya dalam hal pemerkosaan ya, Mbak, ya. Itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari kekerasan seksual sendiri, itu kita merupakan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual, dan itu tuh sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang kita, di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, unsur-unsurnya itu terdapat di dalam undang-undang tersebut. Apa aja sih tindak pidana yang mengenai adanya kekerasan seksual? Jadi kalau kekerasan seksual itu tidak hanya sekedar adanya kontak fisik. Nah, kekerasan seksual itu terjadi di mana ada perbuatan seksual yang di dalamnya terdapat adanya ancaman, adanya paksaan, adanya manipulasi, adanya pemanfaatan atau penyalahgunaan kekuasaan relasi biasanya. Mungkin banyak kalau kita temui ya kasus-kasus kayak biasanya pacaran itu ya, biasanya manipulasi, ada bahkan kadang keluarga melakukan kekerasan seksual itu juga bisa. Nah, jadi kalau kita melihat kekerasan seksual itu sebenarnya luas ya, Mbak. Jadi ada yang fisik, ada non fisik. Sekedar kekerasan seksual tidak hanya kita melihat dari kontak fisik aja. Ada kekerasan seksual
2: juga.
3: Ada yang dalam bentuk non fisik. Contohnya kalau kita biasanya mungkin sering dialami banyak perempuan ya di jalanan, catcalling. Catcalling itu tuh sudah kekerasan seksual, Mbak. Itu jadi banyak yang mungkin meremehkan ya, kadang kayak laki-laki di jalanan kayak kiu-kiu gitu ya, nah cewek gitu ya, sweet-sweet cewek gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya udah kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan, Mbak. Itu itu karena sudah mengganggu kenyamanan ya untuk perempuan dan anak, dan tentu itu sudah membuat perempuan dan anak di lingkungan sosial ini tetap tidak aman ya untuk perempuan-perempuan ini. Jadi mungkin itu yang perlu dipahami, bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya sekedar kontak fisik, itu juga bisa non fisik gitu ya.
1: Dan tadi yang digarisbawahi oleh Pak Fidi adalah disertai dengan adanya ancaman. Itu memperberat juga.
3: Betul.
1: Ya. Baik. Saya juga akan ke Mbak Agatha sebelum nanti kita akan jeda dulu sejenak gitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung. Mbak Agatha, bagaimana dengan kondisi di Kabupaten Magelang? Ini juga menjadi salah satu PR bersama sebetulnya ya. Kita tahu bahwa kekerasan seksual itu bukan hanya PR-nya dari kejaksaan gitu kan, tapi ada banyak pihak yang juga harus turut serta untuk menuntaskan pekerjaan rumah ini. Tapi bagaimana di Kabupaten Magelang ini?
4: Kalau untuk di Kabupaten Magelang sendiri, kita mungkin akan lihat dua stase ya. Kita ambil kalau kasus di 2025 itu total ada 23 kasusnya. Sepanjang 2025 ada 23 kasus, yang mana itu berbagai macam bentuknya sih, Mbak. Jadi ada ya, korbannya ada yang anak, ada yang memang sudah umurnya legal dewasa, itu campur-campur. Tapi untuk tahun ini sendiri, belum sampai ke akhir tahun, ini sudah ada sekitar 18 perkara. Dan dua diantaranya anak pelaku, dan hampir semuanya lebih dari 50% korbannya adalah anak perempuan gitu. Dan untuk di Magelang sendiri banyak sekali yang justru menutup-nutupi karena menganggap ini masih aib. Dan banyak juga terjadi di lingkungan keluarga. Itu kenapa disebutnya kayak, kenapa ya kita harus laporkan ini? Karena ini di lingkungan keluarga, nanti malu gak sih, aib gak sih gitu. Jadi kalau untuk di lingkungan Magelang sendiri, ada juga ibu yang suportif. Jadi begitu tahu anak yang menjadi korban, ibunya maju jadi garda terdepan dan dukung anaknya, itu ada juga. Jadi sebenarnya untuk kekerasan seksual sendiri di Magelang itu aku bisa bilang sih setengah-setengah. Ada yang sudah melek, ada yang masih belum melek gitu.
1: Oh, oke. Baik. Dan itu tentunya butuh edukasi yang secara kontinu ya,
4: iya,
1: Mbak Agatha ya.
4: Benar sekali.
1: Oh, oke, baik. Ditahan dulu Mbak Agatha, Mbak Indira dan juga Pak Fidi. Saya harus jeda dulu sebentar saja, hanya 1 menit saja sebelum nanti kita akan kembali lagi. Jadi pastikan untuk Anda terus bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
5: Sikap KDRT-ku menghancurkan keluargaku, menghancurkan hidupku. Sayang, maafkan aku khilaf.
6: Selalu itu yang menjadi alasan. Khilaf, khilaf, dan khilaf. KDRT yang kau lakukan kepada aku tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi juga psikisku, Mas. Dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa juga akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma, Mas.
5: Aku
6: segala bentuk KDRT, kekerasan fisik, psikis, verbal, sampai kekerasan seksual, semua bisa aku laporkan, bisa dipidanakan. Stop KDRT, Mas. Sudah cukup.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih menyimak hadirnya dialog bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Dan siang hari ini saya juga masih bersama dengan tiga narasumber kami. Ada Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang, ada Bapak Fidi. Kemudian ada juga PLT Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Kabupaten Magelang, ada Mbak Indira. Dan ada satu lagi Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, calon Jaksa Ahli Pertama dari Kejari Kabupaten Magelang, ada Mbak Agatha. Bagi Anda yang ingin bergabung, boleh silakan mulai dari sekarang kami buka ya, barangkali ada pertanyaan atau hal-hal lainnya, mumpung kita ketemu sama Pak Fidi, mumpung kita ketemu sama Mbak Indira dan juga Mbak Agatha. Baik, saya langsung saja ke Pak Fidi kembali. Pak Fidi, kalau dari sisi kasus gitu ya, biasanya yang masuk dalam pendataan dari kejaksaan, apa sih Pak penyebab dari TPKS itu terjadi Pak? Apakah semata-mata memang karena keisengan, kejahatan, ada kesempatan, atau apa sebetulnya penyebabnya itu?
1: Iya, terima kasih. Kita sekarang ngomongin bentuk-bentuk TPKS-nya dulu aja ya.
0: Oke, baik.
1: Mungkin terkait dengan bentuk-bentuknya itu berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual. Itu terdiri dari nomor 1 pelecehan seksual non-fisik. Selanjutnya pelecehan seksual fisik. Ada lagi pemaksaan kontrasepsi. Ada lagi pemaksaan sterilisasi. Ada lagi pemaksaan perkawinan. Penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, ada lagi perbudakan seksual, dan selanjutnya kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini apa? Penyebaran konten seksual begitu, tanpa persetujuan, perkapan tanpa persetujuan, ancaman menggunakan foto atau video seksual. Nah, sebenarnya terkait dengan hal tersebut ada edukasi-edukasi yang memang mereka enggak, ya memang tantangan bagi kita sendiri ya, masyarakat juga. Nah, itu dalam hal menerapkan perlindungan perempuan dan anak-anak memiliki tantangan ya, dan peluang yang perlu diperhatikan. Satu tantangannya yaitu ketidakadilan sistematik sistem hukum dan kelembagaan yang tidak adil dapat menghambat perlindungan perempuan dan anak. Kurangnya sumber daya, korupsi, dan kelemahan penegakan hukum dapat menghalangi akses-akses keadilan bagi korban dan memungkinkan pelaku kekerasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Ada lagi kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang masih kurang sadar akan hak-hak perempuan dan anak-anak serta berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mereka hadapi. Nah, pendidikan dan kesadaran masyarakat yang lebih luas diperlukan untuk mengubah persepsi dan membangun dukungan yang kuat untuk perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya ada lagi kurangnya akses layanan. Ya, kurangnya akses layanan. Banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan yang tepat seperti pusat krisis, pengadilan, perawatan medis, dan bantuan psikososial. Kurangnya infrastruktur dan sumber daya yang memadai dapat menjadi hambatan bagi mereka, begitu.
0: Baik, jadi sebetulnya di dalam penanganan tersendiri itu juga masih terdapat tantangan-tantangan yang memang harus dijawab, gitu ya, Mbak Indira, Mbak Agatha. Oh, ada telepon kah yang masuk? Coba kita angkat dulu. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Iya, selamat siang, Pak Suyarto yang ada di Semarang. Iya. Silakan, Pak.
2: Selamat siang, Bapak Ibu narasumber.
0: Iya, selamat siang. Baik, silakan, Pak.
2: Begini, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita simak, apalagi sudah dijelaskan tadi permasalahan apa? Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Indonesia ini kan sudah jelas diatur secara khusus melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Itu kan tentang tindak pidana kekerasan seksual, artinya dan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kami harapan kami apa yang sudah Bapak katakan bahwa ada landasan hukum utama itu sudah jelas. Undang-undang TPKS nomor 12 tahun 22 dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006.
0: Baik,
2: pertanyaan saya begini.
0: Silakan.
2: Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dan apa tindak lanjut konvensi anak hak anak ini diverifikasi oleh Indonesia melalui Kepres nomor 35 tahun 2009. Mohon penjelasan. Matur nuwun.
0: Baik, bagaimana perlindungan untuk hak-hak anak ini? Saya ke Mbak Agatha, Mbak Indira, silakan ini untuk dijawab dari Pak Suyarto yang ada di Semarang ya. Tadi sudah disebutkan juga landasan-landasannya, tapi ingin tahu juga karena terkait dengan anak itu memang juga ada undang-undang khusus gitu ya. Ya, silakan Mbak Agatha atau Mbak Indira dulu, nanti saling melengkapi, silakan.
3: Baik, mungkin kita untuk menjawab pertanyaannya tersebut, mungkin kita perlu ketahui bahwa baik itu dari anak maupun perempuan sebenarnya memiliki hak yang sama sebagaimana yang sudah diatur pula di dalam pasal 66 UU TPKS UU nomor 12 tahun 2022 bahwa korban-korban kekerasan seksual ini memiliki tiga hak diatur di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, adanya hak penanganan, hak atas penanganan. Apa sih itu? Ketika terjadi adanya suatu tindak pidana kekerasan seksual, maka korban akan mendapatkan hak untuk penanganan atas laporannya, laporan ataupun atas adanya ancaman yang di ancaman yang diterima dalam adanya kekerasan seksual tersebut. Jadi bagaimana proses hukum itu dapat berjalan lebih awal adanya dari penanganan itu dulu. Kemudian dengan pertama itu tadi hak atas penanganan ya. Kedua adanya hak atas perlindungan yang dimana korban itu memiliki hak untuk dilindungi dari adanya intimidasi, dari adanya ancaman, dari adanya viktimisasi yang berlanjut gitu ya. Karena kadang kan banyak korban itu pada akhirnya takut untuk speak up, takut untuk bersuara karena banyak stigma dari masyarakat dari lebih awal itu ya, kayak banyak yang taunya korbannya ini mau, korbannya ini dari awal mau untuk dilakukan adanya kekerasan seksual tersebut, mau dilecehkan, mau melakukan berhubungan badan. Padahal kalau kita telusuri kasus case by case, banyak kekerasan seksual itu tidak melalui adanya paksaan loh gitu. Tidak semuanya kekerasan seksual itu di bawah ancaman. Ada yang dalam bentuk manipulasi, ada yang dalam bentuk relasi kuasa ya. Apalagi korbannya anak-anak di bawah umur, mereka itu masih minim akan adanya pemahaman ya, karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak tahu mana benar, mana salah, mana batasan-batasan yang mana sentuhan itu seharusnya fisik itu sampai mana
0: tidak anak, boleh, yang mana boleh, mana ya.
3: Iya, anak-anak kan belum tahu itu ya, jadi kadang, nah banyak orang dewasa memanfaatkan kerentanan itu. Jadi anak memanfaatkan kondisi rentan tersebut yang ya akhirnya terjadilah kekerasan seksual itu tanpa diketahui bahwa itu tuh kekerasan seksual, itu tuh tidak boleh gitu loh. Anak-anak banyak yang tidak tahu itu. Nah, kita itulah kenapa perlu mendapatkan perlindungan anak-anak ini. Terus yang ketiga adanya hak atas pemulihan. Nah, mungkin ini kalau yang diketahui biasanya itu yang disebut adanya restitusi ya. Jadi fokus terhadap kekerasan seksual ini tidak hanya penghukuman terhadap pelaku, tapi di mana restitusi ini juga memikirkan korban, di mana korban ini juga harus mendapatkan pemulihan atas apa yang dialaminya. Jadi kerugian-kerugian dialami korban itu juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara materi kepada pelaku.
0: Jadi itu bukan hanya soal hukuman saja, tetapi yang mengalami kerugian ini juga harus diperhatikan.
3: Betul.
0: Okay.
3: Iya, baik. Jadi itu mungkin hak-haknya yang baik itu perempuan dewasa maupun anak-anak yang akan dapatkan. Mungkin ada Mbak Agatha.
0: Mbak Agatha mungkin ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Pak Suyarto, anak-anak ini.
4: Oke, terima kasih Pak Suyarto. Mungkin kita selanjutnya akan bahas lebih konkret dan lebih teknis bagaimana sih penanganannya kalau kita secara khusus berkaca ke Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi sebagaimana kita ketahui di TPKS itu sebenarnya delik aduan, Mbak Rosi. Mm-hmm. Jadi kita untuk bisa memproses itu harus ada aduan. Kita harus membuat laporan terlebih dahulu ke pihak kepolisian, mm-hmm. bisa dari korban pribadi, mm-hmm. atau pihak keluarga, atau siapapun yang bisa mengetahui perihal kasus yang ini dialami, ya? Mm-hmm. gitu. Nah, langkah-langkahnya ini kita ringkas secara general, mm-hmm. ada 7 tahapan. Yang pertama, korban atau keluarga bisa membuat laporan ke pihak kepolisian perihal kekerasan seksual yang dialami. Itu harus diyakinkan dulu sih dari pihak korban, karena mm-hmm. biasanya dari korban dan keluarga merasa apa tidak usah dilapor ya gitu. Mm-hmm. Tapi tenang aja, karena ini delik aduan, jadi memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, itu bisa dilaporkan gitu. Okay. Dan kedua, laporan ini akan ditanggapi oleh pihak kepolisian dan akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu gitu. Setelah penyelidikan, nanti pihak kepolisian akan naik tahapnya menjadi penyidikan gitu.
0: Dari penyelidikan ke penyidikan.
4: Ke penyidikan. Okay. Kemudian setelah penyidikannya selesai dan berkasnya dianggap lengkap, penyidik ini akan melakukan pelimpahan ke kejaksaan untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Itu yang biasa kita sebut tahap 2 gitu. Jadi nanti di tahap 2 ini, para jaksa akan menanyakan kepada tersangka, kamu kenapa melakukan hal ini? Itu mungkin sejalan dengan pertanyaan Mbak Rosi tadi, apa sih yang membuat para tersangka ini melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin kalau dibahas sedikit nih, agak keluar sedikit. Dari mereka itu jawabannya mempunyai pola-pola yang sama, Pak. Adanya kesempatan dan seperti yang Mbak Indira bilang tadi, adanya kerentanan antar relasi. Jadi, oh ini anak kecil, dia gak akan ngelawan. Jadi diam itu dianggap mau oleh para pelaku. Kurang lebih seperti itu. Kemudian balik lagi ke alur yang tadi, setelah tahap 2 di kejaksaan, kejaksaan akan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri. Kemudian setelah itu akan jalan persidangan, selaku jaksa penuntut umum melakukan pembuktian terhadap perbuatan terdakwa di persidangan. Dan terakhir, majelis hakim akan membacakan putusan dari perkara TPKS tersebut. Begitu. Secara singkat seperti itu, dari hak sampai dengan penanganan perkaranya, Bapak dan Mbak Rosi gitu.
0: Baik. Terima kasih Mbak Agatha, Mbak Indira. Ini nanti setelah ini ada pertanyaan yang sepertinya saya juga membutuhkan jawaban dari Pak Vidi. Tapi jawabannya nanti Pak, pertanyaannya saja dulu. Okay. Karena sudah dikode untuk jeda ya. Tapi ini ada dari pagi, saya Lia dari Semarang Selatan. Mau titip pertanyaan, bagaimana jika korban atau keluarganya ini mendapat tekanan atau ancaman dari pihak pelaku agar tidak melapor? Nih nanti Pak Vidi yang akan jawab, tapi ditahan dulu Pak Vidi, Mbak Agatha, Mbak Indira, kita akan jeda dulu satu lagu sebelum nanti kami kembali lagi bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih. Hanya satu lagu memang, tapi ditahan dulu karena kami juga akan lanjutkan untuk Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Masih terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Banyak yang sudah kita peroleh informasi dari Pak Fidi, dari Mbak Indira, dari Mbak Agatha gitu ya, terkait dengan topik kita kali ini. Dan tadi sebelum jeda, saya sempat mendapatkan WhatsApp dari pendengar bernama Mbak Lia dari Semarang Selatan. Ini bertanya, bagaimana jika korban atau keluarganya ini mendapat tekanan atau ancaman dari pihak pelaku agar tidak melapor? Saya langsung saja ke Pak Fidi sepertinya untuk menanggapi Mbak Lia yang ada di Semarang Selatan.
1: Ya, terima kasih. Jika terdapat tekanan, ancaman atau intimidasi ya seperti itu ya, dari pelaku agar tidak melapor, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum Mbak sebenarnya, pelanggaran hukum tambahan ya, seperti ancaman atau pemerasan begitu. Tetap memiliki hak penuh serta perlindungan untuk melapor. Nah, ini ada langkah-langkah yang dilakukan. Seperti dokumentasikan semua bentuk tekanan.
0: Oh.
1: Begitu.
0: Bisa jadi bukti tuh ya, Pak?
1: Betul.
0: Berarti ya.
1: Betul. Oh, okay. Simpan tuh buktinya. Simpan bukti ancaman berupa tangkapan layar atau screenshot begitu. Chat ya, screenshot chat, rekaman suara, foto atau catatan waktu, tanggal serta saksi-saksi yang melihat atau yang mendengar intimidasi tersebut. Nah, bukti ini bisa menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Ada lagi, jangan menutupi tuntutan pelaku. Menuruti ancaman tidak menjamin pelaku akan berhenti. Begitu.
0: Oh, hal tersebut harus dipahami.
1: Iya. Menutupi ancaman tidak menjamin pelaku dan akan berhenti. Hal tersebut justru seringkali membuat pelaku ini mengulangi atau meningkatkan tekanannya.
0: Waduh, ya.
1: Jangan berhenti gitu. Yang tadi sudah dokumentasi, habis itu jangan menuruti tuntutan pelaku, ada lagi segera melapor ke lembaga resmi. Begitu. Bisa mengadu ke pihak berwenang yang tidak bisa ditekan oleh pelaku, seperti kepolisian setempat, polsek atau polres, nah, untuk melaporkan tindak pidana kekerasan atau intimidasi tersebut. Ada lagi layanan-layanan sapa gitu yang dimiliki oleh Kementerian PPA, seperti menelpon 129 ya, gitu. Ada lagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ya. Apabila merasa terancam keselamatan setelah atau akan melaporkan kasus tersebut begitu. Nah, terkait dengan ada perlindungan terhadap korban tidak pidana diatur melalui berbagai undang-undang, Mbak. Di sini ada juga undang-undang ya, menjamin keamanan, pemulihan atau akses keadilan. Ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengatur tentang perlindungan saksi dan korban serta membentuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai ganda sebagai garda terdepan perlindungan fisik, medis dan psikologis. Ada lagi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS ya, menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Terkait dengan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tidak pidana. Apa sih hak-haknya korban begitu? Mungkin bisa dijelaskan sama Mbak Indira.
0: Sebelum menjelaskan Mbak Indira, mohon maaf ini saya harus menjeda sebentar. Ada telepon yang masuk, Pak Fidi, Mbak Indira, Mbak Agatha. Saya harus terima dulu. Nanti hak-haknya mungkin ini bisa jadi ini ya, ditahan dulu sebentar ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak Rosi.
0: Selamat siang dari Mas Yosi di Semarang ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, silakan.
2: Selamat siang buat Bapak dan Ibu. Mau tanya tadi, saya terkelitik dengan yang Pak Fidi sampaikan juga. Gini Pak, gimana jadinya kalau ketika kejadian kekerasan itu, kan tadi Bapak bilang kalau kumpulin buktinya. Tapi pernah nggak Bapak kayak ngalamin kasus di mana justru si bukti itu di-clean up oleh si pelaku?
0: Oh, sudah dihilangkan ya oleh pelaku.
2: Jadi,
0: ya buktinya ya.
2: Jadi semacam ketidakberdayaannya si korban ini.
0: Oh iya iya. Oke.
2: Apakah masih bisa cukup dengan kesaksian si korban?
0: Oke.
2: Nah, itu terus kemudian jika juga apa namanya? Apakah juga kekerasan seksual ini termasuk, maaf kata, lesbian kah juga?
0: Oh, apakah dalam oke, baik.
2: Soalnya saya pernah ya sekarang ini ada anaknya teman saya juga kayak dia dengan kakak kelasnya begitu.
0: Ini maksudnya kekerasan seksual kah atau mungkin ya, ada bullying dan ini ya masuk soalnya, ke ranahnya ya?
2: Soalnya si anaknya ini barusan ketangkep sama si BK ini dengan dua guru pun dia masih bungkam.
0: Oke, baik.
2: Itu ya. Sih.
0: Oke, baik. Gitu aja Mas Yosi.
2: Iya, mungkin itu.
0: Oke, baik.
2: Komentarnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Mas Yosi yang ada di Semarang, mungkin Mbak Agatha, Mbak Indira, Pak Fidi tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau bukti-bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Fidi di-clean up, dihilangkan, dihapus oleh si pelaku karena ketidakberdayaan dari korban. Itu hanya keterangan saja, kira-kira itu sudah bisa mewakili dari bukti-bukti yang ada atau tidak ini? Mbak Agatha, oke, boleh silakan.
3: Jadi kebetulan Mbak, di Magelang kemarin itu ada kasus kurang lebih mirip seperti ini. Korbannya ini ingin melapor, tapi dia dimanipulasi. Dia sebenarnya punya bukti, tapi buktinya dihapus sama pelaku. Kebetulan kemarin ada.
0: Pas persis ini ya.
3: Dan yang terjadi apa? Kalau untuk melaporkan itu kan yang penting dua alat bukti cukup ya. Jadi dia menggunakan kesaksian dia sendiri. Dan karena dia adalah sebagai korban, tentu kita bisa melakukan visum. Jadi dari visum dan kesaksian, karena korbannya anak ya, jadi kesaksian anak korban dan juga ibu dari anak tersebut, itu sudah bisa dilakukan laporan, membuat laporan itu sudah bisa. Dan kemudian hari disebutkan, kan dijelaskan ketika BAP ke polisi, Bapak sebenarnya saya punya bukti, tapi buktinya sudah dihapus segala macam. Dan itu ketika dipanggil tersangkanya, singkat cerita, buktinya itu bisa dihadirkan kembali gitu. Karena kan polisi punya alat tersendiri ya untuk restore sesuatu yang sudah dihapus, itu bisa.
0: Okay.
3: Dan dengan sudah di restore hal tersebut sudah dikembalikan, ya semakin kuat lagi pembuktiannya
0: sudah
3: bahwa
0: tidak bisa lagi mengelak ya karena
3: gitu. Jadi kalau keresahannya bagaimana nih kalau justru bukti-bukti yang mendukung dihapus, tenang aja, yang penting kan kesaksian, dan kalaupun tidak ada bukti konkret seperti screenshot segala macam, kamu bisa visum gitu.
0: Oke. Jadi tidak menjadi satu halangan, kalau memang itu terjadi ternyata masih ada cara yang lain ya. Oke. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya dari Mas Yosi, kita tidak bisa menutup mata dan telinga gitu ya, ada penyimpangan-penyimpangan secara seksual gitu ya. Kalau misalnya perempuan dan perempuan gitu ya, mohon maaf, ini apakah juga ranahnya tuh masuknya ke kekerasan seksual sama dengan topik kita terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, ataukah dalam tindak hukum yang lain? Mbak Indira, silakan untuk lesbian tadi ya disampaikan.
4: Oke. Mungkin kalau kita melihat dalam undang-undang kita ya, tidak disebutkan secara gender ya, maksudnya kayak mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau perempuan ke laki-laki, mau laki ke perempuan, itu tidak dijelaskan secara rigid ya, maksudnya di situ. Dijelaskan seperti di pasal 6 huruf C kita aja, yang disebut biasa kan setiap orang yang menyalahgunakan gitu kan.
0: Setiap orang.
4: Nah, jadi di sini yang perlu kita highlight bahwa kita tidak melihat subjeknya, mau itu perempuan ke perempuan, mau itu ke perempuan ke laki-laki. Nah, yang kita lihat itu unsurnya, apakah di dalam tindakan yang dilakukan itu terdapat unsur tindak pidana, apakah ada paksaan di dalam situ. Baik, contohnya misalkan lesbi atau gay ya, umumnya orang yang kenal ya, misalkan melakukan kekerasan seksual, entah itu menyentuh fisik mungkin ya. Nah, menyentuh fisik tanpa adanya persetujuan, melakukan persetubuhan tanpa adanya persetujuan, atau melakukan perekaman misalkan ya, mau itu pelakunya cewek atau cowok. Nah, selama di situ tidak ada konsen, tidak ada persetujuan, di mana di situ ada manipulasi ataupun hal-hal yang di mana itu tidak merupakan persetujuan dari korban, maka itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual juga. Jadi kita tidak lihat di situ bagaimana gendernya.
0: Itu kita yang hanya penting memenuhi tadi ya,
4: memenuhi unsur tindak pidana itu sudah termasuk dalam kekerasan seksual gitu.
0: Oke, baik. Pak Fidi, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk Mas Yosi yang ada di Semarang terkait dengan dua pertanyaan? Cukup ya, sudah terjawab oleh Mbak Agatha dan juga Mbak Indira. Terima kasih Mas Yosi, tadi masih ada PR dari Pak Fidi ke Mbak Indira, ini terkait dengan hak-hak. Mbak, mungkin bisa disinggung sedikit sebelum nanti kita jeda dulu sebentar.
4: Iya. Mungkin sebenarnya tadi saya sudah sebutkan ya, beberapa hak-hak korban itu ya. Sebenarnya mungkin saya jelaskan ulang, mungkin ya, kalau hak-hak korban itu terdapat beberapa hak. Yang pertama itu ada hak atas keamanan, jelas mungkin yang tadi Pak Fidi sebutkan. Sampaikan juga ya. Hak atas keamanan di mana korban itu mendapatkan perlindungan, baik itu secara fisik, mentally atau psikologis ya, dari ancaman, tekanan dari luar, tekanan dari pelaku ataupun intimidasi maupun dari pihak-pihak baik itu pelaku maupun masyarakat ya. Lalu adanya hak untuk mendapatkan informasi, di mana korban itu juga berhak untuk mendapatkan perkembangan-perkembangan perkara. Selama penyidikan, korban itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu. Lalu hak pemulihan dan bantuan, di mana korban ini mendapatkan pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, terutama anak-anak ya, biasanya itu mendapatkan tentu pendampingan juga dari lembaga sosial biasanya ya, untuk korban-korban kekerasan seksual ini. Lalu juga yang terakhir itu adanya hak atas restitusi yang tadi saya jelaskan, di mana kita tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tapi kita juga harus mengembalikan rasa aman terhadap korban, di mana rasa aman dan rasa baik itu sehat secara fisik maupun secara mental. Nah, itu kita korban bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku secara materi untuk itu.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, saya hanya mempunyai satu segmen lagi untuk kesempatan siang kali ini. Cepat banget ya kalau sama beliau-beliau ini. Tahan dulu, sebentar dulu, kami akan segera kembali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda. Nggak kerasa ya, sudah hampir jam 11 dan tiga narasumber kami juga masih terus setia untuk memberikan informasi dalam Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Pak Vidi, Mbak Indira, dan juga Mbak Agatha, waktu kita hanya tersisa 5 menit yang harus dibagi oleh 3 orang. Tapi saya juga masih ingin tahu, ini ke Mbak Agatha terlebih dahulu, nanti Mbak Indira, kemudian juga Pak Vidi. Mbak Agatha, kalau kita... sebagai korban gitu atau sebagai keluarga korban yang mengalami TPKS, tindak pidana kekerasan seksual gitu ya, itu apa yang bisa kita lakukan sih Mbak sebetulnya?
2: Yang bisa kita lakukan sebenarnya pada dasarnya kita memberikan dukungan ya, dukungan dan sebenarnya kalau kita ambil dari POV korban, yang paling dibutuhkan adalah rasa aman dan nyaman bahwa ceritanya itu bisa dipercaya. Sometimes kadang kalau kita cerita, eh aku korban loh, orang tuh meresponnya kayak jangan-jangan kamu juga mau. Nah itu kita sebagai keluarga tuh dengarkan dan yakinkan bahwa kita bisa percaya ceritanya. Lalu yakinkan juga, ayo kita bikin laporan gitu. Dan yakinkan juga bahwa bikin laporan ini tidak akan sia-sia. Kamu akan mendapatkan keadilanmu loh gitu dengan membuat laporan. Nanti seiring dengan berjalannya laporan, kita membutuhkan juga yang namanya visum. Nah itu kan untuk korban itu sangat berat karena dia akan recalling lagi luka-lukanya. Nah jadi dari sisi keluarga tuh support secara presence, secara kehadiran dan juga mentally ya, kayak tenang aja, kita ada di sini untuk dukung kamu dan segala macam. Namun kalau korbannya ini dilihat psikisnya udah sangat-sangat trauma, kita bisa arahkan untuk adanya perawatan psikis ya, itu dibawa mungkin ke psikolog atau kalau butuh bantuan pakai obat ke psikiater. Mungkin kurang lebih itu sih kalau POV kita sebagai keluarga atau kerabat ada di sekitar kita yang terkena hal kekerasan seksual sih, kurang lebih begitu sih Mbak Rosy.
1: Jadi memang dukungan itu super penting ya. Betul. Untuk hal ini ya. Betul. Oke, baik, saya ke Mbak Indira. Mbak Indira, kalau ada yang merasa menjadi korban, ada tindakan-tindakan yang memang diterima gitu ya dan memenuhi unsur dari kekerasan seksual itu, ini seperti apa Mbak Indira yang harus dilakukan? Kalau tadi terkait dengan supportnya, tapi terkait dengan pelaporannya, orang harus kemana sih? Silakan.
3: Oke, mungkin apabila ada perempuan-perempuan atau siapapun ya, tidak hanya perempuan, mengalami adanya kekerasan seksual, jangan takut untuk melaporkan apa yang terjadi. Karena ya seperti yang sudah pernah tadi juga dijelaskan ke Mbak Agatha, banyak yang stigma-stigma masyarakat, banyak yang takut melapor karena takut banyak masyarakat yang menilai bahwa ah kamu yang mau juga, oh kamu siapa, misalkan pacaran diajak misalkan ke kos gitu kan,
1: kamu juga mau
3: ke kos gitu kan, salah kamu sendiri. Tapi kan ya itu ya, tapi kan masyarakat nggak tahu apa ya, di balik itu apakah ada manipulasi dari mantannya, dari pacarnya, apa ya, ada manipulasi dari pacarnya, ada paksaan dari pacarnya, itu kan masyarakat tidak tahu. Taunya setelah kejadian adanya tindakan kekerasan seksual itu, taunya setelah kejadian, tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Jadi menurut maksud saya masyarakat ini tidak perlu takut gitu untuk melakukan pengaduan ataupun pelaporan, berani untuk speak up karena dengan berani speak up itu juga bisa menolong masyarakat yang lain juga untuk lebih berani, karena dengan adanya keberanian dari masyarakat untuk speak up itu juga mendorong, biasanya mendorong perempuan-perempuan lain yang mengalami hal yang serupa untuk melakukan pelaporan juga dan lebih terbuka akan hal itu. Seperti itu sih Mbak.
1: Baik, terima kasih Mbak Indira. Dan yang terakhir ini Pak Vidi, Pak, apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat, untuk pendengar, untuk pemirsa yang hari ini juga mengikuti informasi tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual? Silakan.
4: Saya terima kasih. Terkait dengan hal ini, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman terhadap pelaku ya, tetapi juga bagaimana korban mendapatkan rasa aman, pendampingan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Karena itu korban tidak boleh disalahkan, nah, diintimidasi atau dibiarkan menghadapi proses hukum sendirian. Nah, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak, berani mencegah, berani melindungi, dan berani melapor apabila mengetahui adanya kekerasan seksual. Terima kasih.
1: Baik, Pak Vidi terima kasih, Mbak Indira terima kasih, Mbak Agatha juga terima kasih. Perbincangan kali ini daging semua ya pendengar dan juga pemirsa. Mudah-mudahan informasi ini tersampaikan betul kepada masyarakat, karena ini satu topik yang memang penting sekali di tengah fenomena yang sering terjadi, bahkan angkanya juga cukup tinggi gitu ya. Mbak Agatha, Mbak Indira dan juga Pak Vidi, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat. Sukses selalu, sehat selalu Pak Vidi, Mbak Indira, Mbak Agatha, kapan-kapan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya.

0: sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak, Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kuber Kelvin dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak, Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikarnando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP-PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam. Insyaallah, tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal-tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar pun

0: Pendengar Kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pada GR Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan update terlebih dahulu informasi terkini untuk Anda yang akan disampaikan oleh reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, sebanyak 2.193 peserta mengikuti tahapan tes kesehatan dalam rangka rekrutmen eksternal KAI Group tahun 2026 di wilayah KAI Dompat, Semarang. Tes kesehatan merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian proses seleksi rekrutmen eksternal KAI Group tahun 2026. Tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan peserta yang mengikuti proses seleksi memiliki kondisi kesehatan yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pekerjaan di lingkungan KAI Group. Manajer Humas KAI Dompa Semarang Lukman Arif mengatakan bahwa pelaksanaan tes kesehatan menjadi bagian penting dalam proses seleksi untuk mendapatkan calon pekerja yang memiliki kompetensi sekaligus kondisi kesehatan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalankan. Setiap tahapan tes kesehatan, peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan mengikuti tahapan tes psikotes sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses rekrutmen KAI Group tahun 2026. Demikian yang saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan pendengar Anda bisa mengikuti secara lengkap informasi mengenai perekrutan atau tes kesehatan dari perekrutan yang dilakukan oleh KAI tadi melalui kanal berita kami di rri.co.id.

Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Tengah bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Jawa Tengah memperkuat pengawasan dan pencegahan narkotika di 12 lapas dan Bapas Nusa Kambangan. Langkah tersebut ditandai dengan deklarasi Lapas Bersinar Nusa Kambangan pada Rabu 7 Oktober 2026.

Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah mengembangkan pengungkapan dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Kendal. Pengembangan bermula dari penangkapan tersangka AM 33 tahun pada Senin 5 Oktober 2026 sore dengan barang bukti berupa 8 paket sabu seberat bruto 5,76 gram. Kemudian penyelidikan kemudian mengarah ke sebuah tempat kos di wilayah Kaliwungu. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 3 orang dan menemukan 16 paket sabu dengan berat bruto 81,86 gram.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini mungkin rasanya tuh agak sedikit berbeda ya pendengar. Kalau kemarin itu panasnya luar biasa, tadi malam ini beberapa daerah di Semarang ini sudah mulai ada yang diguyur hujan. Nah, bagaimana dengan tempat Anda pendengar? Sebagian di wilayah Semarang Barat, Semarang Bawah ya, kemarin ini sempat diguyur hujan dan ini membuat cuaca jadi sedikit lebih sejuk ya, walaupun kalau dibandingin sama wilayah-wilayah lain di Semarang ini cuacanya masih cukup panas luar biasa di Semarang ya. Jadi cuaca 36-37 itu sebenarnya jadi satu hal yang hampir-hampir setiap hari bisa kita laksanakan seperti itu, yang bisa jadi ini membuat kita harus lebih ekstra untuk hidrasi, vitamin, kemudian juga harus diirit-irit airnya. Seperti di wilayah Kabupaten Pati ini ya, ternyata bukan hanya kekeringan saat musim kemarau, tapi air tanah di wilayah ini juga di musim kering seperti sekarang ini menjadi cenderung lebih asin dan payau ya. Jadi tidak layak untuk dikonsumsi. Dan mereka ini butuh bantuan, dan kemarin ini baru saja disalurkan dari Ketua TP PKK Jawa Tengah ya, Ibu Nawal Arafah Yasin. Baik, kali ini kami akan lengkapi informasi dengan informasi bersama dengan Babinkam Tipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Brigadir Andi Kurniawan SH ya. Beliau adalah Babinkam Tipmas di Desa Penanggulan Polsek Pegandon Polres Kendal. Selamat siang, Pak Andi.
1: Selamat siang.
0: Ya, baik, baik Pak. Pak Andi, di wilayah Desa Binaan ini ada sosialisasi mengenai antisipasi kejahatan konvensional 3C. Nah, ini mungkin masyarakat masih belum mengetahui, ini kejahatan konvensional 3C ini meliputi apa saja ini, Pak?
1: Kejahatan-kejahatan yang sekarang sering terjadi di Desa Penanggulan dan sekitarnya itu sekarang banyak yang kreak-kreak dan bullying di lingkungan sekolah, Mbak.
0: Baik, jadi kreak dan bullying seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian antisipasinya ini, Pak? Apakah patrolinya dipergencar atau seperti apa yang dilakukan oleh Babinkam Timas, Pak?
1: Ya, ini kebetulan kami dari Polsek Pegandon rutin untuk melakukan patroli pada jam-jam rawan dan sosialisasi di sekolahan-sekolahan untuk menekan angka apa biar tidak terjadi lagi kerawanan-kerawanan tersebut.
0: Respon masyarakat sendiri seperti apa ini, Pak? Apakah kemudian juga ikut berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas ini, terutama kreak-kreak ini, atau seperti apa?
1: Baik, kami juga menggandeng dari unsur-unsur masyarakat dari desa untuk melakukan pos gambling, penjagaan malam untuk memantau anak-anak yang sekolah biar tidak terjadi kenakalan-kenakalan remaja, kreak-kreak ataupun bullying yang sifatnya sekarang verbal dan di sosial media ini, Pak.
0: Baik, pesannya untuk orang tua seperti apa ini, Pak? Agar mungkin bisa menjadi salah satu pagar ya, agar anak-anaknya ini tidak melakukan bullying maupun juga kenakalan remaja seperti kreak ini, Pak.
1: Baik, Pak. Kemarin sempat kami kumpulkan para orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu mengawasi putra-putrinya pada saat jam malam, tidak boleh keluar dan untuk selalu bersama-sama teman-temannya, tidak tukaran gitu loh.
0: Baik, Pak Andi, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman ya Pak ya, untuk wilayah desa binaannya. Kapan-kapan mungkin bisa kita sambung kembali. Selamat siang Pak Andi, salam polisi. Baik, itu tadi perbincangan kita pendengar bersama dengan Babin Kamtibmas Desa Penanggulan Polsek Pegandon ya, yang sudah membicarakan beberapa potensi kerawanan ini di wilayah Polsek Pegandon ya, mengenai krea dan juga bullying ini yang memang masih menjadi PR besar untuk kita bersama. Kami masih akan temani Anda, beberapa informasi seputar Jawa Tengah masih akan kami hadirkan untuk Anda dalam Semarang siang ini.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ada masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus bullying ini ya, terutama yang terjadi di Pemalang baru-baru ini sempat viral, dan ini membuat keprihatinan bagi seluruh masyarakat ya, dan keluarga dari MHA siswa SDN 01 Kebon Dalam Kabupaten Pemalang ini menolak upaya penyelesaian secara damai atas kasus perundungan yang dialami korban hingga meninggal. Kedua orang tua korban, Nirwandi dan Diah Indriyanti, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara adil, transparan, dan tuntas. Dan saat ditemuin di rumahnya di Jalan Berantas, Kelurahan Kebon Dalam, pada hari Rabu kemarin, keluarga korban ini menegaskan tidak ingin kasus tersebut berhenti begitu saja. Mereka meminta pihak berwenang untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat. Ibu korban, Diah Indriyanti, mengatakan MHA ini sempat bercerita mengenai siswa yang diduga melakukan pemalakan dan kekerasan fisik terhadap dirinya. Menurut dia, korban menyebut ada 3 kakak kelas yang melakukan kekerasan. Mereka terdiri dari 2 siswa kelas 5 dan seorang siswa kelas 6. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan hasil penyelidikan yang disampaikan Polres Pemalang dalam konferensi pers di Mapolres Pemalang. Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Wildan Umar, menyebut 2 siswa kelas 5 yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban. Sementara 1 siswa kelas 6 yang sebelumnya disebut-sebut terlibat berdasarkan keterangan korban sebelum meninggal dan keterangan sejumlah saksi tidak turut melakukan perundungan. Perbedaan keterangan tersebut menjadi perhatian keluarga korban, dan mereka berharap seluruh informasi yang disampaikan korban sebelum meninggal ini dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan dan pembuktian.

0: Apa fungsi mangrove bagi ekosistem laut dan pesisir? Berikut pemaparan Yasmin Maisal Sabilah dari Sea Angle Semarang.
1: Fungsi utamanya itu sebenarnya untuk menopang kehidupan di laut sama di pesisir. Karena mangrove ini selain dia itu bisa melindungi garis pantai dari abrasi, dia itu juga bisa jadi tempat pemijahan ikan. Pemijahan ikan tuh tempat ikan untuk bertelur dan juga berkembang biak. Jadi biasanya ikan-ikan tuh nepi dulu bertelur di tepian gitu. Nah, nggak berhenti sampai di situ aja juga. Mangrove ini tuh juga punya yang namanya blue carbon. Jadi dia tuh sifatnya carbon trap, yang ngebuat mangrove ini tuh bisa nyerap dan juga nyimpen karbon jauh lebih banyak dibandingkan tanaman lain. Kalau menurut studi terbaru, itu mangrove secara global bisa nyimpen sekitar 21 miliar karbon dan nyerap sekitar 255 juta karbon per tahunnya. Jadi ini bisa ngebuat mangrove ini tuh sebagai salah satu tanaman yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, dari situ kita bisa simpulin kalau mangrove ini bisa nyiptain ekosistem tepi laut yang lebih sehat dan juga menjaga keberlanjutan dari laut.

0: Anda masih bersama kami Pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pemprov Jawa Tengah turun tangan tangani kasus bullying siswa SD Pemalang. CCTV sekolah akan diperkuat. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Sirianto. Heri, laporan Anda. Ya, Heri, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Hana. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak menangani kasus dugaan perundungan yang menimpa seseorang siswa sekolah dasar atau SD di Kabupaten Pemalang. Selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BP3AK di Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pemalang setelah informasi mengenal kasus tersebut diterima pada 30 September 2026 lalu. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, serta UPT di Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut Uswatun, penanganan kasus tersebut berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah memberikan dukungan dan pendampingan sesuai kewenangannya. Koordinasi dilakukan sebanyak dua kali, yakni secara virtual pada 2 Oktober dan melalui kunjungan langsung ke Pemalang pada 7 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, DP3AKB Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinsos KBPP Pemalang, Polres Pemalang, Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, serta sejumlah UPT di terkait. Dari sisi penegakan hukum, Uswatun mengatakan Polres Pemalang telah melakukan sejumlah langkah sesuai prosedur, diantaranya pemeriksaan saksi oleh tempat kejadian perkara TKP, pengamanan barang bukti, pemeriksaan pihak terkait, hingga penelusuran informasi yang beredar di media sosial. Sementara itu, hasil pemeriksaan forensik terhadap korban masih dalam proses pihak berwenang, karena itu kesimpulan mengenai perkara tersebut belum dapat disampaikan secara terbuka. Demikian laporan terkait pemerintah Provinsi Jawa Tengah turun tangan menangani kasus bullying siswa SD Pemalang melalui CCTV sekolah akan diperkuat. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Agus Sirianto dan kami akan lengkapi informasi untuk Anda dengan beragam informasi seputar Jawa Tengah dalam Lintas Siang sesaat lagi. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang, dan siap untuk tarung di pasar domestik.
3: Ya, tanggapannya memang sangat bagus sekali karena makanan yang disajikan itu masih hangat dan juga anak bisa mengambil sesuai dengan porsinya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro mulai menguji coba konsep makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
4: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang pada hari Rabu kemarin. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung

0: Dari semua ini adalah kemitraan.
1: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun rupiah kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 25,5 triliun rupiah disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarnomo menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
2: Ini ditunjuk menjadi hub untuk koordinator pembinaan ya, untuk inovasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
1: Suwarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ujung Negoro mulai menguji coba konsep makan bergizi gratis atau MBG secara prasmanan sebagai upaya meminimalisasi makanan terbuang sia-sia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
4: Program makan bergizi gratis MBG dengan konsep prasmanan yang baru diuji cobakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro ternyata mendapat sambutan hangat dari pelajar SMP Negeri 2 Kandeman. Meski pola tersebut baru diterapkan dalam lingkup kecil yakni 2 kelas, namun berkat sajian menu yang segar dan hangat menjadikan siswa lebih menikmati di tiap suapnya. Konsep prasmanan dilakukan selama beberapa pekan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan dalam penyajian menu sekaligus untuk mengetahui respon para siswa. Salah satu siswi kelas 9, Putri, lebih menyukai konsep penyajian secara prasmanan dibanding dengan dibagikan dalam ompreng karena faktor kesegaran menu dan kesempatan untuk menambah porsi.
5: Dia pada suka karena rasanya masih awet, makanannya bisa pada nambah.
6: Oh, tadi nambah ya, Dek?
5: Iya.
6: Menunya apa hari ini, Dek?
5: Menunya ada ayam, tempe, sayur, sama kuahnya pisang.
6: Oh, nambahnya apa tadi?
5: Aku nambah lauk.
6: Nambah lauknya apa yang ditambah?
5: Lauknya ayam sama tempe.
6: Kenapa nambahnya itu?
5: Suka.
6: Tadi dibandingkan sama yang sebelumnya kan bukan prasmanan ya, sudah paketan itu. Gimana lebih nyaman, lebih enak yang mana, Dek?
5: Nyaman yang prasmanan.
6: Kenapa?
5: Karena anget.
4: Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 2 Kandeman, Adam Malik mengapresiasi sekolahnya terpilih menjadi tempat uji coba konsep MBG prasmanan. Selain disajikan dalam kondisi hangat, tentu konsep ini menjadikan anak lebih lahap menikmati menu.
7: Ya, tambahannya memang sangat bagus sekali karena makanan yang disajikan itu masih hangat dan juga anak bisa mengambil sesuai dengan porsinya. Sehingga diharapkan tidak ada makanan yang tersisa yang dibuang. Jadi lebih efektif. Dari yang pernah saya tanyakan, katanya lebih enak yang lebih seperti ini masih hangat masakannya itu dan lebih sesuai dengan yang dia inginkan seleranya.
4: Sementara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro, Wahyu Nugroho, membenarkan konsep prasmanan baru diuji cobakan di beberapa sekolah, salah satunya di SMP Negeri 2 Kandeman. Konsep tersebut diuji cobakan selama 2 pekan ke depan di sejumlah sekolah penerima manfaat dengan tetap akan dilakukan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional untuk kepastian keberlanjutan konsep tersebut.
8: Kalau dari kita prasmanan karena agar penyajiannya lebih hangat dan mengurangi sampah untuk makanannya itu sendiri.
6: Terus ini uji cobanya sejak kapan ini, Pak?
8: Uji coba sejak tanggal 5 Oktober 2026.
6: Sampai kapan ini?
8: Kemungkinan sampai tanggal 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan.
6: 2 pekan. Kenapa hanya 2 pekan, Pak? Dan mungkin hanya beberapa sekolah, Pak?
8: Karena di BKN sendiri akan melakukan evaluasi apakah program ini akan berlanjut atau tidak.
4: Selama ini, SPPG Ujung Negoro melayani 2.356 penerima, terdiri dari 5 sekolah dan 2 posyandu. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah tengah menguji coba skema baru program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan langsung di dalam kelas guna menggantikan sistem kotak siap saji. Bagaimana hal tersebut bisa berlangsung? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Ali Hamdi STPMP, Akademisi Program Studi Agribisnis Teknologi Pangan Unimus, dipandu oleh Arisu.
9: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang Pak Ali.
11: Siang, ya.
10: Bapak ini sebagai akademisi teknologi pangan, bagaimana nih Bapak melihat efisiensi distribusi makanan hangat dalam wadah besar dari dapur SPPG ke sekolah pada sistem prasmanan ini Bapak? Dan mungkin teknologi atau metode penanganan pangan apa ini yang kritis diterapkan agar suhu dan kesegaran makanan tetap terjaga?
11: Baik, menurut saya dalam konteks kesegaran dan keamanan pangan sebetulnya lebih bisa dikendalikan ketika itu dilakukan secara prasmanan gitu, karena proses penanganan yang ada di dapur itu lebih sedikit penanganannya dan kemudian disajikan secara fresh di sekolah begitu, Pak.
10: Iya, baik. Nah, ini dalam konsep prasmanan juga nih, Ali ya. Makanan disajikan ya secara terbuka di dalam ruang kelas. Aspek food safety atau keamanan pangan apa ini dari sisi teknologi pengolahan pangan yang wajib dipenuhi sejak dari dapur SPPG untuk meminimalkan resiko kontaminasi saat makanan disajikan ini?
11: Baik, yang pertama, ketika prasmanan ini dijalankan, manajemen orangnya ini juga harus di atur betul, karena sebetulnya tidak bisa juga kita langsung menyerahkan bahwa contoh misalnya dari dapur SPPG terus kemudian menyerahkan tempat nasi, tempat lauk pauk dan itu diserahkan ke sekolah terus kemudian pihak sekolah sendiri yang kemudian mengambil atau anak-anak sendiri mengambil, tetap harus ada pengawasan dari tim dari SPPG itu. Makanya ini manajemen orangnya yang perlu diatur betul. Kalau persoalan keamanan pangan sejak dari bahan baku, terus kemudian dari proses pengolahan, sampai dengan pengantaran distribusi, itu harus dijaga betul gitu. Termasuk ketika proses pengambilan dari siswa-siswa yang kemudian diberi MBG. Tapi sebetulnya begini, ketika itu disajikan secara langsung, potensi kontaminasi itu sebetulnya lebih sedikit. Terjadi kontaminasi ketika itu diambil atau ditaruh di kotak-kotak yang tempatnya di sekolahan gitu. Pasti ada titik kritis kontaminasi, tetapi sebetulnya bisa dikendalikan kalau prasmanan dalam jumlah yang tentunya per kelas gitu ya, per kelas itu lebih bisa dikendalikan. Seperti itu, Mbak.
10: Baik, terakhir Bapak mungkin ada rekomendasi yang ingin disampaikan untuk pengelola ataupun mungkin pihak sekolah dalam pelaksanaan uji coba MBG prasmanan ini, Pak Ali?
11: Kebetulan kan kami juga mengelola dapur SPPG, Mbak ya, di Universitas Muhammadiyah Semarang. Itu yang pertama, kerjasama antar stakeholder itu harus berjalan dengan baik dari penyedia bahan baku. Penyediaan bahan baku saat ini kan kita sudah kemudian memberdayakan petani-petani lokal, pengusaha-pengusaha UMKM lokal yang kemudian bisa berdaya bersama dalam SPPG itu. Nah, ini terkadang fluktuasi harga yang kadang tidak atau sangat dinamis gitu. Fluktuasi harga itu sangat dinamis sekali. Harapannya proses pengendalian harga itu juga perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi pengelola SPPG. Pengelola SPPG saya rasa bahwa program ini adalah program yang bagus yang dicanangkan oleh pemerintah. Mari jaga betul proses dari proses pengolahan, terus kemudian pencarian bahan baku, proses distribusi, itu juga harus diperhatikan betul agar cita-cita dalam rangka untuk memberi makanan bergizi itu betul-betul terwujud begitu. Jadi minim kontaminasi, itu juga harus diperhatikan. Alatnya, proses produksinya, dan sebagainya itu juga diperhatikan. Bagi pihak sekolah, saya rasa sama-sama kita harus memahami bahwa dalam rangka memberikan MBG ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi dari pihak sekolah juga diharapkan bisa bekerja sama dengan baik dalam rangka pendistribusian makanan bergizi gratis ini. Termasuk ketika model ini yang kemudian model baru yang kemudian diterapkan. Pasti ini akan sedikit mengganggu dari proses belajar-mengajar, tetapi mungkin perlu disiasati betul agar proses belajar-mengajar tidak terganggu, pemberian makanan bergizi gratis juga bisa tersalurkan. Mungkin itu,
10: Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Ali untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Sehat selalu Bapak, selamat siang.
11: Selamat siang, terima kasih.
3: Pembangunan trotoar senilai 14 miliar rupiah di Jalan Panglima Sudirman Pati menuai keluhan warga. Komisi C DPRD Pati turun langsung menggelar inspeksi mendadak. Dewan mempertanyakan kualitas pekerjaan, rancangan awal, dan alasan pembongkaran trotoar lama. Bagaimana temuan di lapangan? Berikut laporannya.
12: Kalau dulu pakai kelamin kan bagus itu.
13: Dan ini kerjaan sudah lama.
14: Komisi C DPRD Kabupaten Pati melakukan inspeksi mendadak terhadap proyek pembangunan trotoar di Jalan Panglima Sudirman Kabupaten Pati Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan ini menindaklanjuti keluhan warga karena permukaan trotoar baru itu miring, tidak rata, dan lebih buruk daripada sebelumnya. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati Haji Joni Gornianto STMMT mengaku menerima aduan serupa dari warga dan anggota komisinya. Ia menilai trotoar berbahan paving tersebut lebih buruk dari trotoar lama yang dahulu memakai keramik.
12: Kalau lihat yang kuning ini kan katanya bekas. Tadi yang keramik apa namanya yang kuning ini kan bekas. Jadi kayak dia tuh loh, kayak dia apa didaur ulang gitu loh ya kan. Ini betulnya gimana kan? Nah, makanya kalau kita tahu perancangan awal, PU bisa nekun. Ya. Jadi makanya tadi kita panggil pengawasnya yang dari pusat, coba saya pengin ketemu. Gimana ngomongnya mau gimana ini?
15: Jadi anggarannya berapa sih Pak dan dari mana Pak?
12: Kalau kata Pak Widjo tadi 14 miliar dari pusat.
14: PLT Sekretaris DPUTR Kabupaten Pati Widjo Tomo Kusdianto menyatakan dinasnya tidak terlibat dalam perencanaan maupun pengawasan proyek trotoar tersebut. Proyek itu merupakan kegiatan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Wilayah Semarang dengan anggaran 14 miliar rupiah dari pusat.
16: Jadi dari DPU tidak terlibat dalam perencanaan maupun pengawasannya. Semua diserahkan ke Balai Prasarana Wilayah di Semarang. Ya, saya kira itu. Jadi memang ada beberapa permasalahan nanti kita tampung, kita komunikasikan dengan PPK yang dari Balai Prasarana Wilayah Semarang.
14: Joni Kurianto juga mempertanyakan pembongkaran trotoar keramik lama dan meminta pengawas proyek menjelaskan alasan pemakaian paving. Ia mengingatkan target pekerjaan seharusnya rampung paling lambat November dan mengkhawatirkan kualitas paving setelah musim hujan tiba. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong sekitar 4,2 juta UMKM mikro di Jawa Tengah naik kelas agar memberikan dampak ekonomi lebih besar. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Pai.
17: UMKM merupakan salah satu urat nadi daripada Provinsi Jawa Tengah.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong sekitar 4,2 juta UMKM mikro di Jawa Tengah naik kelas agar memberikan dampak ekonomi lebih besar. Pengembangan UMKM menjadi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah kondisi geopolitik dan keterbatasan fiskal. Ahmad Lutfi usai mengikuti Bursa Wirausaha Unggulan kemarin mengatakan UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Jawa Tengah. Karena itu menurutnya pengembangan usaha perlu dilakukan secara bertahap dari skala mikro hingga mampu menembus pasar nasional hingga ekspor. Menurutnya pemerintah kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab mendorong usaha mikro menjadi usaha kecil. Sementara pemerintah provinsi berperan mendorong usaha kecil berkembang menjadi menengah hingga mampu memperluas pasar ke tingkat ekspor.
17: UMKM merupakan salah satu urat nadi daripada Provinsi Jawa Tengah yang jumlahnya mikro itu 4,2 juta. UMKM dan dia harus mempunyai dampak dan naik kelas dari mulai mikro menjadi kewajiban para bupati wali kota, naik kelas menjadi kecil kewajiban provinsi, menengah juga ekspor.
1: Ahmad Lutfi menerangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bank Jateng memberikan dukungan pembiayaan dengan bunga 6%, sedangkan dari sisi pemasaran dilakukan pembinaan mulai dari pengemasan hingga strategi pemasaran. Terkait digitalisasi, gubernur mengatakan banyak pelaku UMKM mulai memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan usaha dan pemerintah akan terus melakukan pendampingan. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemerintah Kota Semarang tengah menyelesaikan kurasi terhadap 1.000 UMKM untuk diarahkan ke klaster usaha sesuai karakteristik dan bidang usahanya. Langkah tersebut menjadi bagian dari program Waras Ekonomi untuk membuat pembinaan UMKM lebih terarah serta terintegrasi dengan program pemerintah pusat serta Jawa Tengah.
18: Hari ini tahapannya menyelesaikan ada 1.000 UMKM untuk kurasi ke klaster tertentu. Kemudian ini terima kasih karena ada event seperti ini sehingga kami mendapatkan jaminan support dari berbagai pihak, terutama dari kementerian.
1: Agustina menjelaskan, kolaborasi lintas lembaga menjadi penting karena pengembangan UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai tingkatan pemerintahan serta pemangku kepentingan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: In Journey Destination Management selaku pengelola tempat wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan perubahan alur wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur. Karena saat ini sedang dilakukan pemugaran terhadap Yasti atau bagian tengah pada stupa utama Candi Borobudur. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kan, jadi kita itu sekarang sedang ada pemugaran stupa utama.
19: In Journey Destination Management selaku pengelola tempat wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko melakukan perubahan alur wisatawan yang akan naik ke tubuh Candi Borobudur. Karena saat ini sedang dilakukan pemugaran terhadap Yasti atau bagian tengah tiang puncak stupa yang ada di stupa utama Candi Borobudur. Direktur Operasional PT In Journey Destination Management, Indung Purwita Jati, mengatakan pembatasan pengunjung yang naik ke tubuh Candi Borobudur tersebut dilakukan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung ke Candi Buddha terbesar di dunia tersebut. Menurutnya, bagi pengunjung reguler yang akan naik ke tubuh Candi hanya diperkenankan sampai tingkat 8, sedangkan untuk pengunjung program Sunrise maupun Sunset masih diperkenankan hingga tingkat ke 9. Sementara itu, pemugaran dan perbaikan bagian Yasti tersebut berada di tingkat 10 candi peninggalan dinasti Sailendra tersebut.
13: Ada rekayasa para pengunjung yang naik ke atas candi. Untuk pengunjung reguler, maksimal bisa naik sampai dengan lantai 8. Sedangkan untuk yang program Sunrise, Sunset, itu bisa sampai lantai 9.
19: Salah satu wisatawan asal Cirebon, Rita Sugiani, mengaku pemugaran bagian stupa utama Candi Borobudur tersebut sedikit mengganggu keindahan candi. Namun ia berharap dengan perbaikan yang dilakukan dapat memperindah Candi Borobudur.
20: Menurut dari pandangan saya sih kurang serg ya, karena merusak pandangan aja gitu. Harusnya kan kelihatannya full atau yang tertera di gambar atau yang aslinya gitu ya.
19: Pemugaran dan perbaikan stupa utama tersebut berlangsung sejak 16 September kemarin hingga 24 Oktober mendatang. Pemugaran Yasti tersebut dilakukan karena ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki seperti batuan yang sudah lama dan belum pernah dicek atau dibugar. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polrestabes Semarang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Moza Axelia Gunarsa di dua lokasi kota Semarang kemarin. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka, saksi, serta fakta-fakta yang telah ditemukan penyidik selama proses pengungkapan perkara.
21: Masyarakat rekonstruksi yang pertama adalah TKP Kos Julius Candisari yang
22: pendengar. Kasat PPA PPO Polrestabes Semarang Kompol Nimade Sriniti mengatakan rekonstruksi pertama dilaksanakan di tempat kos tersangka Mahendra Ferry Dwi Anggara di wilayah Tegal Sari, Kecamatan Candisari. Sebanyak 55 adegan diperagakan dengan melibatkan tersangka, saksi, penyidik, dan jaksa penuntut umum. Peragaan dimulai dari korban datang, terjadi cekcok, tindakan kekerasan, hingga korban tidak berdaya, kemudian tersangka menyiapkan barang untuk membungkus jenazah korban Musa. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di lokasi pembuangan jenazah di wilayah Jangli. Menurut Kompol Nimade Sriniti, seluruh adegan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya dan disesuaikan dengan keterangan para saksi serta tersangka. Sejauh ini fakta yang diperoleh dalam penyidikan masih sesuai dan tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam keterangan yang menjadi dasar rekonstruksi.
21: Total jumlah 55 adegan. Untuk fakta-fakta sementara masih sesuai dengan hasil pemeriksaan dari penyidik. Dan selanjutnya nanti kami akan berkoordinasi dengan jaksa untuk pengungkapan bekas perkara. Pasal yang konstruksi ini kami menyesuaikan keterangan dari saksi-saksi terkait dan fakta-fakta yang terjadi.
22: Salah satu saksi yang turut dilibatkan merupakan tetangga kos yang sebelumnya mendengar suara gaduh dari kamar tersangka. Keterangan tersebut menjadi bagian yang dicocokkan penyidik dalam rekonstruksi terkait dugaan terjadinya kekerasan terhadap korban. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Berita olahraga.
24: Berita olahraga. Olahraga.
3: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, panitia besar Porprov kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet hingga akomodasi peserta. Berikut laporan selengkapnya.
0: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
2: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 berjalan sesuai rencana. Menjelang pelaksanaan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet, hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan.
0: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
2: Menurutnya, Porprov Jawa Tengah akan digelar di kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Selain itu, Kota Surakarta dan Kabupaten Blora juga menjadi daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Sedangkan Waketum 3 Hari Nuryanto mengatakan technical director dari masing-masing cabang olahraga telah melakukan verifikasi venue sejak Juni 2026. Hasilnya ditemukan beberapa catatan pada venue cabang olahraga. Lebih lanjut, sebagian besar kendala tersebut telah ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Saat ini hanya tersisa 1 hingga 2 venue yang masih memerlukan penyelesaian, termasuk venue senam di Universitas Negeri Semarang, UNES, yang masih dalam proses renovasi.
5: Kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
2: Selain venue, panitia juga hampir menuntaskan penyediaan akomodasi bagi seluruh kontingen sesuai kuota masing-masing kabupaten dan kota. KONI Jawa Tengah akan menggelar CDM untuk memfinalisasi data atlet, official kontingen, serta proses akreditasi sebagai tahapan akhir menuju pelaksanaan Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Agus Irianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: FOKBI menjadikan olahraga sebagai media pelestarian budaya dan mendekatkan budaya Indonesia kepada masyarakat lintas generasi. Berikut laporan selengkapnya.
6: Jadi bagaimana gerakan menjala, memancing, menanam, gitu kan. Kemudian ada juga poco-poco olahraga.
7: Pendengar Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI menjadikan olahraga sebagai media untuk melestarikan budaya sekaligus mengenalkannya kepada masyarakat lintas generasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan berbagai olahraga kreasi yang memadukan gerakan fisik dengan tradisi dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris FOKBI, Ahmad Zainuri mengatakan salah satunya melalui kreasi senam ikan naik di pantai yang terinspirasi dari budaya maritim Nusa Tenggara Timur. Gerakannya mengambil unsur aktivitas masyarakat seperti memancing, menjala, hingga menanam.
6: Kemudian, FOKBI ini membawa satu misi bagaimana tradisi budaya bangsa ini betul-betul difahami dan menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari baik dari kelas atau anak-anak kita, cucu-cucu kita, pemuda.
7: Menurutnya olahraga kreasi seperti ini dapat diikuti berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga generasi senior. Pengembangan gerakan dan musik juga terus dilakukan agar olahraga berbasis budaya tetap menarik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Upaya ini memang menjadi perhatian KORMI Jawa Tengah. Ketua KORMI Jateng, Edi, mengatakan, remaja perlu diberikan pilihan olahraga yang sesuai dengan minat mereka, termasuk melalui komunitas dan pengenalan olahraga tradisional di lingkungan sekolah seperti FOKBI.
25: Kami ada 51, kami bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok olahraga, kesehatan, dan kebugaran. Ya, di situ seperti senam-senam itu, senam aerobik, senam yoga, terus senam pernapasan, senam tai chi, aditi, termasuk bermain tonis itu kebugaran.
7: Menurutnya pengenalan tersebut penting agar generasi muda tidak dekat dengan olahraga modern saja, tetapi juga mengenal dan bangga terhadap olahraga tradisional serta budaya yang menyertainya. Melalui pendekatan olahraga yang menyenangkan dan sesuai dengan karakter tiap generasi, Pelestarian budaya diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi juga terus dipraktikkan hingga lintas generasi. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
23: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.
1: 100% Indonesia.

0: Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia. Gimana pendengar siang hari ini, apakah masih aman ini ya di tengah cuaca kota Semarang yang semakin panas ya semakin hari ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas, boleh pendengar ini bisa mampir dulu ataupun sejenak beristirahat sambil diluangin waktunya untuk minum air putih ya. Karena kalau tidak begitu pendengar, nanti kondisi kita, tubuh kita nanti yang tidak akan terhidrasi dengan baik ya. Dan pastikan pendengar, untuk Anda yang siang hari ini ingin berinteraksi dengan kita ya di 100% Indonesia, yang sudah telepon ini ditahan dulu ya, karena kita juga baru saja opening ya. Jadi untuk Anda yang siang hari ini mungkin ingin request lagu sambil titip salam di 100% Indonesia, kita akan tunggu. Tapi pendengar, di siang ini sangat spesial karena 100% Indonesia akan sampai jam 2 siang. Oke, mungkin kita akan coba angkat dulu ya satu penelpon dari Mbak Rika ini ya, yang dari tadi sudah ingin bergabung bersama kita mendengar. Ini kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Halo,
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan Mbak Rika, Mbak Rika siang hari ini mau request lagu apa?
1: Topiknya apa ya?
0: Ini topiknya nanti kita akan membahas mengenai overthinking, Mbak Rika ya. Apakah Mbak Rika ini pernah overthinking sebelumnya?
1: Overthinking?
0: Iya, berpikir yang berlebihan.
1: Hampir nih. Gak pernah.
0: Gak pernah ya?
1: Karena kan menjurus ke fitnah.
0: Oh iya, jadi berpikir yang seadanya aja ya. Jangan positif, di overthinking, nanti malah bikin stres ya.
1: Lagunya
0: bikin sakit
1: Hindia
0: ya.
1: Ada.
0: Lagunya Hindia mau yang apa,
1: lagunya
0: Mbak Rika?
1: Hindia. Lagunya Hindia.
0: Judulnya yang apa?
1: Yang semua lagu yang cinta terdengar sama.
0: Semua terdengar sama. Masih kosong barika adanya, ramai sepi bersama. Secukupnya cincin sama rumah ke rumah. Mau yang mana ini?
1: Rumah ke rumah.
0: Rumah ke rumah. Oke, siap. Ditunggu ya Barika ya.
1: Aktivitas Kak Selvi.
0: Siap. Terima kasih Barika. Oke, pendengar, untuk Anda ini juga yang akan bergabung ini ya, kita akan bacakan dulu karena kita hanya sampai jam 2 siang saja pendengar siang hari ini ya. Ini ada Mas Hasan juga dari Ungaran yang minta lagunya dari Salma Salsabil, judulnya Bebas, salamnya untuk semua saja. Oke, ditunggu Mas Hasan lagunya ya. Dan pastikan pendengar, untuk Anda yang bergabung, Anda bisa menghubungi kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Sambil menunggu pendengar, kita dengarkan dulu satu lagu request dari Mbak Rika. Waduh, ini sudah ada telepon juga yang masuk. Ini saya akan angkat dulu coba ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, Mas Yosi ya, ini pasti ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, Mas Yosi, karena ini waktunya terbatas ya sampai jam 2. Mau request lagu apa ini?
2: Requestnya kalau Hindia tadi apa aja?
0: Hindia coba ya. Hindia ada cincin secukupnya. Ramai sepi bersama, mau yang mana? Tadi Mbak Rika sudah Hindia juga, mungkin Mas Yosi mau yang lain?
2: Oh iya iya iya, udah deh. Oh, kalau gitu ini aja. Apa itu? Kalau Agnesmo?
0: Agnesmo. Banyak sekali nih Agnesmo.
2: Iya. Kalau yang Karena Ku Sanggup ada?
0: Karena Ku Sanggup ada dong.
2: Terus temanya overthinking ya?
0: Iya, tadi overthinking, mungkin bisa diulik sedikit Mas Yosi ini pernah overthinking gak nih kira-kira?
2: Banget.
0: Banget pernah. Ya? Kenapa tuh ya overthinkingnya?
2: Karena gini Kak, karena ada problem sama ya pencernaan lah Mas. Kayak, jadi kayak takut untuk keluar rumah gitu loh Kak.
0: Oh, masih takut keluar sendiri ya?
2: Enggak, kalau sekarang udah enggak, puji Tuhannya udah enggak. Karena
0: ya.
2: Ya ada satu proses lah, terus kayak apa ya Kak, maksudnya bahkan ketika overthinkingku itu, misalkan aku kan di Ketileng, diajakin ke daerah Tembalang. Aku sampai overthinkingnya berapa lampu merah yang aku lewatin ya.
0: Belum yang di depannya udah langsung dipikirin ya Mas Yosi ya.
2: Bahkan sampai aku pikirin, kalau cuma segini daerah situ kan rame, macet. Padahal ternyata setelah aku berani keluar, enak ya.
0: Iya.
2: Enggak seperti yang aku bayangin.
0: Iya, hal kecil jangan dipikirin dulu, tapi dijalanin dulu Mas Yosi ya.
2: Iya, ya itu benar. Maksudnya kayak kalau kamu enggak berani keluar ya jangan ngakimin gitu.
0: Iya, yang penting berani nyoba aja. Sekarang mau keluar sendiri juga gak masalah ya.
2: Iya, bener.
0: Oke, terima kasih Mas Yosi sharing-sharingnya ya. Oke. Besok lagi ya.
2: Oke, terima kasih. Oke. Ini sampai jam 2 emang ada apa ya Kak?
0: Iya, nanti setelah jam 2 kita akan ada dialog Mas Yosi. Ditunggu nanti juga boleh bergabung kalau mau tanya ya.
2: Siap-siap.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Dibuka pertanyaan ya nanti ya.
0: Iya, pastinya. Selamat siang Mas Yosi.
2: Oke, siap. Terima kasih.
0: Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya karena sudah banyak sekali nih yang request di WhatsApp juga. Semakin banyak ya, kita dengarkan dulu satu lagu request dari Mbak Rika. Tadi Hindia yang judulnya Rumah ke Rumah.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Kendal sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Bribka Fajar Hari Diantara dari Babinkamtibmas Desa Ngampel Kulon Polsek Pegadan. Selamat siang, Pak Fajar.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik sehat, Pak Fajar?
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, Pak Fajar, apakah suara saya terdengar jelas?
1: Ya, siap.
0: Iya, baik. Pak Fajar, bisa diinformasikan bagaimana situasi dan kondisi saat ini di Desa Binaan?
1: Ya, selamat siang, Mbak. Untuk kegiatan hari ini dan situasi hari ini di Desa Ngampel Kulon, situasi terdapat aman kondusif. Untuk kegiatan warga sehari-hari masih normal seperti biasa karena ini musim tembakau, kebanyakan pada petani pada panen tembakau. Dan untuk situasi Kamtibmas, alhamdulillah masih aman terkendali.
0: Baik, terakhir Pak Fajar, untuk pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar kegiatan yang berlangsung hari dapat berjalan dengan lancar dan aman. Himbauannya seperti apa, Pak Fajar? Silakan.
1: Himbauannya agar masyarakat menjaga situasi Kamtibmas dan menjalankan siskamling, karena kebanyakan sekarang ini siskamling pada vakum, harus diaktifkan lagi agar situasi Kamtibmas desa bisa terjaga.
0: Baik, terima kasih Pak Fajar atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat siang.
0: Baik, demikian pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Bribka Fajar Hari Diantara dari Babinkamtibmas Desa Ngampel Kulon Polsek Pegadon Polres Kendal.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami, juga pemirsa aplikasi RRI Digital yang siang hari ini juga bersama dengan program 1 RRI Semarang. Apa kabar? Mudah-mudahan di tengah cuaca terik di kota Semarang Anda dalam kondisi yang sehat tentunya, dan siang hari ini ada yang spesial. Kalau biasanya Anda mengikuti hadirnya 100% Indonesia, kali ini ada yang spesial karena kami hadir dalam dialog dan tentunya ada narasumber yang sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang. Ada dua narasumber yang siap untuk membagikan informasinya untuk kesempatan kali ini. Jadi langsung saja saya akan perkenalkan dua yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Kali ini pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadir dengan satu tema, satu topik. Ini adalah terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Dan dua narasumber yang siap untuk berbagi informasi, yang pertama saya perkenalkan ada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan dari Kota Semarang, Bapak Nur Huda Iskandar SEMM. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Iya. Mau menyapa pendengar dan juga pemirsa, Pak?
1: Selamat siang para pemirsa dan pendengar dari RRI.
0: Baik,
1: selamat
0: apa?
1: Siang. Panas. Tetap semangat.
0: Betul, Pak. Panasnya luar biasa. Katanya Kota Semarang mataharinya ada 5, Pak. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan informasi, pencerahan, edukasi gitu ya, Pak Nur Huda. Nanti kita akan bersama dengan pendengar dan juga pemirsa. Dan di sebelah Pak Nur Huda, pendengar dan juga pemirsa, ini hadir juga bersama dengan kita di sini ada anggota Komisi A dari DPRD Kota Semarang yang mempunyai tugasnya fungsi pengawasan dan juga representasi aspirasi masyarakat. Beliau adalah Bapak Febri Sumarmo STMM. Pak Febri, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa RRI yang ada di Jawa Tengah dan juga di Kota Semarang.
0: Baik, apa kabar, Pak?
2: Baik, alhamdulillah, Mbak.
0: Sedang sibuk apa, Pak?
2: Sibuk ini mau ada persiapan pembahasan APBD 2027.
0: Waduh, sudah mulai nih ya, Pak,
2: sudah
0: ya.
2: Mulai. Sudah

0: mulai baik.
1: Mulai minggu depan kita mulai. Kemarin kita sudah menyelesaikan APBD perubahan 2026, Mbak.
0: Oh, okay, baik. Tapi kali ini kita akan membahas sesuatu yang juga erat kaitannya dengan Kota Semarang, Pak Febri, kota kita tercinta gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Saya akan ke Pak Nurhuda terlebih dahulu sebelum nanti saya juga akan ke Pak Febri. Pak, kalau kita mau mengajak mendengar kembali ke Oktober gitu ya, Pak. Bulan Oktober ini kan memang ada satu peringatan di Kota Semarang yang erat sekali dan masyarakat saya percaya pasti juga mengingat ya terkait dengan peringatan ini. Sebetulnya pertempuran 5 hari, mungkin saya ke Pak Kadinas Arsip dan Perpus terlebih dahulu ini Pak Nurhuda. Terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang, ini apa yang harus masyarakat ketahui terkait dengan momen ini, Pak?
2: Jadi kalau kita kembali ke Semarang pada Oktober 1945, kita berada pada masa yang sangat penting. Gema proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membakar semangat pemuda dan rakyat Semarang. Namun, tentara Jepang menolak menyerahkan kekuasaan. Enggan melucuti senjata dan menolak penurunan bendera Jepang. Ketegangan memuncak saat rombongan tawanan Jepang memberontak dan melarikan diri ke markas Kido Butai di Jatikaleh. Jadi, pada saat itu, sore hari pada tanggal 14 Oktober 1945, suasana makin mencekam. Tatkala tersiar rumor bahwa tandon air minum di reservoir Siranda diracun oleh Jepang. Tanpa ragu, Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara yang saat ini adalah Rumah Sakit Karyadi, bergegas hendak memeriksa air tersebut. Di jalan, beliau dicegat dan ditembak secara keji oleh tentara Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi menjadi pematik utama meluapnya amarah para pejuang Semarang. Jadi selama hari-hari berikutnya, suara dentuman amunisi dan bau asap mesiu memenuhi kota, kawasan Tugu Muda dan sekitarnya. Di situ ada Lawang Sewu, ada komplek LP Bulu menjadi saksi bisu pertempuran sengit. Ketegangan tersebut kemudian berlangsung selama 5 hari. Dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Para pemuda dan pejuang Semarang berupaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan dalam situasi yang penuh keterbatasan dan risiko. Jadi kita bisa bayangkan ketegangan
0: di masa itu.
2: Di
0: ya,
2: masa
0: Pak?
2: Itu.
0: 15 sampai dengan 19 Oktober 1945 kalau kita mau tarik sejarah. Tapi tentunya kita kan hidup di era sekarang, Pak. Tentunya tanpa sama sekali mengecilkan sejarah yang sudah ada gitu ya, yang terjadi gitu. Pak Febri, kita sekarang menghadapi generasi yang barangkali orang bilang itu ya memang berbeda, bukan orang bilang lagi, tetapi eranya berbeda. Pak, bagaimana kemudian sejarah yang tadi disampaikan oleh Pak Nurhuda ini bisa sampai kepada generasi yang sekarang ini, yang kemudian harapannya kita juga mereka mengetahui gitu tentang sejarah Kota Semarang, Pak Febri?
1: Ya, tentunya kita butuh ruang publik untuk menggambarkan lagi ataupun menceritakan kembali kepada generasi muda ini terkait masalah sejarah-sejarah yang ada di Kota Semarang. Tidak hanya kita berbicara di pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi, tapi mungkin perlu juga dikonsep oleh pemerintah Kota Semarang ini disesuaikan dengan generasi yang ada sekarang. Sekarang kan generasinya generasi gadget, kan seperti itu. Nah, mungkin ada ruang-ruang publik di mana kalau dulu ketika saya bersekolah kan kalau mau melihat sejarah mungkin ke museum atau baca buku kan seperti itu. Nah, mungkin ini perlu ada adaptasi-adaptasi lain yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin didukung oleh kami dari DPRD Kota Semarang untuk masalah penganggarannya. Misalnya di Perpus di tempatnya Pak Huda ini mungkin dikasih pojok-pojok sejarah. Pojok-pojok sejarah yang ada di Kota Semarang ini, tapi dikonsep dengan sesuatu yang menarik perhatian anak-anak muda ataupun mungkin generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi bukan hanya untuk dibaca lewat buku atau mungkin lewat gambar saja, tapi lebih ke sesuatu yang menarik. Misalnya contohnya, misalnya sejarah Kota Semarang, pertempuran Kota Semarang di pojok salah satu di tempatnya Perpus Kota Semarang ini. Tinggal dipencet, mereka menceritakan sejarahnya pertempuran 5 hari di Kota Semarang dengan animasi gambar yang menarik dan mungkin
0: audio yang menarik juga, Pak.
1: Sehingga anak-anak muda ini merasa tertarik untuk melihat, karena sekarang ini kan mungkin banyak anak-anak muda ini sudah berbeda, jadi bacanya itu bacanya di gadget ya.
0: Betul.
1: Lebih senang baca gadget dengan gambar-gambar yang menarik, lebih senang visual kan seperti itu, karena mereka mungkin belajar dari visual itu lebih mudah dibanding membaca, mengingat ataupun kalau dulu itu mengapalkan sejarah lewat buku harus sesuai
0: tekstual gitu ya, Pak ya.
1: Kan sudah, tapi kan intinya sebenarnya bisa digambarkan dengan cara yang lain, dengan visual yang lebih menarik, mungkin itu akan lebih menarik anak-anak yang ada sekarang ini. Sekira itu Mbak Rosi.
0: Oke, baik. Kalau dari sisi Pak Febri itu lebih menyoroti terkait bagaimana informasi itu bisa sampai kepada generasi yang sekarang dengan mengkombinasikan visual iya, audio iya, sejarahnya juga masuk di dalamnya gitu ya, Pak. Oke, nanti tapi dibantu soal penganggaran ya, Pak.
1: Iya, tentunya tugasnya kita.
0: Tugas itu. Tugas Pak Febri. Oke, baik. Saya ke Pak Huda kembali, ini terkait dengan sejarah. Pak, kalau bicara soal arsip gitu ya, arsip yang dipunyai gitu oleh dinas gitu ya, apa saja yang bisa bantu kita sih Pak sebetulnya untuk memahami bahwa pertempuran 5 hari di Semarang itu bisa kita dapatkan informasinya itu secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal gitu ya, karena akan berbeda cerita kalau itu tidak kita dapatkan secara utuh ini Pak, dokumennya mungkin, silakan.
2: Ya, jadi begini Mbak Rosi, jadi kalau kita bicara tentang arsip, sebenarnya untuk memahami pertempuran 5 hari kita tidak hanya melihat satu dokumen atau satu cerita saja. Kita perlu melihat berbagai sumber yang saling melengkapi. Mulai dari dokumentasi visual, foto tokoh dan tempat bersejarah, catatan sejarah, sampai cerita yang kemudian dikaji dan disusun kembali melalui kurasi. Jadi arsip membantu kita melihat peristiwa itu bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai bagian dari sejarah yang memiliki jejak dan sumber yang bisa dipelajari. Salah satu upaya untuk menghadirkan kembali jejak tersebut adalah melalui pameran dari Semarang Kita Mulai. Jadi nanti tanggal 14 sampai 20 itu di Lawang Sewu, dan 15 sampai 20 Oktober di Rumah Pohan di kawasan Kota Lama. Pameran ini mengangkat pertempuran 5 hari melalui nampak tilas pertempuran, kemudian tutur kuratorial, kemudian diskusi terbuka. Ini menarik karena masyarakat tidak hanya diajak melihat peninggalan atau dokumentasi sejarah, tetapi juga memahami cerita di baliknya. Harapannya masyarakat terutama generasi muda bisa melihat bahwa sejarah pertempuran 5 hari masih memiliki banyak sumber dan jejak yang dapat kita pelajari sampai sekarang. Demikian Mbak.
0: Dan semuanya itu dokumennya, arsipnya itu tertata rapi di dinas ya Pak ya, di perpustakaan.
2: Di perpustakaan di dinas kami ada juga ada beberapa yang dimiliki dari kolektor, sehingga kami memang perlu berdiskusi dengan pemilik dokumen tersebut.
0: Baik, saya ke Pak Febri kembali. Pak, kalau kita lihat meskipun tadi Pak Febri sudah menyampaikan ya, generasi sekarang itu kan lebih tertarik dengan kombinasi informasinya, visualnya ada, audionya ada, sejarahnya ada. Tapi Pak, kalau kita bicara tentang kunjungan perpustakaan Pak, ini kan juga menjadi salah satu PR bahwa ketika minat baca itu tidak diiringi gitu ya, dengan kunjungan, dengan geliat atau mungkin dari sisi sektor pendidikan dan lain-lain, ini tentunya jadi PR bersama. Gimana ini Pak Febri?
1: Ya tentunya pemerintah harus mendorong dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang ini. Kan kalau Kota Semarang ini ngurusinya itu kan di tingkat mulai di TK, SD sampai dengan SMP. Karena SMA ini adalah wilayah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah mungkin dari dinas pendidikannya Kota Semarang tentunya mengajak dari sekolah-sekolah inti untuk mau ataupun mungkin belajar ke dinas perpustakaan sekolah, kunjungan ke sana. Jadi istilahnya kunjungan sejarah ataupun mungkin untuk menarik minat bacanya apa yang ada di dinas perpustakaan ini, bekerjasama dengan dinas pendidikan Kota Semarang. Jadi dinas pendidikan Kota Semarang ini yang nanti menganjurkan ke sekolah-sekolah ini mulai dari tingkat TK, SD maupun SMP untuk mau berkunjung ke Dinas Arsip Daerah. Karena kan perpustakaannya Mas Huda ini juga sudah baru.
0: Iya.
1: Kalau sudah baru dibangun dengan baik, kalau nggak ada yang mengunjungkan, eman-eman, betul, seperti
0: betul.
1: Itu. Nah ini
0: iya.
1: tentunya mm-hmm. perlu ada kombinasi antar OPD di Kota Semarang ini, iya. antara Dinas Pendidikan terus dengan apa namanya dengan perpustakaan untuk bisa bekerja sama ngajak mitranya. Kalau di Dinas Kebudayaan itu kan ada Dinas Pendidikan itu kan ada TK, SD, SMP. Terus yeah. mungkin juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah yang di bawahnya Kementerian Agama kan yeah. juga ada. Jadi teman-teman ini bisa berkunjung atau mungkin yang lebih besar dengan pondok-pondok pesantren juga ada yang ada di Kota Semarang ini. Karena apapun kan teman-teman yang ada di pondok juga kepengen ngerti sejarahnya Kota Semarang ini seperti apa atau ada apa aja yang ada di sejarah Kota Semarang ini. Saya kira gitu Mbak Rosi.
0: Baik, Pak Huda, Pak Febri, ditahan dulu. Saya akan persilahkan untuk pendengar atau pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget. Silahkan di 0248316686 atau di 0816666886. Kami hadir dalam dialog spesial ya untuk siang hari ini, karena biasanya siang-siang kalau Anda mengikuti 100% Indonesia, kali ini kita bahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Baik, tampaknya sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Di ujung telepon ada Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Selamat siang. Iya, Pak, silakan.
3: Ya, selamat siang, Bapak narasumber yang saya hormati dari anggota DPR ya.
0: Iya, anggota DPRD Kota Semarang.
3: DPRD Kota Semarang.
0: Betul. Yang satu lagi selamat dari apa? Dinas ARPUS ya, Pak.
3: Ya, salam silaturahmi dari saya Pak Ahmad Irwan.
0: Oke, okay, baik.
3: Salam Timur ya, anak buahnya KDM.
0: Oh, anak buahnya apa Pak KDM? Oke, okay, baik, silakan.
3: Begini Pak, tentang masa sejarah ya. Memang saya termasuk orang yang senang lihat sejarah, tapi bukan tapi saya sering nonton melalui film.
0: Melalui film, baik.
3: Tapi saya paling senang film dokumenter tuh kan. Memang salah satunya lah. Ya kurang begitu suah dalam banyak film apalagi sinetron tapi yang saya tonton yang juga itu bagaimana film dokumenter salah satu contoh umpamanya begitu kok Jenderal Sudirman bagaimana beliau itu kan memimpin perang dalam keadaan sakit itu kan seperti itu saya membayangkan bagaimana sampai perjuangan pahlawan kita seorang Jenderal Sudirman untuk demi bangsa dan negara itu berperang melawan penjajah dalam keadaan itu salah satu contoh untuk lautan api. Nah, bagaimana seorang perjuangan itu seorang Muhammad Ramdan berkorban di pahlawan Bandung dalam lautan. Tapi anak sekarang tahu nggak tentang sejarah itu kan kayak beda anak-anak sekarang kan tidak akan tahu sejarah. Terus yang diidolakan bukan idola yang seperti figur yang berfigur kan hanya figur tok. Figur seperti itu anak-anak sekarang. Bagaimana supaya anak-anak sekarang ada minat untuk sejarah ke belakang bagaimana seperti itu salah satu contoh tadi banyak atau munculnya orang Jawa Jerman dan Muhammad Ramdan yang pahlawan Bandung itu pun yang saya sampaikan terima kasih ya Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur, Pak Febri, Pak Huda ditahan dulu sebentar. Saya harus dikode untuk jeda dulu 1 menit saja sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk dialog bersama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang serta anggota Komisi A DPRD Kota Semarang. Jangan kemana-mana.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Mendengar Pro 1 RRI, terima kasih. Dan juga pemirsa aplikasi RRI Digital ya, masih bersama dengan kami. Wah, bapak-bapak ini sepertinya siang-siang ini laris sekali, Pak. Jadi teleponnya sudah mulai berdering lagi. Padahal yang tadi yang pertama belum kita jawab. Ini terkait dengan anak buah KDM katanya, karena berada di Bandung Timur, jadi masuknya ke Jawa Barat. Tapi beliau menceritakan bahwa generasi beliau itu masih melihat film, Pak. Padahal sekarang ini untuk produksi film termasuk dokumenter itu sepertinya kok beliau merasa bahwa ini kurang diminati oleh generasi sekarang. Tahan dulu Pak, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Rosi.
2: Selamat siang Pak Suyarto yang ada di Semarang, silakan Pak.
3: Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang di studio. Begini Bapak, sekilas tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana semangatnya rakyat di kota Semarang pada waktu itu. Nama pertempuran 5 hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang. Nah, sesuai dengan namanya Pak, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi selama 5 hari dari 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi kekuasaan Jepang dan Belanda. Pertanyaannya saya begini Bapak, masihkah ada akronim dari jangan sekali-sekali meninggalkan jarak lewat perpustakaan maupun dari legislatif Bapak? Mohon pencerahannya. Nuwun.
2: Yeah. Oke, baik. Silakan ini mungkin ke Pak Irwan dulu saja ya Pak. Tadi yang di awal ini kaitannya dengan film dokumenter, bagaimana menumbuhkan lagi minat untuk sejarah bisa ditonton lagi gitu. Saya ke Pak Nurhuda dulu ya, sebelum nanti ke Pak Febri, silakan.
4: Baik, tadi dari Pak Irwan ya, yang dari Bandung Timur tadi ya. Ya Pak, di tengah generasi muda sekarang minat akan sejarah itu kami rasa semakin banyak Pak. Dan arsip itu bisa kami kemas dalam bentuk digital, visual, video, pameran, serta cerita pendek maupun konten edukasi yang mudah dipahami. Jadi nanti tunggu Pak, kami juga sedang mempersiapkan film pendek dokumenter berkaitan dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Baik, juga film animasi yang nanti akan dikemas dan diluncurkan pada tanggal 10 November insya Allah, pas hari pahlawan. Jadi kami sepakat Pak, bahwa pembuatan film dokumenter sekarang itu agak menurun, tapi kami dari pemerintah tetap akan selalu mengawal pembuatan film dokumenter terutama berkaitan dengan sejarah. Demikian Bapak.
2: Intinya ditunggu Pak, gitu ya, akan ada persembahan gitu ya untuk film dokumenter. Tapi ini juga saya ingin ke Pak Febri. Pak Febri, apakah memang secara visual audio yang tergambar dalam dokumenter itu masih dirasa sebagai media yang tepat Pak, untuk bisa kita juga menarik minat dari masyarakat, utamanya generasi muda ya, untuk bisa menonton, momennya kapan, timingnya yang pas dan lain-lain Pak Febri?
5: Saya kira ya masih ada relevansinya sih, artinya masih tepat. Cuma memang mungkin nantinya juga perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Karena sekarang ini kadang generasi muda itu dokumenter kan filmnya mungkin agak sedikit panjang walaupun
2: durasinya tidak sepanjang. Berapa ya Pak kira-kira itu?
4: Ya 30 menit.
2: Tiga puluh menit.
5: Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini kan singkat, jelas, padat kan seperti itu Mbak ya. Nah, mungkin bikin seperti konten-konten kreator film yang apa namanya, yang kayak kita bikin konten seperti itu ya. Jadi mungkin dengan durasi 15 menit tapi sudah bisa menggambarkan secara keseluruhan inti dari sejarah yang ada. tapi dengan animasi yang baik. Animasi itu kan film dokumenter itu juga tidak selalu harus yang sifatnya yang orang asli film, seperti film-film yang ada ini, tapi mungkin juga dibikin seperti kayak kartun seperti itu, tapi yang menggambarkan sejarah kota Semarang ini. Ini mungkin juga salah satu alternatif mungkin yang bisa. Nah, yang jelas kami dari DPRD Kota Semarang tentunya sangat mendukung tadi yang Mas Huda sampaikan, dan yang jelas juga akan kita dukung dari sisi anggarannya, karena itu menjadi tugas kita.
2: Iya, tetap ada juga ya Pak ya, dari sisi anggaran tentunya. Baik, kemudian kita melangkah ke Pak Suyarto. Pak Suyarto ini mungkin juga senior gitu ya, terkait dengan sejarah, kurang lebihnya juga sama ini Pak. Bagaimana sih untuk menumbuhkan keingintahuan gitu ya, kepedulian dari generasi yang sekarang ini untuk bisa mengetahui tentang sejarah, karena ini kan erat kaitannya dengan kota Semarang sebetulnya. Jadi kalau sampai tidak tahu terkait dengan pertempuran 5 hari Semarang, kok kayaknya ya bagaimana, karena ini kan di kota kita tercinta gitu. Saya ke Pak Febri dulu lagi sebelum nanti ke Pak Huda untuk menanggapi Pak Suyarto yang ada di Semarang, silakan.
5: Tadi dari Pak Suyarto terkait masalah ada istilah jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah kan seperti itu. Nah, ini menjadi penting dan harus memang ditanamkan ke anak-anak muda sekarang, dan tentunya pemerintah kota Semarang punya tanggung jawab juga untuk bagaimana generasi muda yang ada sekarang ini tidak meninggalkan sejarah. Tidak tahu itu Tugu Muda itu sejarahnya seperti apa toh, di Tugu Muda ternyata ada pertempuran 5 hari di sana. Nah, bagaimana caranya ya, dari sisi pemerintah ini mulai dari dinas pendidikan, terus kemudian dari dinas perpustakaan daerah ini tentunya juga harus ada kombinasi bagaimana caranya menumbuh kembangkan minat anak-anak sekarang ini terhadap sejarah. Jadi sekali lagi, jangan sampai sejarah kota Semarang ini menjadi hilang terlupakan
2: gitu ya Pak.
5: Sampai nanti anak-anak mungkin 20 tahun ke depan tidak tahu lagi yang namanya pertempuran 5 hari di Semarang. Sekali itu menjadi kacau, karena apapun sejarah ini menjadi dasar juga untuk pembangunan kota Semarang ke depannya seperti apa kan, seperti itu Mbak.
2: Oke, baik. Pak Huda ditahan dulu, kalau tadi baru Pak Febri yang menanggapi Pak Suyarto gitu ya. Sudah ada lagi Pak teleponnya yang masuk, jadi saya harus langsung terima dulu sebelum nanti kita akan bahas lagi. Halo, selamat siang Mas Yosi, selamat yang siang, ada di Semarang. Opi. Iya, selamat siang ya. Mas.
1: Ya, selamat siang Bapak juga.
5: Siang, Pak. Selamat siang Pak.
1: Ya, saya mau, ini nggak tahu ini saya ide sendiri atau sudah ada atau lagi on progress, soalnya saya kepikirannya gini Pak.
2: Gimana tuh?
1: Untuk anak-anak modern sekarang, dan juga saya lihat banyak anak-anak kreatif di Semarang, terutama juga yang komunitas sejarah juga, pernah nggak Pak kayak semacam kayak pikirkan bikin semacam game di HP?
2: Games, dalam bentuk games ya?
1: Iya, mengenai sejarah dengan entah Semarang lah atau apapun itu, untuk menarik minat mereka. Terus yang kedua, masih ada nggak sih Pak kayak yang semacam dari Pemprov atau gimana gitu yang keliling sekolah untuk muterin film sejarahnya Semarang misalkan?
2: Oh, dari sekolah ke sekolah gitu ya, tapi ya, ada misinya ya, gitu ya. Oh, oke.
1: Seangkatan gue dulu kan sering kayak hari itu dikosongin untuk ada acara itu misalkan.
2: Iya, iya.
1: Gitu.
2: Kita seangkatan apa ya Mas?
1: Mungkin.
2: Iya. Oke.
1: Mungkin itu dua itu.
2: Baik, terima kasih ya untuk Mas Yosi yang ada di Semarang. Jadi games dan juga kunjungan ke sekolah untuk memperkenalkan pemutaran film gitu ya Pak, dokumenter tentang sejarah dan lain-lain. Tapi sebentar, saya ke Pak Huda terlebih dahulu. Pak, tadi kan masih ada yang belum ditambahkan mungkin dari Pak Suyarto, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan, meninggalkan sejarah ini, silakan.
4: Ya. Jadi kalau saya menanggapi pernyataan dari Pak Suyarto tadi berkaitan dengan jangan sekali-kali melupakan sejarah, kami berupaya untuk lebih mendekatkan lagi dari generasi ke generasi, yang seperti saya sampaikan tadi berkaitan dengan pameran mengenai sejarah apapun, terutama yang dekat ini adalah sejarah berkaitan dengan pertempuran 5 hari. Jadi nanti Pak Suyarto juga bisa hadir di 15 sampai 20 Oktober nanti di Rumah Pohan di kawasan Kota Lama. kita akan menampilkan napak tilas, kemudian diskusi terbuka. Kami juga sudah mensosialisasikan ini melalui sosial media kami agar generasi-generasi muda utamanya dapat hadir dan memberikan masukan kira-kira seperti apa pameran kedepannya, karena memang arsip ini dinamis, kita bisa menemukan beberapa yang kadang belum ditemukan lagi. Kita bisa menemukan lagi dari sumber yang lain, mulai dari foto maupun wawancara dengan pelaku yang masih hidup. Nah, itu kami menampilkan seperti itu. Kemudian nanti pas peringatan ada teatrikal biasanya dari Pemkot. Malam kan Jalan Pemuda itu ditutup.
2: Iya.
4: Ya, itu ada teatrikalnya berkaitan dengan kejadian pertempuran 5 hari di Semarang saat itu kondisinya. Kemudian juga ada pembacaan monolog nanti dari sejarawan, sehingga itu terbuka untuk umum, dan saya yakin anak-anak muda itu pasti juga akan datang melihat itu. Karena ya harus bangga sebagai orang Semarang, ternyata pendahulu-pendahulu kita merupakan patriot-patriot bangsa. Demikian.
2: Baik, terima kasih Pak Huda. Saya ke Pak Febri deh untuk menanggapi tadi dari Mas Yosi. Mas Yosi tiba-tiba kepikiran aja katanya, Pak. Jadi memungkinkan gak sih kalau materinya sejarah tapi dikemasnya itu dalam bentuk games? Karena sekarang ini siapa yang gak pakai HP miring gitu ya, Pak? HP miring buat nge-games maksudnya. Jadi apakah ini dirasa sebagai langkah yang ya efektif gitu, atau bagaimana ini Pak Febri?
5: Matur suwun Mbak Rosi. Jadi ini juga merupakan, matur suwun Pak Yosi ya tadi, atas masukannya yang ini saya kira salah satu ide yang kreatif juga.
2: Menarik juga ya,
5: menarik juga untuk menarik minat anak-anak muda sekarang ini, generasi muda sekarang ini untuk mau belajar sejarah dari game. Nah, tinggal nanti bagaimana pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan mungkin komunitas-komunitas yang memang biasa untuk membuat game-game kecil seperti itu untuk Kota Semarang, untuk dihadiahkan untuk Kota Semarang, di mana nantinya juga itu bisa disebarluaskan ke generasi muda, agar generasi muda ini mungkin pemikirannya Pak Mas Yosi tadi tidak hanya membaca, tidak hanya melihat, tapi juga bisa menggunakannya walaupun pakainya pakai
2: games bentuknya ya.
5: Saya kira ini merupakan terobosan yang sangat baik, dan tentunya ini perlu didukung oleh pemerintah Kota Semarang. Saya kira gitu, Mbak.
2: Karena mungkin Mas Yosi juga menganggap bahwa Semarang sebetulnya nggak kekurangan orang kreatif ya, gitu ya, Pak. Betul. Anak-anak mudanya juga semakin berkembang, mungkin tiba-tiba kepikiran aja untuk gimana kalau games gitu. Oke, kemudian ada lagi tadi pertanyaan dari Mas Yosi yang ada di Semarang itu soal kunjungan dari sekolah ke sekolah, Pak. Jadi jamnya kita bebaskan, nggak ada pelajaran atau kurikulum dulu di hari itu, kayak kelas meeting ya. Kayak kelas meeting, terus nanti diputarkan film untuk melihat gitu ya. Ini tentunya juga harus berkoordinasi pastinya dengan Dinas Pendidikan gitu ya. Bagaimana Pak Huda?
4: Ya, baik. Terima kasih atas ide bagusnya dari Pak Yosi tadi. Saat ini memang kami belum pernah melakukan hal seperti itu ya. Jadi yang selama ini kami lakukan ada kunjungan dari perpustakaan keliling dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Itu setiap hari kami ada. Tetapi untuk pemutaran film sejarah kami memang belum ada program untuk itu. Tapi akan kami diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Kira-kira kami bisa masuk yang seperti apa. Ya, contoh tadi yang berkaitan dengan game kami memang belum membuat, tapi animasi yang pertempuran 5 hari sudah
2: ada
4: on progress.
2: Oh, on progress. Ya, baik.
4: Itu barangkali nanti kami bisa izin untuk bisa menayangkan itu di sekolah-sekolah. Nanti kami diskusikan dengan dinas terkait. Begitu Mbak Rosi.
2: Oke, baik. Animasi sudah, walaupun gamesnya belum, tapi mungkin ini nanti kita harus lihat dulu animonya, kita review dulu mungkin ya, Pak. Kalau animasinya udah jadi dulu gitu ya. Kemudian terkait dengan dari sekolah ke sekolah sejauh ini perpustakaan keliling.
4: Betul.
2: Perpustakaan keliling yang sudah ada. Untuk film dokumenter mungkin nanti ini ya Pak Huda harus diskusi lagi dengan berbagai pihak ya. Terkait dengan usulan dari Mas Yosi yang ada di Semarang. Terima kasih ya Mas untuk usulannya. Pak Febri, Pak Huda, kita akan break dulu sejenak sebelum nanti kita akan kembali lagi tentunya terkait dengan topik kita hari ini, pertempuran 5 hari di Semarang. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.

0: Bedah Simbah lagi.
1: Bedah Simbah, bedah rahasia Mbah-Mbah. Selamat siang, Mbah. Rekan-rekan seusia Mbah sudah banyak yang daya ingatnya mulai menurun. Tapi daya ingat Mbah tetap masih tajam, setajam lidah. Apa rahasianya?
2: Salah satunya rajin membaca buku. Karena itu dapat meningkatkan daya ingat kita, kemampuan memori kita.
1: Oh gitu ya Mbah?
2: Iya. Makanya, walaupun kadang info yang mau kita cari sudah ada di internet, tetapi rajin membaca buku tetap harus dilakukan untuk melatih otak kita.
1: Oke. Terima kasih, Mbah, untuk pesannya. Baik, para pendengar, ingat pesan Simbah. Rajin membaca buku mempertajam daya ingat kita. Setajam lidah. Itu rahasianya. Sampai jumpa lagi di Bedah Simbah berikutnya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, pemirsa YouTube, pemirsa aplikasi RRI Digital yang siang hari ini juga mengikuti siaran kami, saya Rosi juga masih bersama dengan Anda pertempuran 5 hari di Semarang. Bersama dengan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ada Bapak Nur Huda Iskandar SMM. Kemudian ada anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Bapak Febri Sumarmo STMM yang juga masih menunggu gitu ya. Atensi Anda masih menunggu untuk Anda bergabung bersama dengan kami, silakan di 02483166686 atau di 081666686886. Anda juga bisa mengikuti YouTube kami ya pendengar. Jadi siang hari ini juga kami siarkan secara langsung melalui YouTube. Jadi silakan untuk bergabung bersama dengan kami. Nanti pertanyaan Anda akan saya langsung sampaikan kepada beliau berdua gitu ya, untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan. Mumpung kita ketemu Pak Febri, mumpung kita ketemu Pak Nur Huda juga ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Nur Huda. Pak Huda, kalau kita bicara lagi terkait dengan sejarah, terkait dengan pertempuran 5 hari Semarang, ini kalau kita cocokologi gitu ya Pak, kita relatekan dengan kondisi yang ada saat ini, apa sih Pak nilai-nilai yang kemudian harus kita tanamkan ke generasi sekarang untuk menjadikan Kota Semarang itu semangatnya juga nggak berkurang dari 1945 di kejadian itu, bersatunya, gotong royongnya dan lain-lain, itu bagaimana ini Pak, nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya?
1: Baik, jadi kalau kita berkaca pada pertempuran 5 hari di Semarang, kita tidak bisa memisahkan dari ikon kita, Tugu Muda. Tugu Muda itu ada punya 5 relief. Yang pertama adalah Hangorodem, yaitu bahwa kita pernah dijajah, ditindas. Kemudian relief pertempuran 5 hari di Semarang, bahwa relief pertempuran 5 hari di Semarang ada semangat keberanian pemuda-pemudi Semarang mempertahankan kemerdekaan. Kemudian relief penyerangan, ya Pak, bahwa serangan dahsyat pemuda-pemudi Semarang dalam pertempuran melawan tentara Jepang. Saking semangatnya, saking dahsyatnya, akhirnya pontang-panting tentara Jepang itu. Kemudian relief korban, bahwa memang untuk mempertahankan kemerdekaan itu perlu pengorbanan yang harus kita lakukan. Kemudian setelah bertempur, berkorban, akhirnya kemenangan itu akan kita capai. Pesan-pesan yang bisa ditanamkan ke generasi muda adalah jiwa semangat dan kepahlawanan para pejuang Semarang melawan tentara Jepang dalam pertempuran 5 hari di Semarang mewarisi jiwa nasionalisme yang handal bagi anak bangsa, khususnya warga kota Semarang, untuk membela NKRI, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Demikian.
0: Baik, ini sebelum saya masuk ke pertanyaan yang juga erat kaitannya dengan sejarah ini, saya juga ke Pak Febri. Pak, kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada sekarang ini, tadi Pak Huda juga sudah menyampaikan gitu ya, ada nilai-nilai yang harus ditanamkan. Pak, sebetulnya PR dari kita selaku warga untuk Kota Semarang ini apa sih Pak? Untuk kita tuh bisa meneladani gitu ya, tadi kembali lagi nilai-nilai atau value-value dari pertempuran 5 hari di Semarang gitu. Apa yang harus dilakukan oleh warga meskipun kita ini sebagai individu saja gitu ya, tidak mewakili lembaga, tidak mewakili instansi dan lain-lain ini Pak Febri?
2: Tentunya banyak hal yang nilai-nilai yang diajarkan dari sejarah pertempuran 5 hari di Semarang ini. Contoh tadi yang disebutkan Mas Huda tentang nilai keberanian, walaupun sekarang konteksnya berbeda, sekarang perang tidak melawan penjajah, tapi bagaimana kita survive ataupun mungkin bisa memberikan sumbangsih yang baik untuk pembangunan kota Semarang. Misalnya dengan melawan penjajah, kalau dulu melawan penjajah, sekarang kita harus bisa melawan bagaimana dengan narkoba. Kita harus bersama-sama melawan narkoba. Melawan dengan apa? Melawan dengan mungkin dengan korupsi yang ada di kota yang ada di Indonesia ini. Kemudian dari sisi rela mempertahankan kemerdekaan, rela berkorban. Sekarang adalah saatnya kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Kita persatuan dan kesatuan dengan kondisi yang ada real yang ada sekarang ini kan kondisinya banyak sekali berita-berita yang sering untuk apa istilahnya membenturkan satu dengan yang lainnya. Nah, tentunya itu butuh persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Semarang. Gotong royong harus terus ditingkatkan di era sekarang ini. Karena dengan gotong royong pastinya kan kita ketemu dengan warga satu dengan yang lainnya. Kalau kita ketemu dengan warga satu dengan yang lainnya, tentu kita sudah saling mengenal. Tidak mungkin banyak mau dibentur-benturkan, karena kita sudah saling mengenal.
0: Sudah solid kokoh.
2: Itu insya Allah akan lebih baik ke depannya. Sekali lagi bahwa untuk pembangunan yang ada, khususnya yang ada di Kota Semarang ini. Contoh paling gampang adalah ketika kita kemarin nonton sama-sama nonton Timnas Indonesia.
0: Yeay, betul.
2: Habis juara FIFA ASEAN
0: betul.
2: Gimana kita melihat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia untuk melawan Thailand itu, bagaimana dukungannya kepada Timnas Indonesia luar biasa. Bukan hanya di Stadion GBK, tapi di semua kota saya melihat di YouTube, di media-media sosial itu semuanya menonton semuanya. Artinya dengan sepak bola bisa mempersatukan ternyata.
0: Iya.
2: Nah, inilah salah satu contoh sejarah yang mungkin harus kita pegang, bahwa negara Indonesia ini masyarakatnya besar, kuat, dan kokoh, tidak mungkin dipecah belah oleh negara yang lain. Saya kira itu, Mbak.
0: Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Kali ini ada Mas Theo yang ada di Magelang. Halo, selamat siang. Mau tanya nih, bagaimana proses terjadinya gencatan senjata dari sudut pandang warga atau pejuang di lapangan sebelum pasukan Sekutu akhirnya datang? Terima kasih. Wah, ini sejarah banget. Saya langsung ke Pak Huda saja ini kayaknya, Pak. Mas Theo yang ada di Magelang ini, POV atau sudut pandang warga atau pejuang di lapangan sebelum pasukan Sekutu tuh akhirnya datang, kita belajar sejarah nih kayaknya. Silakan ini, Pak.
1: Wah, agak membuka
0: kepean.
1: Membuka dokumen dulu.
0: Okay. Silakan ini, Pak.
1: Jadi ini menurut catatan sejarah yang sudah dirangkum oleh teman-teman Dinas Arsip dan Perpustakaan pada hari kelima pertempuran dari lima hari di Semarang itu, ada pesawat terbang TNI AU Jepang yang berputar-putar di Kota Semarang menyebarkan pamflet dari Maijen Nakamura atau petinggi tentara Jepang di Yogyakarta yang isinya mengumumkan gencatan senjata dan penghentian pertempuran di Kota Semarang. Kemudian ada kabar pula bahwa hari itu ada perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan petinggi pendudukan Jepang di Semarang yang diselenggarakan di Markas Pemuda Bojong 85 Semarang. Ternyata benar, sore menjelang maghrib ada pemberitahuan dari pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah Dati 1 Jateng dan Dati 2 Semarang bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perundingan Bojong mulai 18 Oktober 1945 jam 18 dilaksanakan gencatan senjata dan penghentian pertempuran di Kota Semarang. Dengan demikian, maka berakhirlah pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa bersejarah tersebut diperingati dan dimuliakan bersama oleh Pemda dan masyarakat setiap tanggal 14 sebagai peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Demikian, Mbak Rosi.
0: Baik, ini ada lagi, Pak, pertanyaan yang kaitannya dengan sejarah. Saya nggak bisa jawab ini ya. Halo Pro 1, mau nanya nih tentang pertempuran 5 hari Semarang. Dr. Karyadi ditembak oleh tentara Jepang saat menuju Siranda untuk memeriksa kandungan air. Muncul spekulasi apakah penembakan tersebut merupakan tindakan spontan patroli Jepang yang panik dan tidak tahu siapa dia, ataukah memang tindakan terencana dari Jepang. Nama saya Imam Andi di Pedurungan. Ini belajar sejarah juga ini. Saya dan Pak Febri akan menyimak ini, Pak. Iya.
1: Enggak, ini memang kalau Dr. Karyadi itu tertembak karena tindakan spontan dari tentara Jepang atau sudah terencana, itu memang sampai sekarang memang masih menjadi perdebatan. Jadi memang perlu kami diskusikan kembali dengan para pelaku sejarah. Kami akan telusuri nanti mana yang paling mendekati, kira-kira begitu, Mbak Rosi. Jadi memang masih menjadi bahan diskusi antar kami di komunitas sejarah itu sendiri.
0: Baik, ini kalau penasaran mungkin bisa langsung menuju ke perpustakaan barangkali ya. Ada banyak arsip, ada banyak dokumen, ada banyak informasi-informasi yang mungkin bisa dibaca secara runtut gitu ya, Pak Huda ya.
1: Serta ada beberapa mungkin yang saksi yang masih hidup mungkin bisa diminta keterangan juga. Ya, ini kami lagi melakukan
0: menggali ini ya. Oh, oke, baik. Terima kasih untuk Mas Imam, terima kasih untuk Mas Theo yang ada di Magelang ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sayangnya memang segmen kita hanya tinggal satu kali lagi di segmen akhir untuk perbincangan kita, dialog spesial kita pertempuran 5 hari di Semarang.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, pemirsa YouTube, pemirsa aplikasi RRI Digital, terima kasih untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami untuk edisi hari Kamis ini 8 Oktober 2026. Dan tinggal beberapa saat lagi untuk kita berbincang ya terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Ini bersama dengan Bapak Nurhuda Iskandar SEMM, beliau Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kemudian juga Bapak Febri Sumarmo STMM, beliau anggota Komisi A DPRD Kota Semarang. Saya ke Pak Febri. Pak Febri, terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang, sebetulnya apa yang idealnya gitu ya, baik itu pemerintah, baik itu dewan gitu ya, baik itu masyarakat, untuk bisa merawat, Pak, merawat sejarah, merawat nilai-nilai luhur yang Semarang punya ini karena pertempuran 5 hari Semarang. Apa yang harus dilakukan untuk saat ini, sekaligus tantangannya mungkin ya?
2: Yang harus dilakukan yang jelas, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah, baik itu eksekutif ataupun legislatif, tentunya tidak bisa. Apapun itu, mau untuk merawat sejarah ataupun mungkin untuk pembangunan di Kota Semarang ini, semuanya harus bersatu. Mulai dari, karena yang namanya suatu pembangunan itu baik, itu bisa berjalan di suatu kota ataupun sejarah itu masih tetap terjaga, ada beberapa sektor yang harus ikut berpartisipasi. Yang pertama adalah dari sektor pemerintah, baik itu legislatif atau eksekutif, baik itu pemerintah Kota Semarang ataupun DPRD Kota Semarang. Yang kedua adalah sektor akademisi. Kemudian yang ketiga adalah dari sektor media, termasuk RRI juga harus ikut mendukungnya. Yang keempat adalah dari sektor tokoh-tokoh masyarakat, baik itu tokoh masyarakat agama ataupun yang lainnya. Yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Kalau kelima faktor ini, selama sektor ini semuanya bersatu padu, bergotong royong semuanya untuk pembangunan atau untuk tetap melestarikan sejarah Kota Semarang ini, saya kira sampai kapanpun sejarah ataupun pembangunan yang ada di Kota Semarang ini akan lebih baik dan akan lebih maju ke depannya. Gitu, Mbak. Walaupun dengan tantangan-tantangan yang ada sekarang ini.
1: Apapun tantangannya, kalau kita sudah mendapatkan kuncinya itu ya, tadi ya, ya Pak Febri ya,
2: harus
1: kita
2: bersatu. Kalau nggak bersatu, ya akhirnya tetap akan nggak akan berjalan dengan baik kan, seperti itu. Sebaik-baiknya programnya pemerintah, Bu Wali Kota, Pak Wakil ini programnya sebaik apapun, kalau nggak didukung oleh masyarakat, nggak didukung oleh media, tidak juga bisa berjalan dengan baik.
1: Oke, baik. Pak Febri tadi sempat menyinggung terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu. Ini saya juga jadi terpikir, tadi Pak Suyarto juga sempat menyampaikan, kalau tidak salah Pak Suyarto atau Pak Ahmad Irwan tadi, terkait dengan keteladanan, Pak Huda, faktor keteladanan untuk bisa kita tetap mengenal sejarah. Nah, ini kan tentu juga anak-anak muda sekarang itu kan butuh contoh, butuh pemantik gitu ya. Jangan sampai kita menyuruh tapi tokohnya ini nggak ada gitu yang diteladani. Ini bagaimana Pak Huda terkait dengan hal ini?
3: Ya, kembali lagi untuk menjadi contoh bagi generasi muda, ya kita harus, terutama kami di pemerintah ya, nomor satu integritas. Itu yang harus dikedepankan. Jadi integritas merupakan harga mati gitu ya, yang harus kita pelihara sampai kapanpun, sehingga kita bisa mewariskan integritas ini kepada generasi muda selanjutnya. Karena tanpa itu persatuan dan kesatuan juga tidak akan jalan.
1: Iya,
3: gotong royong tidak akan jalan. kata kuncinya ada di integritas. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Sayangnya Bapak-bapak, ini waktu saya sudah tinggal 2 menit, itu artinya tinggal 1 menit untuk Pak Huda, 1 menit untuk Pak Febri memberikan closing penutup untuk edisi kali ini. Saya awali dari Pak Huda, nanti ditutup oleh Pak Febri. Pak Huda, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan pertempuran 5 hari di Semarang untuk pendengar, baik itu generasi milenial, Gen Z, gen apapun itu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan.
3: Baik. Saya akan mencuplik kata-kata dari proklamator kita, yaitu Bung Karno, pada saat peresmian Tugu Muda tanggal 20 Mei 1953, beliau mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pertempuran 5 hari Semarang membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekedar hadiah, melainkan ditebus dengan darah, air mata, dan pengorbanan jiwa para pahlawan. Monumen Tugu Muda yang hadir hari ini membawa 5 relief perjuangan, dari penderitaan hingga akhirnya berujung kemenangan. Tugas kita sekarang adalah merawat warisan keberanian ini untuk membangun negeri kita ini menjadi lebih baik. Demikian.
1: Terima kasih Pak Huda. Pak Febri, ada yang ingin dipesankan untuk generasi muda, untuk mungkin yang berperan sebagai orang tua juga barangkali? Silakan.
2: Ya, ada beberapa hal, Mbak. Yang pertama adalah mari kita warisi semangat para pejuang bukan hanya dengan mengenang namanya, tetapi dengan meneruskan perjuangannya. Karena kemerdekaan itu harus kita isi dengan pembangunan. Persatuan harus kita jaga dengan toleransi. Dan sejarah harus kita jadikan energi untuk membangun masa depan. Dan dari Tugu Muda, dari perjuangan pertempuran 5 hari di Semarang, kita belajar tentang perjuangan. Dari sejarah kita belajar tentang persatuan. Dan dari Semarang hari ini kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik ke depannya.
1: Amin. Doa dan harapan kita bersama, yeah. Ya Pak Febri. Baik, Pak Huda terima kasih, Pak Febri juga terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Pendengar dan pemirsa juga terima kasih sudah senantiasa mengikuti dialog kami, termasuk juga untuk kali ini kita membahas tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kota Semarang ini kita wujudkan dengan kondisi yang kondusif gitu ya Pak Febri, yeah. Pak Huda, kemudian jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah, yeah. Karena Anda bisa mendapatkan arsip dokumen itu juga di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang juga ya Pak, dan ada gebrakan-gebrakan lainnya, seperti juga tadi ada diskusi di Rumah Pohon, ada juga film-film dokumenter, ada animasi juga, dan ini tentunya akan didukung dari sisi Dewan gitu ya Pak Febri, ini merupakan tugas dari Komisi A juga DPRD Kota Semarang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat siang, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, segera kami akan hadirkan informasi untuk Anda kesempatan kali ini. Dan persoalan sampah plastik di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan mulai diarahkan menjadi peluang ekonomi melalui teknologi pirolisis. Sampah plastik yang selama ini hanya dikumpulkan dan dijual kepada pengepul akan diolah menjadi bahan bakar melalui sentra pengelolaan sampah yang tengah disiapkan. Informasi berikutnya untuk Anda, pendengar Pro 1. Direktorat Reserse Narkoba, Ditnes Narkoba Polda Jawa Tengah mengembangkan pengungkapan dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Kendal. Pengembangan bermula dari penangkapan tersangka pada Senin 5 Oktober 2026 dengan barang bukti berupa 8 paket sabu seberat bruto 5,76 gram. Kami segera hadirkan informasi untuk Anda sore hari ini dan pastikan tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Stasiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
1: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
2: Selamat sore.
1: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
2: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ, biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
2: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan 4 ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang, bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
2: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan ternyata akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
2: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
2: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur, maju mundur, nggak maju-maju itu ya. karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang nih, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
2: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan dan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mm-hmm. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, hmm. digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperagakan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Hmm. Tentu di kami, di Kisbangpol, memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami, hmm. di Kisbang itu ada 4 forum, yeah. ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah, karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik, yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan, yeah. Pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga, yeah. Turun ke sekolah, mm-hmm. SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya, yeah. Nah itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah. Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

Indian Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat.

sahabat beranda Astazita, seperti apa

0: pemirsa sahabat Beranda Astacita, di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: dini
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga baru tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Pesannya apa buat, ya, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar.

0: Memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu, kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
1: Kak Dayu, silakan.
2: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
1: Wow, luar biasa.
2: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
1: Keren.
2: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Enggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu. Komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya lah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Dan berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SDN Soprayan Turi, Sleman. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipatif menyusul wabah antraks yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Berikut selengkapnya laporan Edwi Puryono.
1: Hari ini kami targetkan minimal 100 dosis habis dulu. Kemudian hari ini KA dari provinsi juga membawa.
2: Saudara Pemkab Sukoharjo melalui Dispertan melakukan langkah antisipasi menyusul wabah antrak yang mulai melanda Kabupaten Gunung Kidul di wilayah Yogyakarta. Tindakan pertama yang dilakukan dengan menerjunkan tim gabungan untuk membentengi wilayah perbatasan melalui KIE, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo Bagas Widaryatno mengatakan fokus pertahanan dipusatkan di zona merah perbatasan yang berhadapan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu, di mana dalam pemantauan tersebut petugas memperketat penyaringan lalu lintas ternak dan melarang keras peternak mendatangkan hewan dari area terdampak wabah antraks.
1: Kami sudah melaksanakan yang pertama KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan menyampaikan himbauan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, untuk yang pertama tidak mendatangkan ternak dari daerah yang terkena wabah.
2: Antisipasi lain yang juga mulai dilakukan, dikatakan Bagas Widaryatno, adalah melakukan gerak cepat vaksinasi terhadap semua hewan ternak dengan target minimal 100 dosis. Terkait vaksin, Dispertan juga sudah mengajukan tambahan vaksin ke Pemprov Jawa Tengah. Tidak hanya vaksinasi, Bagas Widaryatno juga memastikan semua pasar hewan kini juga dalam penjagaan yang sangat ketat dan setiap armada yang mengangkut hewan wajib disemprot disinfektan di tempat.
1: Kami melakukan satu kegiatan bersifat preventif, yaitu vaksinasi di border area atau daerah perbatasan, utamanya di Kecamatan Meru dan Kecamatan Bulu yang langsung berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kami masih memiliki stok vaksin sebanyak 100 dosis yang kami aplikasikan hari ini, dan kami mengajukan tambahan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, dan dari provinsi menyanggupi untuk menambah. Dan hari ini tim kami bersama tim Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah melakukan vaksinasi di border area yang kami sebutkan tadi.
2: Kepala Dispertan Pemkab Sukoharjo juga menyebut guna menjamin keamanan penuh, penyisiran dan vaksinasi berkala bersama tim Pemprov Jawa Tengah digencarkan di titik-titik rawan seperti Desa Kerajaan Karangbuni, Desa Rogol, Sanggang hingga Ponowaren. Langkah agresif tersebut diambil demi memastikan benteng Sukoharjo tetap kokoh dan steril dari ancaman antrak. Dikatakan Pemkab Sukoharjo sebenarnya memiliki rekor bersih dari kasus antrak pada manusia maupun hewan selama beberapa dekade terakhir.

0: Namun tingginya resiko penularan memaksa pengerahan aksi preventif skala besar di kawasan border area. RRI Surakarta, Edwin Boryono melaporkan.
1: Mendengar pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan mulai diuji coba di SDN Soprayan Turi Sleman. Skema ini memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga mengurangi sisa makanan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anisa.
2: Untuk sementara di 3 hari ini berjalan alhamdulillah lancar, antusias anak-anak.
3: Jika biasanya MBG dikemas dalam ompreng dan langsung siap dikonsumsi, berbeda dengan siswa SD Negeri Soprayan Sleman yang mengambil MBG dengan cara prasmanan. Saat ditemui pada Rabu pagi, Kepala SPPG Bangunkerto 2, Desri Yusni Elsa Mahindra menjelaskan MBG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4, 5, dan 6 atau kelas dengan porsi besar. MBG datang sekitar pukul 9 pagi dan mulai dibagikan pada saat jam istirahat. Pihak sekolah turut menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari terakhir, Desri mengatakan MBG skema prasmanan makanan ini berjalan lancar dan tidak ada makanan yang tersisa.
2: Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing. Makanan lebih fresh ya Mbak, lebih terjamin karena masuk ke dalam apa wadah besarnya itu suhunya kita ukur, sampai sekolah pun kita datang kita ukur, anak-anak dalam melakukan pembagian juga memakai APD lengkap.
3: Sementara guru kelas 6 SD Negeri Soprayan, Murwoko menjelaskan pembagian MBG dengan konsep prasmanan justru lebih memudahkan siswa dan meminimalisir makanan sisa. Dia menambahkan sejauh ini program MBG memberikan dampak positif bagi siswa SD Negeri Soprayan.
4: Kegiatan MBG yang prasmanan itu sebenarnya kami lebih suka karena anak-anak bisa mengambil porsi sesuai dengan yang anak-anak cukupkan, butuhkan. Jadi secukupnya diambil, jadi dihabiskan. Dan biasanya kan kalau paket besar itu kadang-kadang sisa nih, terutama nasinya terlalu banyak sisa, jadi karena paket MBG itu prasmanan juga ambil secukupnya. Alhamdulillah dengan MBG ini tentunya memberikan manfaat untuk anak yang biasanya jajannya banyak yang ciki-ciki karena udah ada MBG kan otomatis anak-anak udah kenyang nih.
3: Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Soprayan, Arifah Tiara Putri mengatakan dia mendapatkan menu MBG berupa oseng sayur wortel jagung, bola-bola daging, edamame, dan buah naga. Tiara mengaku lebih senang dengan skema prasmanan karena bisa menakar porsi makannya sendiri.
5: Aku lebih suka ambil sendiri. Kenapa lebih bisa itu, bisa nantuin. Aku misalnya aku lebih nasinya mau sedikit aja, terus nanti bisa ambil sendiri sedikit.
3: Uji coba MBG prasmanan di SD Negeri Soprayan akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk keberlanjutan skema pembagian MBG.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menghimbau warga setempat untuk menghentikan tradisi brandu atau konsumsi ternak mati mendadak yang dapat berisiko tularkan penyakit antraks. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfah Nurul Aziza.
6: Menular ke manusia, ya, kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, dinas pertanian, dan pangan.
7: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus mendorong masyarakat menghentikan tradisi brandu, yaitu menyembelih dan mengonsumsi hewan ternak yang mati mendadak. Praktik tersebut dinilai berisiko menularkan penyakit dari hewan kepada manusia, termasuk antraks. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul, Sri Suhartanto, mengatakan edukasi kepada masyarakat telah dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul.
6: Pemberantasan penyakit ini kan penyakit menular yang bisa menular ke manusia. Ya, kita sudah ada regulasinya, SOP-nya dari bidang peternakan, dinas pertanian, dan pangan. Jadi permasalahannya sekarang tidaknya itu Pak, ada hewan yang mungkin diganggu oleh hewan buas yang lain, itu juga terjadi seperti di tepus, di panggang.
7: Menurut Sri, persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Gunung Kidul, terlebih setelah muncul kasus antraks di padukuhan Pelem Kerdon, Kaluran Dadapayu, Kapanewon, Semanung.
6: Ini memang perlu edukasi ya, padahal kita sudah membuat mendesain regulasi dengan peraturan bupati, bahkan kita ada regulasi peraturan bupati tentang penggantian hewan ternak.
7: Ia menjelaskan, Pemkab Gunung Kidul juga telah menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi praktek brandu. Salah satunya melalui pemberian kompensasi terhadap ternak yang mati akibat penyakit tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Kapolda Jateng Irjen Polisi Roy Herdi Siahaan menegaskan akan menyiapkan 3 fokus kerja, yakni tegas, humanis, dan cepat layani warga. Berikut laporan Luki Setiawan.
8: Saya juga harus bersikap humanis terhadap mereka yang kaum rentan.
9: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Herdi Siahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan baru Polda Jawa Tengah dengan mengedepankan pendekatan tegas, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan Roy usai prosesi penyerahan pataka Polda Jawa Tengah dari Kapolda sebelumnya Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Mapolda Jawa Tengah kemarin. Penyerahan pataka menjadi bagian dari tradisi organisasi sekaligus menandai beralihnya tugas dan kewenangan kepimpinan Polda Jawa Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, Roy mengatakan akan menerjemahkan arahan Kapolri mengenai konsep polisi bersama masyarakat ke dalam sejumlah kebijakan di Jawa Tengah. Salah satunya dengan bertindak tegas terhadap berbagai tindakan pidana yang dinilai meresahkan masyarakat. Menurutnya, kejahatan seperti narkotika, perjudian, begal, hingga perampokan menjadi hal yang harus ditangani secara tegas. Namun, ketegasan tersebut akan berjalan beriringan dengan pendekatan humanis terhadap kelompok rentan. Fokus berikutnya adalah mempercepat penanganan laporan dan pengaduan masyarakat.
8: Tapi di sisi lain, saya juga harus bersikap humanis terhadap mereka yang kaum rentan. Apakah itu perempuan, apakah itu yang disabilitas, maupun mereka-mereka yang dianggap kaum lemah. Kita akan humanis. Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. Nanti metode dan sistematikanya nanti akan kami lakukan. Ya seperti apa, yang penting adalah kami akan mencoba. 110 yang ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi 3 hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
9: Sementara itu, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyampaikan pamit setelah sekitar 2 tahun 3 bulan memimpin Polda Jawa Tengah. Dalam keterangannya, Ribut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, media, dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini mendukung pelaksanaan tugasnya. Ribut mengatakan selama masa kepemimpinannya, berbagai dinamika di Jawa Tengah dapat dilalui dengan situasi yang aman dan kondusif.
10: Hal-hal yang dulu belum sempat diselesaikan akan langsung diselesaikan oleh Bapak Kapolda yang baru. Beliau mempunyai jejak dan track record yang luar biasa. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau, Polda Jawa Tengah akan jauh lebih diterima oleh masyarakat, jauh lebih berprestasi.
9: Irjen Pol Ribut Hari Wibowo selanjutnya mengemban tugas sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Pergantian itu sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan Irjen Pol Roy Herdi Siahaan dalam memimpin jajaran Polda Jawa Tengah. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng Kamis 8 Oktober 2026 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta, dan RRI Pro 1 Purwokerto. Plafon ruang guru SDN 2 Cepoko, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen kemarin pagi ambrol dan menimpa 2 orang guru hingga mengalami luka dan trauma. Ambrolnya plafon ruang guru saat jam istirahat diduga akibat pergeseran tanah hingga menggeser tembok dinding ruangan. Berikut laporan Mulato Isan.
11: Kurang sekolah apa sih tadi? Internetnya ruang kantor guru ambrol.
12: Plafon ruang guru di SD Negeri 2 Cepoko, Dukuh Jaten RT 21, Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Sragen ambrol pada Rabu pagi sekitar pukul 9.30. Insiden yang terjadi saat jam istirahat tersebut mengakibatkan 2 orang guru mengalami luka ringan dan syok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanda-tanda kerusakan sebenarnya sudah terdengar sejak pukul 7, berupa suara retakan dari arah atap. Mendengar suara tersebut, para guru sempat memindahkan barang-barang elektronik seperti televisi dan perabotan keluar dari ruang kantor. Namun sekitar pukul 9.15 saat para guru berada di ruangan untuk beristirahat, atap plafon berukuran 8x7 meter tersebut mendadak ambruk. Peristiwa itu mengakibatkan 2 guru tersenggol material plafon, yakni Ibu Fitri yang mengalami shock dan kaget hingga hampir pingsan, serta Intan yang mengalami luka lecet. Diduga kuat ambrolnya atap ruang guru yang terakhir mendapat rehabilitasi bangunan pada 2020 lalu itu dipicu oleh pergerakan tanah yang menyebabkan struktur tembok sekolah bergeser. Total kerugian material akibat kerusakan plafon dan dinding yang retak diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen Sukesno mengonfirmasi adanya insiden ambrolnya atap plafon ruang guru tersebut. Pihaknya bergerak cepat dengan menerjunkan tim teknis ke lokasi kejadian.
11: Tapi yang itu kita nggak tahu penyebabnya apa. Kita hari ini masih klarifikasi sama tim dari DSD sama dari DPU untuk kesana.
12: Sukesno menjelaskan tim teknis di lapangan akan mengevaluasi kondisi kelayakan dan keamanan bangunan secara menyeluruh, termasuk menginspeksi struktur rangka kuda-kuda atap. Terkait langkah perbaikan dan penganggaran, Disdikbud Sragen masih menunggu hasil kajian teknis resmi dari tim DPU dan bidang SD. Sukesno juga kembali mengimbau kepada seluruh kepala sekolah dan pengelola fasilitas pendidikan di Kabupaten Sragen untuk rutin melakukan pemeliharaan berkala terhadap kondisi fisik bangunan sekolah.
11: Gerakan juga kami juga punya anggaran, tapi kalau hanya plafon saja itu kan tidak harus di sekarang. Plafon ya mas, kan plafon begitu medun kan sudah tidak membahayakan. Memang juga ada beberapa sekolah yang plafon ya memang juga belum.
12: Sementara itu petugas gabungan yang terdiri dari anggota Polsek Sumberlawang, Babinsa, Desa Cepoko, Kuramil 17 Sumberlawang, Korwil Pendidikan Sumberlawang, serta perangkat desa setempat langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan area ruang guru yang rusak. Reni Surakarta, Mulati Saan, melaporkan.
1: Petani milenial di Kabupaten Kendal mulai berkiprah dengan menanam bawang merah, paprika, kopi, dan budidaya madu. Terdapat 60 petani milenial yang tersebar di 20 kecamatan. Berikut selengkapnya dilaporkan Faiz.
13: Petani milenial Kendal dari anggotanya ada di setiap kecamatan ada.
14: Keberadaan petani milenial Kendal sudah menunjukkan kiprahnya. Petani milenial yang tersebar di tiap-tiap kecamatan ada yang menanam bawang merah, paprika, kopi, budidaya madu, dan lainnya. Sekretaris Petani Milenial Kendal Rizky Khairul Anna mengatakan saat ini anggota yang tergabung dalam grup sebanyak 60 orang yang tersebar di 20 kecamatan. Kegiatannya selain bertani juga melakukan edukasi terutama kepada anak-anak muda agar mau berkiprah di bidang pertanian. Para petani milenial juga saling sharing, saling menyemangati dan kerjasama bisnis usaha tani. Sementara ini kendala bagi para petani milenial diantaranya banyak yang belum mempunyai lahan sendiri sehingga masih nyewa atau kerjasama dengan orang lain sehingga berharap ada demplot khusus untuk digarap.
13: Kesulitan tentunya banyak ya, kalau kesulitan termasuk diantara kita belum punya lahan Pak. Banyak anggota kita memang tidak punya lahan sendiri, lahannya mungkin nyewa, ada yang bekerja sama dengan orang lain. Barangkali kalau misalnya ada demplot lahan khusus ya bisa kita garap, itu sangat menguntungkan kita sekali gitu.
14: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal Pandu Rapriat Rokojati mengatakan para petani milenial harus didukung karena petani milenial inilah yang akan meneruskan usaha pertanian.
15: Dan harapan kami petani milenial ini betul-betul bisa berkontribusi nyata untuk peningkatan produksi pertanian dan produktivitasnya dengan berbagai teknologi yang tersedia sekarang.
14: Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kendal Tardi yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Kendal berharap Pemda Kendal harus bisa menggerakkan petani milenial sampai ke desa-desa.
16: Setelah nanti anak-anak muda ini menguasai teknologi itu bisa pemerintah daerah bisa memanfaatkan produk-produk anak muda ini.
14: Petani milenial memiliki kelebihan terutama dalam penguasaan teknologi pertanian modern. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikid melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, penyediaan parkir gratis di minimarket terus diperluas di Kabupaten Banyumas sebagai respon terhadap keinginan masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan konsumen. Hingga kini 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart telah mengajukan permohonan bebas parkir kepada Dishub Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
17: Penyediaan parkir gratis di sejumlah minimarket di Kabupaten Banyumas terus diperluas. Kebijakan tersebut dilakukan karena tingginya keinginan masyarakat yang mengharapkan fasilitas parkir gratis saat berbelanja di toko retail. Kasih perparkiran di Sub Kabupaten Banyumas, Fadil Jamaluddin Nurozak, mengatakan, berdasarkan antusiasme masyarakat di media sosial, sekitar 99% masyarakat menginginkan parkir gratis di toko retail. Hingga kini sebanyak 63 gerai Indomaret dan 159 gerai Alfamart telah mengajukan permohonan bebas parkir. Menurut Fadil, parkir gratis diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja, sekaligus meringankan beban pengeluaran di luar biaya belanja. Pengelola minimarket juga mengimbau konsumen tetap menjaga keamanan kendaraan, termasuk dengan mengunci kendaraan secara ganda.
18: Kalau ketentuan parkir gratis sendiri dari manajemen, kemarin menghimbau kepada konsumen toko agar selalu menjaga keamanan, kemudian tidak lupa untuk mengunci ganda kendaraannya, kemudian ya tetap berhati-hati karena sudah ada petugas parkir yang mengarahkan atau menata kendaraan yang ada pada toko.
17: Dishub Banyumas menyebut kondisi lalu lintas di sekitar minimarket yang telah menerapkan parkir gratis sejauh ini masih aman dan tertib. Masyarakat juga diimbau menyesuaikan kondisi kapasitas parkir dan memilih minimarket lain apabila lokasi yang dituju telah penuh. Fadil menambahkan, masyarakat dapat melaporkan apabila masih menemukan juru parkir yang menarik pungutan di minimarket yang telah menerapkan parkir gratis. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dengan keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan pengelola minimarket, masyarakat, dan pemerintah daerah. Fahrian Syah melaporkan.
1: Dinas Pertanian Banyumas tengah menggencarkan vaksinasi rabies. 800 dosis disiapkan untuk hewan penular rabies secara gratis sepanjang 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
19: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan 800 dosis vaksin rabies gratis sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 500 dosis. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Kuspiono Jumadi Rahman menjelaskan, dari dosis yang tersedia, lebih dari 400 diantaranya telah diberikan kepada hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies. Sebanyak 208 dosis disalurkan melalui kegiatan vaksinasi massal di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Tambak, sedangkan sisanya digunakan untuk vaksinasi hewan peliharaan di Pendopo Wakil Bupati Banyumas pada Selasa 6 Oktober 2026. Kuspiono menyatakan bahwa pihaknya menggencarkan vaksinasi meski Banyumas masih berstatus daerah bebas rabies. Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan karena hewan tetap memiliki risiko tertular dari wilayah lain.
20: Saat ini guys, status Banyumas kan bebas rabies, tetapi memang kita tidak menutup kemungkinan guys itu tertular dari wilayah yang masuk perbatasan karena di Jawa Barat kan belum bebas rabies, terutama di wilayah perbatasan Jawa Barat atau Jawa Timur itu rentan tertular rabies. Pencegahannya kita melakukan vaksinasi di daerah perbatasan. Kita ada 800 dosis, ya, jadi target kita 800. Ini sudah realisasi kemarin 300 dosis dan ini hari ini kurang lebih ada 280, berarti sudah 580. Jadi sisanya itu nanti kita bagi lagi. 800 itu harus habis di tahun ini.
19: Selain sebagai langkah pencegahan, kegiatan vaksinasi juga ditujukan untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok pada hewan penular rabies. Kekebalan kelompok tersebut ditargetkan mencapai minimal 70% dari populasi hewan penular rabies. Sementara itu, salah satu warga, Nur Enda, membawa anjing dan kucing peliharaannya mengikuti vaksinasi rabies gratis di Pendopo Wakil Bupati Banyumas. Menurutnya, vaksinasi hewan gratis sangat membantu pemilik karena biaya vaksin cukup mahal. Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar semakin banyak hewan peliharaan terlindungi dari rabies.
21: Banyak itu, satu, keamanan untuk anjingnya juga. Itu lingkungannya, kalau sampai menggigit kan dia sudah aman gitu. Membantu sekali karena vaksin itu kan untuk saat ini untuk bagi saya itu mahal. Ya. Nah ini ya, ada kesempatan gratis ya kita manfaatkan dengan baik.
19: Adapun vaksinasi rabies gratis di Banyumas ditargetkan berlangsung di 5 titik sepanjang 2026. Hingga Oktober, vaksinasi telah dilaksanakan di 3 titik. Sementara 2 titik lainnya rencananya akan digelar secara bertahap di Kecamatan Aji Barang dan Kecamatan Kembaran. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih dan sampai

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Kalau tadi pendengar kami sudah hadirkan untuk Anda berita lintas di Jateng bersama dengan RRI Surakarta. Sekarang dari Surakarta kita kembali lagi ke Semarang ya pendengar. Tentunya kami masih akan menemani Anda dengan formasi dan juga musik terbaik. Untuk Anda sore hari ini yang masih dalam perjalanan ataupun akan beraktivitas di luar rumah pendengar, boleh sekali Anda membagikan bagaimana update informasi lalu lintas ataupun cuaca terkini pendengar di wilayah Anda sore hari ini. Sampaikan saja ke 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengupdate informasi cuaca terkini di kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca sore hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Bersama dengan rekan Iki yang akan memberikan informasinya. Selamat sore rekan Iki, silakan informasinya.
1: Ya, selamat sore rekan Andira, terima kasih pengkapnya kami informasikan. Selamat sore mendengar dari Pro 1 Semarang. Berikut update informasi perakhiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah kota Semarang saat ini terpantau kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya terpantau kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk di wilayah dataran tinggi Pantura ya, ini perbatasan antara Pantura dengan Pegunungan Tengah. Di beberapa titik saat ini terpantau telah terjadi hujan ringan antara lain di sekitaran wilayah Kabupaten Pekalongan dan juga Kabupaten Pemalang, sisi selatan. Diprediksi hingga sore hari nanti, untuk secara umumnya di wilayah Jawa Tengah masih cerah berawan hingga berawan ya. Namun untuk wilayah-wilayah yang dekat dengan terjadinya hujan saat ini dapat terkena hujan juga akibat dari sebaran hujan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian untuk informasi di gelombang, di perairan utara berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Iki atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Demikian pendengar update informasi cuaca sore hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan tadi disampaikan ya pendengar, ada beberapa wilayah yang sudah mulai turun hujan. Untuk Anda yang mungkin sore hingga ke malam nanti akan ada kegiatan di luar rumah, Anda boleh sekali pendengar menyiapkan bekalnya seperti payung ataupun jas hujan ya, ataupun perlengkapan lainnya untuk nantinya jika terjadi hujan Anda bisa menggunakannya ya. Dan pastikan untuk Anda, kami juga masih akan menunggu untuk Anda bisa membagikan bagaimana update informasi terkini pendengar cuaca ataupun lalu lintas di wilayah Anda sore hari ini. Tetaplah bersama kami.

Pernah nggak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata, meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai tautan umroh gratis dari pemerintah Indonesia Arab Saudi tahun 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, apakah Indonesia dapat? Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu, diketahui bahwa Raja Salman memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Vegeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pendengar, sore hari ini kami akan update informasi lalu lintas. Untuk Anda yang sore hari ini dari Semarang menuju Kudus, kami akan update dulu informasi lalu lintas bersama dengan Ibtu Zubaidi dari KBO Satlantas Polres Kudus. Selamat sore Pak Zubaidi.
2: Selamat sore Mbak, selamat sore kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada.
1: Baik, Pak Zubaidi, bagaimana update informasi terkini lalu lintas di wilayah Kudus dan juga sekitarnya?
2: Baik, selamat sore, kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Polres Kudus. Situasi arus lalu lintas sore ini di wilayah hukum Polres Kudus mulai tanggul angin Pantura Timur sampai dengan batas kota Pati. Secara umum arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik dari arah Kudus menuju ke arah Pati dan sebaliknya, dari arah Pati menuju ke arah Kudus. Untuk lampu traffic light di beberapa titik penggal jalan kami laporkan menyala dengan normal. Demikian.
1: Baik, terakhir Pak Zubaidi, untuk himbauan yang disampaikan kepada masyarakat yang saat ini sedang perjalanan menuju Kudus ataupun akan melintasi dan juga beraktivitas di wilayah Kudus, himbauannya seperti apa Pak Zubaidi?
2: Baik, kami sampaikan, kami dari Satlantas Polres Kudus menghimbau dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pengguna jalan, agar berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Saling berbagi jalan, saling toleransi, dan saling menghormati sesama pengguna jalan, agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Zubaidi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
2: Terima kasih, salam keselamatan.
1: Baik, demikian pendengar update informasi lalu lintas bersama dengan Ibtu Zubaidi dari KBO Satlantas Polres Kudus.

0: seperti itu main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Kendal sekaligus menyimak informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Taufik Nur, Firman Tias Manto SH dari Babin Kaptipmas Desa Sumbersari, Polsek Pegandon. Selamat sore Pak Taufik.
1: Selamat sore.
0: Ya, Pak Taufik, bisa diinformasikan bagaimana untuk situasi dan juga kondisi? Apakah hari ini di Desa Binan sedang ada giat yang dilaksanakan, Pak Taufik?
1: Saya Babin Kamtibmas Sumbersari, Aibda Taufik Nur Firman Tias Manto SH sedang melaksanakan pengamanan kegiatan sepak bola Kalian Cup yang ke-7 antara Desa Kesebelasan Persada Sendang Dawung Kangkung melawan PSG Dawung Sari.
0: Baik,
1: dengan skor dengan skor 5-1 baru saja berakhir dalam kondisi aman terkendali.
0: Baik. Demikian. Untuk upaya yang dilakukan dari Babin Kaptipmas sendiri dalam menjaga keamanan di giat yang sedang dilaksanakan ini, apa saja upayanya Pak Taufik?
1: Upayanya melaksanakan pengawalan dan menjaga supporter kedua kesebelasan agar tidak terjadi gesekan.
0: Baik.
1: Kuat personil dari Polsek Pegandon 7, Koramil 7, Satpol PP Kecamatan Ngapel 7. Demikian.
0: Baik. Terakhir Pak Taufik, untuk himbauan ataupun pesan disampaikan kepada masyarakat yang saat ini sedang berada di lapangan ataupun untuk pendengar yang akan mungkin akan ke Kendal hari ini, Pak Taufik, untuk mengikuti ya, akan nantinya juga untuk kegiatan yang akan berlangsung sore hari ini agar bisa tetap aman dan lancar. Himbauannya seperti apa, Pak Taufik?
1: Himbauannya masih banyak pembangunan jalan yang dicor di daerah Kaluwungu, daerah Pegandon, di daerah Jatirejo sedang dibangun jalan dicor karena jalan rusak. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibda Taufik Nur Firman Tiasmanto SH dari Babin Kaptipmas Desa Sumbersari, Polsek Pegandon, Polres Kendal. Dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda, azan maghrib di kota Semarang sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan menghadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustadz Widodo dengan topik kekeringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat kenikmatan yang selalu Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita semakin terarah, iman meningkat, ilmu bertambah, selalu dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda kebesaran Allah, bahwa Allah yang bisa menurunkan hujan dari langit. Allah berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma'an wa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yasma'un. Surah An-Nahl ayat 65. Dan Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit, dan dengan air hujan itu fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka hiduplah atau tumbuhlah bumi yang kering itu menjadi subur. Dalam surah lain Allah berfirman, wa anjala minas sama'i ma'an wa akhroja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah telah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu maka keluarlah minas samarati rizqan lakum. Keluarlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan semua itu untuk rezeki bagi kita semua. Surah Al-Baqarah ayat 22. Para pendengar yang berbahagia, saat ini kita mengalami kekeringan. Di masa lampau pun kekeringan itu pernah terjadi. Misalnya pada masa Nabi Yusuf di Mesir pernah terjadi paceklik kekeringan selama 7 tahun. Dan atas kehendak Allah, atas kesolehan Nabi Yusuf alaihissalam, hal tersebut bisa teratasi. Sebelumnya juga terjadi pada kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaum yang sesungguhnya dapat nikmat besar dari Allah, tetapi maksiatnya luar biasa, menyembah berhala. Diutuslah Nabi Hud untuk memberi peringatan, tetapi Nabi Hud tidak digubris oleh kaum 'Ad. Maka Allah menurunkan azab. Azab itu berupa kekeringan, tidak turun hujan, sangat lama sekali. Ketika Nabi Hud tidak digubris nasihat-nasihatnya, maka Allah mengazab kekeringan itu dengan angin yang sangat panas, maka hilanglah kaum 'Ad sampai sekarang.
Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekeringan juga terjadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti jika ada kekeringan maka mintalah hujan. Dengan istilah salat istisqa. Dengan salat istisqa insyaallah jika Allah mengendaki maka turunlah hujan. Maka sebelumnya diawali bertobat kepada Allah, bersedekah, berpuasa, istighfar. Dengan demikian maka insya Allah Allah kembali menurunkan hujan. Para pendengar yang berbahagia, semoga kita dilindungi oleh Allah dari kekeringan yang berkepanjangan. Semoga Allah menurunkan hujan yang penuh rahmat. Tentu harus kita sertai dengan bertobat kepada Allah, beramal yang solih, bersedekah, dan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Pendengar ini sudah banyak ya yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital untuk membagikan bagaimana update terkini melalui lalu lintas ataupun cuaca pada sore hari ini. Saya akan bacakan dulu. Ini yang pertama dari Mas Budi ya, yang menyampaikan kalau cuaca sore hari ini terpantau sangat cerah, sore tadi maksudnya pendengar, hingga malam nanti semoga juga tidak hujan agar saya bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, terima kasih Mas Budi sudah berbagi informasinya. Selanjutnya ini ada Kak Zogiana Zahwa yang menyampaikan juga pendengar kalau sore tadi sangat cerah. Lalu lintas di jalan Terangkil tadi terpantau ramai ya, tetap hati-hati saat berkendara. Nah, ini juga ya untuk Anda yang akan menuju ke wilayah Terangkil, pendengar, untuk hari ini tetap berhati-hati ya, karena seperti kita tahu kalau aktivitas masyarakat di sore hari menuju malam ya, biasanya terpantau ramai untuk masyarakat yang sedang pulang kerja ataupun juga akan melakukan aktivitas di luar rumah. Yang terakhir, pendengar, ini cuaca dari Kak Lai ya, sore tadi juga alhamdulillahnya masih terasa panas ya, masih ada matahari, semoga juga nanti malam hujannya saat tengah malam saja. Dan pesannya untuk pendengar, tetap hati-hati di jalan terutama di wilayah Tugu Muda karena terpantau ramai lancar. Oke, terima kasih Kak Lai informasinya. Dan pastikan pendengar untuk Anda yang sore hari ini juga masih beraktivitas di luar rumah, boleh sekali Anda membagikan bagaimana update informasi lalu lintas terkini ataupun ada kejadian menarik pendengar di sekitar Anda pada hari ini. Sampaikan saja ke WhatsApp kami di 0816666886 ataupun jika ingin telepon pendengar silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 ataupun di aplikasi RRI Digital.

0: Pelaksana proyek revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Pati berjanji akan mengganti paving yang retak, serta memperbaiki pekerjaannya yang masih belum rapi. Hal itu menyusul ditemukannya sejumlah kekurangan dalam proyek tersebut oleh Komisi C DPRD Pati. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah pada Kementerian Pekerjaan Umum Dika Dwi Angga menegaskan material proyek sesuai kontrak, yang menyebut pilihan paving telah melalui dua diskusi kelompok terarah pada 2025 dan mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, penerapan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG dinilai berpotensi menekan jumlah makanan yang terbuang atau food waste di sekolah. Akademisi Program Studi Agribisnis atau Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS, Ali Kamdi STPMP mengatakan sistem prasmanan memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan dan selera. Hal itu berbeda dengan sistem makanan dalam kotak yang porsinya telah ditentukan. Menurutnya, pada sistem makanan siap saji dalam kotak, makanan yang tidak disukai atau tidak habis dikonsumsi siswa berpotensi langsung menjadi sampah makanan.
1: Info Pro 1.

0: Apakah lansia boleh berdonor? Berikut penjelasan dari dokter penyakit dalam, Dr. Muklis Ahsan Udin Safro, SPPD KPTI.
1: Itu memang tidak dibolehkan. Itu batasannya sampai 65 tahun karena risiko kesehatan lebih tinggi pada usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, tubuh kan menjadi lebih rentan terhadap komplikasi kesehatan seperti tekanan darah yang tidak stabil, anemia ringan yang tidak disadari, fungsi jantung atau ginjal yang sudah menurun. Proses pemulihan yang lebih lambat setelah kehilangan darah. Kalau di bawah 65, ketika kita diambil darah 350, itu sistem retikuloendotelial penghasil sel darah langsung digagi membuat lagi. Tapi pada usia di atas 65 tahun, sudah, maaf ya, bekerjanya sudah pelan. Nanti kalau diambil darah, khawatirnya malah jadi anemia. Sebab donor darah tuh mengurangi volume darah tuh sampai 450 hingga 500 mili. Ini bisa menimbulkan pusing. Sudah banyak pasien di atas 65 donor darah langsung pusing, lemes, mau semaput, bahkan ada yang pingsan. Terus

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 89 FM plus 1 RRI Semarang. Dan sore hari ini pendengar dari Semarang, kita akan bergeser ke Jogja ya, karena saya ada informasi menarik di mana semalam pendengar yang baru saja membuat jalanan Malioboro sampai titik 0 km ini mendadak penuh dengan lautan manusia ya, karena ada gelaran wayang Jogja Net Carnival atau WCNC 2026 yang digelar pada Rabu malam kemarin 7 Oktober 2026 yang membuat sukses dan membuat penonton bisa sampai geleng-geleng kepala pendengar karena saking kerennya ya. Parade wayang jalanan dari 14 Kamentren ini juga tidak hanya membuat warga lokal terpesona, tapi juga membuat wisatawan asing takjub ya. Di mana ada Dwi, mahasiswa asal Lampung yang mengaku kaget dan juga kagum kalau pertama kali menonton wayang itu. Dan juga ada Erik dan Nirei, pendengar ya, turis asal Belgia yang lagi liburan ke sana sampai bilang kalau suasana WCNC semalam itu beneran magis dan juga seru sekali. Ada juga Pak Prayit, pendengar warga Jogja sendiri yang juga merasa perayaan tahun ini jauh lebih lengkap, meriah dan juga tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keren ya pendengar kalau budaya tradisional ini bisa dikemas dengan kreatif dan ternyata bisa membuat siapa saja jatuh cinta jika melihatnya ya. Dan untuk Anda bagaimana pendengar, apakah kemarin malam ini juga ikut menyaksikan ataupun memeriahkan dari WCNC secara langsung? Boleh pendengar Anda bagikan pengalaman cerita Anda kepada kami ya.

0: dapat siapa nih? Kok di jalan? Wah, ada uangnya lagi. Ambil gak ya? Tapi ini ada kartu identitasnya. Nah, ada tokek. Kebetulan nih. Ambil. Enggak. Ambil. Enggak.
1: Ambil keputusan kok tanya tokek. Bayangin kalau yang hilang itu dompetmu. Kamu mau kan dompetmu dikembaliin juga? Yuk jujur, mulai dari hal yang kecil ya.

dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah sekian.

Satu lagu pendengar dari Sal Priadi serta Mulia. Ini juga pas sekali pendengar di mana di Sukoharjo ini juga sedang memperingati hari ulang tahunnya ke-346 ya. Ini juga menjadi kawasan yang punya sejarah yang kuat sekali ya pendengar dengan keberadaan Keraton Mataram Islam. Ini juga masih ramai sekali. Suasana juga semakin hangat pendengar karena di sana ada perhelatan Festival Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Kartasura atau Festra yang digelar dari tanggal 1 sampai 11 Oktober 2026. Di mana dari panggung pementasan tari tradisional anak-anak dari sanggar sampai deretan tenda kuliner UMKM, semuanya ini jadi tumpah ruah menjadi satu pendengar. Ada Ibu Anik dari Sanggar Tari Paseban Siwi yang mengungkapkan rasa syukurnya karena ajang ini menjadi wadah yang pas untuk anak-anak muda tampil melestarikan budaya. Ini dari UMKM juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini karena dagangnya semakin laris dan juga ekonomi warga berputar pesat ya, karena juga puncak kemeriahannya nanti akan ditutup dengan pertunjukan kirab budaya dan Kartasura Royal Ethno Carnival. Asik ya pendengar ya, kalau melihat perayaan sejarah yang dikemas dengan menghibur dan juga bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Indonesia. Di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud, tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia. Sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran, dan kafe. Tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran penting bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif, dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Dengar satu informasi terakhir untuk Anda di Semarang sore ini. Kalau kita bicara soal kain batik, pendengar, makarya khas Nusantara ini memang sudah tidak sekedar menjadi pakaian tradisional yang biasa dipakai untuk acara formal saja ya, pendengar. Karena juga batik ini juga semakin modern, semakin keren, dan juga menyatu sekali dengan gaya hidup anak muda. Nah, semangat ini, pendengar, juga terus menghidupkan warisan budaya yang dimana pekan ini Kota Solo, pendengar, tengah menjadi tuan rumah ajang Miss Batik Indonesia atau MBI 2026 yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Oktober 2026. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pendengar, MBI tahun ketiga ini mengusung konsep yang lebih luas, yaitu MBI Cultural Festival dengan tiga pilar utama, yaitu Cultural Summit, Cultural Festival, dan juga Grand Final. Disampaikan Ketua Penyelenggara Ibu Sendang Kusumastuti yang menyampaikan bahwa MBI mengusung tema Women Cultural and Sustainable Value untuk membawa batik masuk ke berbagai sektor, mulai dari seni, fashion, pendidikan, hingga ekonomi kreatif. Tidak hanya perbekalan finalis dan malam grand final saja, pendengar, yang akan berlangsung pada besok hari Jumat 9 Oktober 2026, masyarakat juga bisa langsung meramaikan MBI Festival UMKM serta bazar produk kreatif yang digelar di Taman Budaya Jawa Tengah atau TBCT Solo. Wah, ini menjadi hal yang perlu kita banggakan ya, pendengar, karena melihat warisan leluhur kita yang terus hidup dan bisa dikembangkan secara kreatif oleh generasi muda. Jadi, pendengar, untuk Anda besok bisa sekali ya meramaikan di Taman Budaya Jawa Tengah Solo untuk memeriahkan Grand Final Miss Batik Indonesia 2026. Dan juga, pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di Semarang sore ini, dan sebentar lagi akan beralih ke Semarang Malam ini ya, yang akan lanjutkan bersama rekan saya Agil. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nadira, pamit dulu, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai

0: angka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Pada hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
3: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
4: Rita, saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
5: Jadi saksi?
4: Ya.
5: Kasus TPPU ya, Bu?
4: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya kan jalan. Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
7: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara.

0: anggota TPPU di wilayah Bukar ini.
1: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
2: Izin Bang ya, ayo kasih. Mbak Rita.
3: Bu Rita dikit Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
2: Saksi?
3: Ya.
2: Kasus TPPU ya Bu?
3: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
2: Ya ambil
3: jalan, kan saya cuma mantan Bupati, oke?
4: Okay? Terima kasih. Tiga korporasi itu ya Bu?
3: Oh bukan. Belum diperiksa. Oh,
4: belum.
3: Permisi Pak.
2: Ya. Kanan Bang.
4: Tapi itu PT BKS punya Ibu bukan Ibu?
3: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
4: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
3: Aku enggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
5: Bu, uang untuk ke BBC Bu.
2: Jadi Bang, jadi Bang.
5: Itu buat nyanyi apa buat apa Bu?
3: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi Pak.
1: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
8: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
8: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
9: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
8: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
10: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
11: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
12: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
11: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
13: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
14: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
13: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
15: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
13: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nambaru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
17: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
18: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
17: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
18: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
16: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
19: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nambaru clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nambaru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
16: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
20: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
21: Just let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
20: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
0: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
20: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
6: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
22: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
22: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta pemerintah fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
2: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita, tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
22: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang dihuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma dan para pendengar setia RRI Semarang dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keharmonisan senantiasa melimpah kepada Bapak Ibu serta seluruh keluarga. Senang sekali saya dapat menyapa Anda sekalian dalam siaran Mimbar Agama Buddha RRI Semarang pada hari ini. Pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani tidak pernah lepas dari perubahan. Kadang kita berada di puncak keberhasilan, namun tidak jarang kita dihadapkan pada ujian, kegagalan, atau kehilangan. Di tengah ketidakpastian dunia ini, satu hal yang sangat kita butuhkan, yaitu ketahanan mental, atau yang sering kita kenal dengan istilah mental resiliensi. Sebelum kita menguraikan bagaimana ajaran Sang Buddha membimbing kita membangun mental yang tangguh, marilah terlebih dahulu kita menghormati Sang Buddha, Dhamma dan Sangha dengan mengagungkan nama suci Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arhato Samma Sambuddhassa. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, istilah mental resiliensi saat ini menjadi perbincangan yang sangat penting. Resiliensi bukan berarti kita tidak pernah merasa sedih, jatuh atau kecewa. Resiliensi adalah kemampuan jiwa kita untuk bangkit kembali setelah diterpa badai kehidupan. Laksana pohon bambu yang lentur saat dihantam angin kencang, ia akan merunduk, namun tidak patah dan akan tegak kembali ketika angin telah berlalu. Demikian juga di dalam Dhamma, ajaran Sang Buddha sebenarnya telah memberikan pilar-pilar yang sangat jelas mengenai bagaimana bentuk mental yang tangguh dan tidak mudah goyah. Pilar pertama, memahami hukum ketidakkekalan atau anicca. Mengapa manusia seringkali runtuh mentalnya saat menghadapi musibah? Salah satu alasannya adalah karena kita menuntut hal-hal yang berubah untuk tetap abadi. Kita ingin kesehatan terus ada, hubungan selalu harmonis, dan usaha selalu untung. Namun Sang Buddha mengingatkan di dalam Dhammapada, Sabbe Sankhara Anicca, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal adanya. Ketika kita paham bahwa masalah atau penderitaan itu sifatnya tidak kekal, kita memiliki harapan. Kesedihan hari ini tidak akan bertahan selamanya. Kesulitan finansial, ujian hidup, maupun penyakit, semuanya berproses dan akan berlalu. Pemahaman anicca membuat kita tidak cepat putus asa, karena kita tahu badai pasti berlalu. Selanjutnya, pilar yang kedua adalah kesabaran yang aktif. Di dalam Dhammapada ayat 184, Sang Buddha bersabda, Kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah latihan bertapa yang paling tinggi. Banyak orang mengira bahwa sabar itu pasrah
tanpa berbuat apa-apa. Namun di dalam Buddha Dhamma, kanti atau kesabaran adalah kekuatan mental untuk menahan gejolak emosi, bertahan di tengah tekanan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kesabaran adalah benteng utama resiliensi. Ketika kita dihina, ditolak, atau mengalami kegagalan, kanti menjaga pikiran kita agar tetap tenang dan tidak mengambil keputusan yang merusak diri sendiri. Selanjutnya, pilar yang ketiga adalah semangat dan usaha benar atau wirya. Sabar saja tidak cukup, saudara, jika tidak diimbangi dengan wirya atau daya juang. Resiliensi membutuhkan tindakan nyata untuk bangkit. Sang Buddha mengajarkan sama wayama atau usaha benar, yaitu berusaha mencegah timbulnya hal-hal buruk yang belum muncul, berusaha mengatasi hal buruk yang sudah ada, berusaha memunculkan kebaikan yang belum ada, dan berusaha mengembangkan kebaikan yang sudah ada. Ketika kita jatuh, kita yang memiliki wirya tidak akan meratapi nasib berlarut-larut. Dia akan melihat masalah sebagai pelajaran, lalu melangkah kembali, walau hanya satu langkah kecil setiap harinya. Pendengar yang berbahagia, selanjutnya pilar yang keempat adalah keseimbangan batin atau UPK. Dalam Loka Vipatti Sutta, Sang Buddha menyebutkan ada 8 kondisi duniawi atau ataloka dhamma yang pasti dialami oleh setiap manusia, yaitu untung dan rugi, masyhur dan terperosok, dipuji dan dicela, bahagia dan menderita. Orang yang tangguh mentalnya tidak akan menjadi sombong saat dipuji, tidak akan sombong pada saat mendapatkan keuntungan, serta tidak akan hancur saat dicela dan dalam kondisi rugi. Ia memiliki UPK atau keseimbangan batin yang netral dan kokoh laksana batu karang di tepi pantai yang tidak tergoyahkan oleh hembusan ombak dari arah manapun. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kita melatih mental resiliensi ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, lakukan meditasi sederhana. Latihlah perhatian penuh pada napas setiap hari. Meditasi membantu kita melihat emosi negatif tanpa harus tenggelam di dalamnya. Yang kedua, ubah sudut pandang. Alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Ubahlah pertanyaan menjadi pelajaran berharga apa yang sedang diajarkan oleh kehidupan melalui kejadian ini. Yang ketiga, pelihara cinta kasih atau metta. Bersikap baiklah pada diri sendiri. Jangan menghakimi diri terlalu keras saat Anda mengalami kegagalan. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mengakhiri perenungan ini dengan melimpahkan jasa-jasa kebaikan yang telah kita lakukan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Etawata caamhehi sambatang punya sampadam. Sabe dewa anumodantu sabasampati sidia. Etawata caamhehi sambatang punya sampadam. Sabe buta anumodantu sabasampati sidia. Etawata caamhehi sambatang punya sampadam. Sabe sata anumodantu sabasampati sidia. Semoga para dewa, semua makhluk dan seluruh makhluk hidup ikut berbahagia atas timbunan jasa kebaikan yang telah kita lakukan.
demi tercapainya segala kebahagiaan dan keluhuran. Pendengar yang berbahagia, ingatlah selalu bahwa kekuatan mental kita tidak diukur dari berapa kali kita jatuh, melainkan dari berapa kali kita mampu bangkit kembali dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai sarana untuk memperkokoh batin kita. Demikianlah mimbar agama Buddha pada kesempatan ini. Semoga akan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik dan senantiasa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sang Wiratana, Buddha Dhamma dan Sangha senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Sabbe sattva bhavantu sukhinatha. Semoga semua makhluk hidup.

0: lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Pro 1.
1: Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memfasifkan penanaman pohon bakau atau mangrove di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sebelum proyek Giant Seawall dimulai. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Fadil Imron di Semarang Kamis mengatakan bahwa penanaman mangrove tersebut akan dilakukan bersama masyarakat dan rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Semarang bakal mengundang konsultan khusus untuk penataan ulang tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang sebagai upaya mencegah berulang kembali kebakaran di fasilitas tersebut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan berbagai ahli tersebut akan didatangkan untuk melakukan penataan ulang di TPA Jatibarang yang beberapa tahun ini selalu dilanda kebakaran. Menurutnya, dulu memang sudah ada pembagian zona di TPA Jatibarang, tetapi ketika terjadi kebakaran menjadi tidak teratur. Pengoperasian perangkat canggih juga dibutuhkan oleh tenaga ahli yang memahami sehingga bisa terlaksana secara optimal.

0: hidup sih?
1: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
2: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
0: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
1: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
2: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
0: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
1: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya, cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin. Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
0: Tapi, kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
1: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
2: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
0: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
1: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
2: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
0: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
1: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
2: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
0: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan, Dina. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
1: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.

akhirnya, kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti nggak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

Drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, dimanapun Anda masih bisa mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, ada saya Agil yang siap menemani Anda untuk Semarang malam ini ya. Edisi tanggal 8 Oktober 2026, hari Kamis pendengar. Apa kabarnya ini ya? Saya harap juga masih diberikan kesehatan, kebahagiaan. Pokoknya yang sedang dikejar target bulan Oktober ini bisa dikerjakan dengan baik pendengar. Nanti terus liburan, ambil cuti ya kan, silahkan, pokoknya dinikmati saja untuk bulan Oktober ini. Sambil kita kalau lihat tanggalan pendengar atau kalender ini, ternyata banyak sekali peringatan-peringatan nasional ya, atau hari besar nasional yang diperingati di Indonesia sepanjang bulan Oktober. Diawali dari 1 Oktober ya, hari kesaktian Pancasila, ada hari batik juga ya, 5 Oktober hari tentara nasional, dan masih akan berlanjut pendengar. Ada hari museum, hari kebudayaan ya kan. Terus tanggal 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Jadi nampaknya nasionalisme kita harus apa ya, dibangkitkanlah dengan adanya momen di bulan Oktober ini pendengar. Tapi nampaknya juga banyak mulai dari kalangan masyarakat yang seringkali apakah masih meninggalkan atau lupa ya kan, harus diingatkan. Nah ini coba deh kita akan bincangkan dalam segmen Ngobras bersama rekan-rekan dari FKP Papris pendengar. Ada Ketua FKP Papris dan juga penasehatnya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang, Pak Mardiono dan juga Pak Yarto. Selamat malam Pak Amar, Pak Yarto.
1: Selamat malam.
0: Kabarnya baik, sehat semuanya?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya.
2: Biasa di luar
0: ya. Biasa di luar. Ini Pak Yarto, saya apa ya, kaget dengan gayanya malam hari ini. Olahraga banget Pak Yarto. Ini habis olahraga atau gimana?
1: Ya sekali-sekali tampil beda.
0: Tampil beda.
1: Biar istuwa kita lengnek di kayak saya nomnek. Karena apa, kalau kita melihat seperti ini, kita memang biar usia tapi cara berpikir kita lebih bagus kan. Daripada kita apa hanya seperti itu aja. Wah, orang-orang ranjamani. Apa namanya? Wong tuane keren. Itu harapan saya seperti itu.
0: Oke. Harus keren pokoknya ya, Pak Yarto ya.
1: Menghadapi segala sesuatu.
0: Lebih keren lagi kalau kita ya bisa apa ya, saling menjaga nilai-nilai sejarah yang ada di Indonesia ini. Dan sesuai judulnya pendengar, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya ke Pak Mardiono dulu deh. Okay. Pak Mar, ini kenapa kok tiba-tiba ini menjadi satu obrolan yang sangat penting untuk kita bahas malam hari ini?
2: Ya karena begini Mas Akil ya, artinya begini, sebetulnya dari beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman itu sudah mulai semacam dikelompok-kelompokkan.
0: Okay.
2: Sering muncul demo, sering tidak, istilahnya sudah tidak ini sepakat atau tidak sesuai dengan siapa yang menjadi pejabat. Dengan kondisi seperti itu, semakin mudah kita dipecah belah.
0: Yeah.
2: Nah, keprihatinan itu kemudian memuncak pada tanggal 30 September kemarin. Tanggal 30 September harusnya kita sebagai bangsa Indonesia ini itu harusnya memasang bendera setengah tiang.
0: Yeah.
2: Di mana kita harus mengingat perjuangan para pahlawan revolusi. Diakhiri pada tanggal 1 Oktobernya satu piang penuh.
0: Betul.
2: Itu ternyata ketika saya kebetulan tanpa saya sadari, saya pergi, kebetulan rutinitas saya kalau pagi itu nganter anak saya berangkat kerja.
0: Okay.
2: Kemudian siang sekitar setengah sebelas saya jemput cucu. Itu banyak itu daerah-daerah yang tidak pasang bendera. Baik setengah tiang maupun satu tiang penuhnya di tanggal 1 Oktober. Bahkan di jalan itu, kenapa rasa kebangsaan, rasa nasionalismenya kok mulai tergerus? Atau memang tidak ada surat edaran untuk yang turun ke bawah untuk mengingatkan? Padahal kalau kita mau jujur Mas ya, dengan kita mau melihat atau mau mengingat-ingat sejarah kita, sejarah perjuangan bangsa kita, ini sebetulnya kan kita bisa mengingat para pendahulu kita, para pahlawan kita yang bagaimana berjuang mempertahankan atau bahkan merebut kemerdekaan. Mereka rela berkorban demi keutuhan bangsa dan negara ini.
3: Yeah.
2: Harusnya kan seperti itu.
3: Betul.
2: Sekaligus juga bisa menjadi guru bagi kita, guru yang pertama bagi kita, supaya kedepannya kita bagaimana kita menapa, bagaimana kita menata negara ini. Harusnya kan seperti itu. Sekaligus juga memperkuat jati diri bangsa kita. Yang artinya begini, dulu mereka bersatu padu. Mereka diawali dengan Sumpah Pemuda yang tanggal 28 besok kita peringati.
3: Yeah.
2: Yang tadinya sporadis masing-masing daerah. Kemudian ada persatuan. Muncul gotong royong. Muncul rasa persaudaraan. Memang dalam perjuangan itu butuh bersatu. Nah, sekarang kita seperti itu harusnya. Jangan, ah kan kuwi mbiyen. Seperti itu yang saya prihatin di situ. Apalagi sebentar lagi untuk tanggal, kalau nggak salah ini tanggal 15 itu kan ada ini peringatan pertempuran 5 hari di Semarang.
3: Di Semarang ya.
2: Ini suatu bukti bagaimana kita harus menyengkuyung, mencengkuyung itu, kemudian bagaimana kita implementasikan dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini ya. Ya. Bukannya saya tidak artinya tidak apa ya, tidak pro dengan generasi muda.
3: Okay.
2: Tapi bagaimana generasi muda itu ayo kita bangkitkan. Di dalam lagu sendiri kan juga ada bangunlah jiwanya. Jiwa kita dulu yang harus dibangkitkan. Kalau jiwa kita sudah merasa, sudah kita bangkitkan, sudah merasa mempunyai bangsa ini, mempunyai negara ini, itu kita lihat aja lah. Bukan hanya pada saat final Indonesia Thailand kemarin.
3: Yeah.
2: Wah, euforianya begitu ya. Lah kenapa semangat itu tidak kita wujudkan saat kita menang hari, mengenang hari-hari besar negara ini. Jadi bukan sesaat itu aja kita bangga seperti itu. Ya seperti itu Mas.
3: Ini juga menarik Pak Omar, karena kalau tadi contohnya adalah bagaimana kita support timnas itu, wah sangat luar biasa lah, jadi momen. Tapi di media sosial itu juga jadi perbincangan. Apa ya, orang-orang ya lebih seneng ya udah karena bangsanya dengan permasalahannya rumit banget. Ya kita bersatunya ketika timnas saja. Anak-anak muda sudah mendisklaimer bahwa ya udah kita support bola saja, yang lain malah seperti apa ya, dianatirikan, mending gak usah lah karena susah untuk bisa mengobati apa ya, dalam tanda kutip bangsa ini begitu. Apakah anak muda ini menjadi satu apa ya, kunci utama sebenarnya yang harus selalu mengingatkan Pak Mar? Atau kalau tadi Pak Mar bercerita kan ketika beraktivitas banyak sekali rumah-rumah atau tempat-tempat itu yang tidak ya bendera, secontoh paling kecil bendera itu bahkan tidak dipasang. Ini kan berarti ada lingkup keluarga juga.
2: Betul.
3: Tapi yang menjadi kunci apakah memang anak muda yang harus didorong atau bagaimana pandangan Pak Mar?
2: Iya, yang terutama adalah anak muda, generasi muda.
3: Oke. Okay.
2: Kenapa? Karena kedepannya yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara itu generasi muda.
3: Generasi
2: Mas.
3: Mudanya ya.
2: Itu mengingatkan saya sekitar tahun 90-an Mas.
3: Oke. Okay.
2: Gara-gara bendera itu saya berkelahi Mas. Artinya begini, saya melihat suatu kampung gitu Mas. Kebetulan di pinggir jalan raya sih.
3: Oke. Okay.
2: Ketika masang bendera, itu bendera ditaruh di bawah, di tanah. Dia masang itu baru terus tiang benderanya di istilahnya agak miring. Saya ingatkan, Mas, benderanya aja deleh lemah, Mas. Jangan taruh di lemah, kamu tidak menghargai bangsa. Dulu para pahlawan itu ketika membawa bendera itu mempertaruhkan nyawa.
3: Yeah.
2: Sekarang udah merdeka, tinggal masang gitu aja kok tidak menghargai. Itu gara-gara itu saya berkelahi, Mas. Nah, sekarang ini kok semakin, sekarang sudah usia udah di atas 60 melihat kembali prihatin lagi. Nah, kalau terkait dengan itu seperti yang Mas Agil tadi katakan tadi ya, generasi muda lah yang harus menjadi panutan. Tidak perlu mempermasalahkan siapa yang jadi pimpinan, siapa yang duduk di atas, apa okay. apa. Itu kesalahan kita kalau memang yang sekarang kurang bagus. Tapi bagaimana ke depannya tahun 2029 atau 30 nanti yang enggak benar yang enggak usah dipilih. Baik itu di tataran paling bawah atau sampai atas. Kan sudah selesai gitu aja. Kita menentang yang enggak ada artinya kok. Tapi bagaimana ke depannya kita betul-betul mereka yang bisa menjadi toladan kita. Yang bisa membawa bangsa dan negara lebih baik.
3: Yeah.
2: Kalau kembali ke sepak bola, ya jujur banyak orang lah bukan penduduk asli, naturalisasi. Ada yang seperti itu.
3: Iya, yeah, betul betul.
2: Tapi kita harus jujur juga, mereka sendiri itu sebetulnya juga cinta Indonesia. Tapi karena kehidupan di sini di Indonesia kurang menjanjikan. Kita ambil contoh, apa ada orang luar negeri bernama Polopesi? Iya kan?
3: Iya, betul.
2: Itu pasti orang Ambon.
3: Betul.
2: Kan gitu. Orang Indonesia Timur, Patinama. Kemudian juga Emil Aguero, itu orang Mataram. Banyak orang-orang itu walaupun ibunya atau ayahnya orang Indonesia, ibunya orang mana, mereka sebetulnya masih suka.
3: Dan memang itu kan ada keturunan,
2: betul.
3: Pak. Bukan apa ya? Ini kita bandingkan kalau di Malaysia itu kan memang tidak ada keturunan. Mereka yang jadi omongan kan memalsukan dokumen. Kalau ini kan sudah jelas,
2: jelas
3: ada keturunannya.
2: Iya.
3: Iya kan?
2: Ini yang harus kita sadari juga. Karena apa? Di orang Indonesia terkenal disiplinnya. Tetapi kalau sudah mulai di luaran, disiplinnya malah kurang.
3: Wah.
2: Justru orang-orang yang merasa saya juga keturunan punya rasa disiplin yang tinggi itu. Jadi kalau itu ya mereka sudah menyatakan bangsa Indonesia kembali bertumpah darah Indonesia, ya kita terima. Kalau tidak mau menggunakan itu, ya bagaimana kita meningkatkan skillnya untuk mengangkat negara ini. Karena kita menjadi pahlawan, menjadi teladan, menjadi orang yang diakui oleh bangsa lain sebagai bangsa Indonesia yang kuat, baik, ataupun apa, dari diri kita. Generasi muda sekarang yang harus menunjukkan seperti itu. Nggak perlu begini. Next-nya ya, bagaimana yang nggak baik, nggak usah dipilih. Bagaimana yang sudah baik, ya dipilih supaya melanjutkan yang apalagi kita punya momen yang saat ini dinantikan. Indonesia Emas itu 2045 itu.
3: Iya.
2: Seperti itu loh.
3: Oke, baik. Kalau dari Pak Yarto, ini pandangannya seperti apa? Kalau semisal kita berbicara, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ini. Pak Yarto mungkin kan perjalanan hidupnya juga melihat anak muda dari tahun 80-an, 90-an, bahkan sekarang di 2026, bagaimana pandangan Pak Erto?
1: Iya, begini Mas Agil. Saya mendengarkan pemaparannya Mas Mardiono ini seakan-akan ya sedikit protes dan kecewa. Apa artinya yang diungkapkan itu? Kalau saya masih agak-agak ngeri.
3: Oke.
1: Pada dasarnya saya itu kan sudah melakukan 5 periode, 5 apa ya Mas namanya? 5 periode zaman, 5 zaman. Nah artinya apa yang dikatakan, apa sih jangan sekali-sekali merupakan sejarah atau jas merah. Ini kan adalah akronim dari jangan sekali meninggalkan sejarah. Nah Mas Pan mengatakan bahwa di situ kan ini sangat penting menghargai perjuangan atau mengingat bangsa Indonesia agar senantiasa mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang merebut kemerdekaan, khusus kemerdekaan itu sendiri. Kalau kita kaitan dalam bulan Oktober ini banyak sekali sebetulnya.
3: Okay.
1: Apa yang dikatakan Mas Mar akhir September, 1 Oktober dan masih banyak nih. Nah, ini terkadang apa yang dikeluhkan masalah-masalah karena nasionalismenya agak luntur. Karena kalau kita melihat Mas memang zaman itu berubah.
3: Okay.
1: Not zamannya. Kalau zaman saya kecil, zaman kecil saya sampai dewasa sehingga tahun 80, kita masih rasa nasionalisnya masih tebal.
3: Okay.
1: Tanpa kita disuruh masang bendera, kita sudah tahu sendiri kok. Bukan doyak-yak apa Pak Bayan atau Bayan Pos, itu kita sudah tahu sendiri kalau di desa nih, kalau di sini lewat Pak Lurah, lewat apa itu surat keputusan, surat dari kecamatan atau dari kota itu sendiri kan lewat itu semua. Tapi kenyataan masih banyak hal-hal yang dilewatkan atau tidak mau mengatakan seperti itu, melakukan seperti itu. Namun bangsa ini kan, supaya bagaimanapun juga bangsa ini Indonesia kan agar senantiasa mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang merebut kemerdekaan. Artinya paling tidak mas, sejarah bukan sekedar cerita loh mas, melainkan fondasi dan cerminan untuk membangun jati diri serta masa depan bangsa yang lebih baik. Kalau kita kan masalah anak muda, ya saya akui anak muda itu sekarang sudah energik, pintar-pintar daripada saya. Ya kalau pintar-pintar saya akui mas, sekarang tidak ada namanya anak muda itu tidak bisa membaca. Malah saya itu terkadang HP itu terkadang kalah loh mas. Kan dalam hal ini memang kita harus kita akui ke kemajuan anak muda sekarang itu seperti penjenengan saya tak tahu persis, energik sekali anak muda menjadi penyiar, ini kan luar biasa. Itu satu panutan untuk kedepannya bagaimana menguri-uri media ini supaya tidak tercampur hal-hal yang tidak baik kan itu. Nah paling tidak kita tergantung dari pimpinan, katakanlah di sekolah itu harus guru bagaimana untuk menyintai tanah-tanah, bagaimana kita harus mengakui perjuangan bangsa ini. Satu contoh tadi Mas Manus sudah mengatakan banyak hal yang tidak perlu kita cuatkan kembali, sudah suatu contoh yang Mas Manus katakan tadi. Ini saya sangat ironis sekarang, suatu contoh yang konkret mas, yang pasti itu di rumah saya kemarin itu loh, itu baru dua loh mas, saya dan Pak Mar itu tanggal 30 itu setengah tiang, satu tiang ya mas ya?
2: Setengah, 30 September setengah tiang.
1: Itu saya satu komplek, satu RW itu cuma saya dan loh. Saya, oh ya sudah tidak apa-apa lah. Yang penting wong tua, saya itu paling tua loh mas. Mungkin danyangnya mungkin 83 itu kan, kok mengapa mereka-mereka tidak rasa nasional kurang. Nah ini apa yang salah itu sopo, yang salah itu wong tuane opo karena lingkungannya itu. Harapan ya mudah-mudahan anak muda sekarang kita mengedukasi seperti ini, mudah-mudahan akan bangkit anak muda yang lebih baik mas itu.
3: Oke, Pak Mar, tapi sebenarnya kalau semisal generasi sekarang itu mulai melupakan sejarah, entah itu perjuangan bangsa atau para pahlawan, apa yang terjadi ke depan Pak Mar? Apakah memang sesignifikan itu kita harus tahu sejarah, tahu pahlawan, menghargai? Apakah memang nanti ada akan ada efeknya ke depan atau bagaimana ini menurut Pak Mar?
2: Kalau saya pasti efeknya besar sekali mas. Kita ambil contoh aja India mas. Bagaimana perjuangan Mahatma Gandhi untuk membuat negara itu menjadi negara yang swadesi, mampu menghidupi dirinya, mampu menghidupi bangsa ini, mereka bersatu, baik swadesinya atau ahimsanya. Jadi dua yang dipersiapkan, yang diperjuangkan oleh Mahatma Gandhi seperti itu sampai sekarang. Sekarang lebih tinggi kemajuannya, keberadaannya lebih maju India daripada Indonesia. Karena apa? Generasi mudanya betul-betul mengakui, betul-betul bagaimana India menjadi negara yang lebih maju. Sekarang kita enggak. Bukan tidak semua generasi muda, tapi masih banyak generasi muda yang penting kerja, ngulik duit. Masalah itu halah itu urusan belakang, yang bagaimana saya menata hidup saya. Kan tidak seperti itu. Harusnya dengan kita melihat sejarah, menilai sejarah, harusnya menjadi satu motivasi. Satu motivasi untuk berkreativitas. Kan harusnya seperti itu. Entah itu dengan lewat penemuan atau tindakan-tindakan yang dapat membangkitkan semangat, sehingga memicu kreativitas kita untuk kita berikan atau kita sumbangkan pada negara ini. Seperti itu. Ini suatu bukti, suatu bukti bahwa para pahlawan atau para pandaluk itu rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Kita ambil contoh satu aja lah, Kita ambil contoh satu lagi yang beberapa bulan yang lalu muncul ada kegiatan donor darah. Itu jarang sekali, Mas. Padahal itu suatu kegiatan kecil secara fisik untuk diri kita jadi baik. Darah yang kita sumbangkan bisa untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Itu sebetulnya kan salah satu itu seperti itu, Mas. Tapi ya mungkin hanya beberapa. Itu memang belum sepenuhnya, tapi banyak yang mengabaikan. Jadi rasa cinta bangsa, rasa cinta negara itu ya sekarang masih sekitar 60% lah. Kalau kita mau jujur. Karena ya karena tuntutan keadaan sosial, ekonomi. Tapi harusnya kita juga, kalau tadi Mas Akil menyampaikan bahwa apakah generasi harus, karena generasi muda itu kedepannya yang maju mundurnya itu dari generasi sekarang. Generasi sekarang kalau sudah mulai tumbuh bahwa milik kita, kalau tagline TNI aja lah, NKRI harga mati, ya kita harus seperti itu. Jangan tagline-tagline seperti itu harusnya memang kita pertahankan, jangan seperti iklan. Berani kotor itu baik, wow, apa itu? Ya kan, sebetulnya kan itu, sedikit intermasa seperti itu. Jadi kita memang betul-betul harus apa yang kita dapat sumbangkan untuk bangsa dan negara ini. Jangan, itu kan masa lalu, padahal dari masa lalu itu masa perjuangan, masa mereka yang berjuang untuk itu, harusnya kita berkaca. Mereka bahkan untuk makan aja susah. Kita mau makan apa aja bisa kok, kan gitu. Kita sudah makmur, siapa bilang Indonesia belum makmur? Sudah.
3: Yeah.
2: Kita mau beli apa, mau apa, itu bisa. Tergantung kita punya uang atau tidak, kan seperti itu. Jadi kalau dulu kita mau makan nasi aja susah. Sekarang kita mau, jangankan nasi yang taruhlah bantuan dari pemerintah, jangankan beras dari pemerintah, kita mau beras yang 1 kilo harga berapa puluh ribu bisa kok.
3: Banyak pilihannya ya.
2: Banyak pilihan, itu berarti kita sudah makmur, kan itu. Jangan konotasinya nek makmur ke aku duwe opo-opo. Itu jangan. Tapi taraf kehidupan dulu dengan sekarang sudah maju sekarang. Yeah. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyikapinya. Kan seperti itu, Mas.
3: Ya, saya juga apa ya membayangkan bahwa kenapa sejarah ini harus diperingati. Ya dulu ketika masih dijajah itu kan identitas atau jati diri bangsanya masih meraba lah. Terus akhirnya Bung Karno bersama Bung Hatta ada Pancasila yang dikembangkan menjadi spirit Indonesia.
2: Iya.
3: Ya kita harus kenal itu. Ketika kita sudah paham dengan sejarah, iya, itu kan bisa menjadi modal kita. Oke, ada modifikasi tapi jati dirinya tetap ada. Betul. Dikembangkan dan menjadi lebih baik ke depannya. Iya. Makanya kenapa sejarah itu penting, menurut saya pendengar, seperti itulah gambaran paling gampang. Dan Pak Yarto, Pak Amar tadi sudah menambahkan juga. Tapi kita tahan dulu Pak Amar, Pak Yarto.
2: Siap.
3: Harus ada yang mau lewat dulu pendengar, nanti kita akan sambung kembali ya. Bagaimana semuanya saja ini pendengar Pro 1 juga. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar Pro 1, kami masih hadirkan Ngobras untuk malam hari ini ya. Kita Indonesia sesungguhnya, apakah sesungguhnya kita sudah paham betul Indonesia ini seperti apa? Pendengar, mungkin dengan belajar sejarah ya kan, mengenal pahlawan, mengenal semua-semua perjuangan yang ada di kota masing-masing ya kan, entah itu Semarang, Jakarta, Bandung, atau mungkin yang ada di Papua, itu bisa menjadi awal dari anak-anak muda atau generasi sekarang ini pendengar, membawa Indonesia lebih maju lagi ya. Baik, Pak Yarto, kalau saya lihat itu kan dulu ada apa ya, semacam pelajaran kita harus menghafalkan nama-nama pahlawan, tanggal atau peristiwa. Tapi apakah hanya sebatas itu untuk bisa mengerti sejarah atau nilai-nilai yang harus dibawa dari dulu dan ke depan? Ini seperti apa yang harus anak muda pegang ini, Pak Yarto?
1: Begini Mas, kalau di benak kami zaman kita masih sekolah, memang pada waktu itu Ndoro Guru kan, dan zaman dulu kan zaman Ndoro Guru itu. Nah, zaman maka memang dituntun untuk mengenang para pahlawan. Bagaimanapun pahlawan itu juga manusia, tapi kita sebagai contoh, satu contoh untuk penganut panut perbangsa ini, karena ini loh si A jadi ini, Pak Lurah ini seperti ini, membuat ini, membangun ini, memerdekakan inilah. Itu kan satu contoh yang sedikit kita catatkan. Apalagi dalam generasi muda sekarang itu memang harus paham, paling tidak non sewu pendidik itu harus memberitahu bagaimana pahlawan yang mana yang harus perlu diketahui. Bab zaman dulu saya itu namanya menteri apal loh Mas.
2: Oh ya.
1: Betul, itu apal saya, menteri ini. Pahlawan itu sampai apal, tugasnya apa, itu tahu semua. Tapi setelah kesini, itu menterinya saya tidak apal, bagaimanapun kita ngapalkan. Nah, maka harapan kami memang anak muda ini kan harus menjaga persatuan. Artinya, dengan memahami sejarah secara bijak, generasi penerus ini dapat merawat persatuan dan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini seharusnya seperti itu. Namun kita masih adalah anak muda, paling tidak non sewu pemuda sekarang kan banyak organisasi.
0: Okay.
1: Harapan kami para pemuda-pemuda ini yang menjadi organisasi ini untuk memberitahukan pada bagaimana anak muda meneladani apa yang dilakukan para pejuang-pejuang kita pada tempo dulu. Nah, kalau kita melihat seperti ini, Mbak, saya sedikit mengulik sejarah itu, jangan sekali meninggalkan sejarah, atau singkatnya jas merah kan itu Mas Ye. Nah, ini kan adalah semboyan yang terkenal diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato yang terakhir pada tahun 1966. Nah, kalau kita melihat referensi itu sendiri, jas merah adalah judul yang diberikan oleh kesatuan aksi terhadap pidato presiden, bukan judul yang diberikan Bung Karno. Tapi Presiden Soekarno memberi judul pidato itu untuk mempertahankan garis politik, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu. Maka dalam ini masih kita terngiang loh Mas itu. Paling tidak sampai sekarang itu masih mengenal itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Apapun bentuknya, biar berapa tahun yang sudah meninggal itu saya masih mengenang. Nah, harapan kami mudah-mudahan para pendidik, para organisasi masa untuk anak muda, berilah generasi-generasi mendatang itu ke depannya lebih baik mengenal sejarah.
0: Ya. Oke, Pak Omar, sebenarnya yang menjadi kendala di era sekarang ini atau tantangannya kepada generasi sekarang, apa ini Pak Omar, menurut pandangan Pak Omar, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi segala tantangan yang ada sekarang ini?
2: Kalau menurut pendapat saya Mas Akil ya, artinya begini, kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia ini.
0: Oke.
2: Yang semuanya itu tertuang dalam Pancasila. Di tadi Mas Akil menyampaikan kita Pancasilanya ya. Ingat kalau teman-teman seusia saya 60 hampir 64 ya, itu mau melihat sejarah, mau memandang seperti itu. Karena dulu dalam pelajaran PMP ya, itu Pancasila. Kita lihat salah satu berita pada waktu apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan tokoh dari Yugoslavia, Josip Broz Tito. Dari dalam pembicaraan itu Bung Karno menyatakan lebih percaya dan bangga dengan Pancasila. Ini yang menjadi kekuatan terbesar dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Tetapi Josip Broz Tito dia lebih percaya pada angkatan bersenjatanya.
0: Oke. Okay.
2: Kenyataannya sekarang Indonesia masih kokoh. Yugoslavia pecah jadi 7 negara. Ini suatu bukti bahwa kalau Pancasila betul-betul kita pegang teguh, kita implementasikan, kita jalankan mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemudian kemasyarakatan dan keadilan, itu betul-betul kita laksanakan, kita akan menjadi negara yang kuat. Intinya, Mas, intinya di situ. Tetapi kalau kita mau melihat aja di mana dulu, mungkin Mas Agil ketika sekolah masih istilahnya masih mendengar ada GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sekarang udah nggak dipakai, Mas. Jadi ketika pemimpin siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang akan ibaratnya itu koridornya, kita harus bagaimana, itu garis-garis besar haluan negara seperti itu. Kemudian repelitanya, repelita yang berkesenambungan, artinya ketika kita atau bangsa ini sedang membangun ini jangka 5 tahun nggak selesai ya, harus dilanjutkan supaya harapan apa yang diinginkan itu bisa berjalan sesuai dengan rencananya itu. Jadi repelita berkesenambungan, tapi sekarang kan enggak. Nah, kondisi inilah yang akhirnya mereka-mereka yang pro dan mereka yang kontra, kemudian yang kontra muncul lawan kontranya. Nah, ini yang akan artinya yang memudahkan kita dipecah belah. Memang kalau dulu ada orang berkata begini, Mas. Kalau dulu jelas kita melawan bangsa lain. Sekarang yang kita lawan bangsa sendiri. Memang banyak orang berkata seperti itu. Enggak perlu kita lawan. Artinya mereka yang berusaha untuk nganu, ya besok-besok enggak perlu kita ikuti. Kita 2029 kalau enggak 2030, karena mungkin ada perubahan, saya pernah baca itu. Ya besok orang-orang yang punya kepentingan enggak perlu kita pilih. Karena saat ini jujur banyak orang berkata kita krisis toladan. Pemimpin yang toladan itu yang mereka-mereka yang saat ini mungkin kondisinya terutama dari sosial ekonomi, Mas. Kondisinya baru nganu, itu yang mudah diprovokasi, Mas. Ya kita harus dewasa, terutama generasi muda itu. Seperti itu, Mas. Jadi kalau harapan apa yang disampaikan Mas Agil itu ya, kalau saya kuncinya satu kok, kembali ke jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia terutama itu adalah bersatu, tepuk siliro, gotong royong, rela berkorban. Kalau itu sudah betul-betul mulai muncul ya, kita melihat siapa yang di, ibaratnya gini aja lah, kejadian di jalan, melihat orang mau dicopet, mau di anu, kita nggak rela, kita pasti tolong. Kondisi yang paling kecil itu aja lah.
0: Yeah.
2: Kadang alah sengkut daripada ada di urusan, malah menghindar. Nah hal-hal semacam ini yang harus kita tumbuhkan kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Itu saya yakin kalau semua bangsa atau semua warga negara Indonesia sudah kembali ke jati diri bangsa, semua akan berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Kita menatap menghadapi masa depan itu lebih enak karena semua sudah planningnya sudah tertata jelas gitu, Mas. Kalau saya seperti itu. Beliau karena udah 80 lebih, jadi jatuh bangunnya jelas. Kalau saya mengamati seperti itu, kemudian saya implementis, saya istilahnya sesuai dengan pengalaman saya seperti itu ya. Keprihatinan saya kenapa kita kok kurang seperti itu.
0: Ya, balik lagi nampaknya jati diri bangsa itu bisa didalami ya ketika kita tidak meninggalkan nilai-nilai yang sudah ada gitu ya. Dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain ya Pak Awar. Jadi murni pendengar, dan bagaimana nanti silakan generasi selanjutnya bisa kreatif ya untuk memberikan sumbangsih untuk negara ini. Pak Yarto, mungkin sebagai penutup juga nanti Pak Amar yang akan memberikan closing statement. Apa harapannya Pak Yarto untuk pendengar Pro 1, entah itu yang sudah dewasa, yang masih muda, yang masih sekolah, sejarah dan kedepannya ini apa yang ingin dipesankan?
1: Kedepannya bagi generasi muda, makna yang penting adalah menghargai perjuangan. Mengingatkan bangsa Indonesia agar senantiasa mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang merebut kemerdekaan.
0: Gitu aja Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Yarto. Pak Amar, sebagai penutup ini ada 2 menit. Silakan.
2: Kalau saya itu sebetulnya tadi barusan sampaikan kembali ke jati diri bangsa, ke Pancasila. Artinya sisi iman kita harus kuat. Kita perkuat dengan keimanan kita. Kalau iman kita kuat, kita ambil contoh. Enggak. Artinya begini. Saat kita sekolah, sampai selesai sekolah, kemudian kita bekerja, iman kita harus kuat. Artinya begini. Ketika kita sudah masuk ke jenjang bekerja atau masih sekolah, berangkat minta restulah orang tua. Ketika bekerja, minta restulah orang tua. Syukur-syukur, kemudian habis itu, ketika kita bekerja, kalau orang muslim, bagaimana sebagian atau sisihkan, bagaimana orang tua kita itu bisa istilahnya umroh. Artinya ketika orang tua itu bisa umroh, mereka di sana, mereka akan mendoakan kita, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang lurus. Itu kalau dari sisi keimanannya seperti itu. Dari sisi persatuan, iya, bagaimana kita semua teman ataupun siapapun kita anggap sebagai saudara, dalam tanda bagaimana kita menghargai dia. Kalau kita menghargai dia, dia pasti akan menghargai kita. Nah, dari dua itu akan muncul rasa persatuan, persatuan dan kesatuan. Nah, dua ini dari tiga itu akan semakin memperkuat kita untuk membawa bangsa ini lebih maju. Saya kira itu Mas.
0: Baik, Pak Amar, Pak Yarto, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Begitu kita ingat kembali dan dari apa yang sudah terjadi di bangsa Indonesia ini, ya banyaklah hal yang sebenarnya bisa kita ambil dan kita teruskan, ya kan? Agar
2: jangan hanya seremonial.
0: Iya, jangan hanya seremonial, tapi memang maknanya didalami. Betul. Dan diamalkan juga ke kehidupan sehari-hari dengan yang hal-hal paling kecil ataupun kalau memang bisa berdampak lebih besar, yaitu syukur-syukur begitu ya Pak Amar ya. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat ini.
2: Besar itu dari kecil.
0: Besar itu dari kecil. Baik, Pak Amar, Pak Yarto, terima kasih banyak. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan tentunya. Sukses selalu. Selamat malam semuanya.
2: Selamat malam.
0: Iya, itu tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini bersama Ketua FKP Pak Pris dan juga Penasihat FKP Pak Pris ya, Pak Suyarto dan juga Pak Mardiono, pendengar yang sudah berbicara terkait sejarah begitu ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bagaimana? Apakah ada juga sudah mulai tergerak pendengar atau habis ini juga ingin belajar? Ya, tidak ada kata untuk terlambat ya. Pokoknya belajar-belajar saja ya kan. Sambil nanti perbincangan-perbincangan yang barangkali bisa menginspirasi kami terus akan hadirkan di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat.

0: kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda masih bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar masih menemani Anda untuk Semarang malam ini dan dalam segmen Ruang Rindu. Saya siap hadirkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan awal 2000-an Indonesia, mancanegara, atau lagu barat. Boleh pendengar, silahkan bisa bergabung lewat telepon 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Pokoknya kita bikin santai saja pendengar, nanti informasi seputar musisi ya, atau seputar lagu-lagu kami akan perbarui untuk Anda, dan juga salam-salam boleh ya. Nanti kami akan tunggu dalam segmen Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Tiga lagu pendengar yang akan saya putarkan, Michelle Brands, nanti disusul Katon Bagaskara, ini favorit saya, Dinda Dimana ya. Terus nanti selanjutnya ada Shania Twain dengan judulnya From This Moment. Jadi tetap bersama kami, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Apa peran citizen journalism dalam mitigasi bencana? Berikut penjelasan dari dosen Sugio Pranoto Catholic University, Emanuela Agra Sarika Kurnia Dewi, S.I.Kom, MA.
1: Praktek jurnalisme warga ini bisa sangat membantu dalam mendapatkan informasi dengan cepat, gitu. Karena kalau misalnya ada suatu kejadian gitu di suatu lokasi, nah jurnalis profesional itu kan pasti harus membutuhkan waktu untuk mencapai lokasi. Sedangkan di situ mungkin ada beberapa masyarakat yang lebih dekat atau bahkan menghadapi langsung bencana itu. Nah, warga-warga yang dekat lokasinya atau menghadapi langsung bencana itu bisa membagikan informasi supaya informasi itu bisa lebih cepat gitu. Jadi bisa membantu media-media atau jurnalis profesional

0: pendengar Persatuan RRI Semarang, yang satu ini keren banget ya, penyanyi dengan citra country popnya yang sangat melekat di era 90-an pendengar. Bahkan sampai sekarang dirinya juga masih eksis dengan berbagai karya yang sudah dirilis ya. Mungkin Anda taunya You're Still The One, padahal tidak hanya lagu itu saja pendengar yang terkenal, melainkan banyak karya-karya luar biasa yang sudah diakui oleh dunia ya. Contohnya From This Moment On merupakan salah satu lagu terkenal dari album Come On Over yang dirilis tahun 97 pendengar. Dan dirinya masih mengusung genre country, walaupun lagunya slow pendengar, tema cinta tetap dipertahankan, serta pemberdayaan diri kehidupan merupakan ciri khas dari Shania Twain. Keren banget ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1. Boleh saya angkat terlebih dahulu ruang rindu. Selamat malam.
1: Rindu, seperti rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mas Agus, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Jadi kok kayak
1: gimana kabarnya?
0: Baik juga. Saya sepertinya sudah lama tidak mendengar Mas Agus ini. Kemana saja Mas Agus?
1: Apa?
0: Kemana saja kok saya tidak pernah berjumpa dengan Mas Agus lewat udara?
1: Sering
0: lo
1: ya?
0: Oh sering ya? perasaan saya saja berarti ya?
1: Bulu tangis jarang pernah, memang gak pernah ketemu ya.
0: Lah saya kalah toh kalau lawan Mas Agus. Oke, Mas Agus, gimana ini Telogosari kemarin, hujan atau tidak?
1: Hujan lah.
0: Hujan ya?
1: Malam itu jam satunan.
0: Ya. Jam satunan, betul. Harapannya, kenapa?
1: Gak sama, ada yang di Kertasari itu jam.
0: Oh iya betul. Kemarin saya di peleburan itu hujan Mas Agus. Terus saya ke atas, di atas mulai Jatinggal itu nggak hujan.
1: Iya.
0: Jadi kurang merata memang.
1: Di atas nggak
0: hujan. Di atas nggak hujan. Ya semoga ini menjadi pertanda baik lah, musim hujan segera datang. Panas terus ya Mas Agus, bosen panas.
1: Wah. Tapi jangan banyak-banyak hujannya, nanti banjir.
0: Wah iya betul, serba salah. Panas yo ra enak, hujan ya gak enak.
1: Secukupnya saja.
0: Secukupnya, betul-betul.
1: Okay. Secukupnya enak mas.
0: Iya.
1: Cukup paling enak.
0: Bener, gak kelebihan, gak kurang juga.
1: Cukup, beli rumah cukup.
0: Istri juga cukup ya Mas Agus?
1: Satu aja cukup.
0: Oke, lagunya apa ini Mas Agus?
1: Lagunya Kelapa Muda itu enggak?
0: Kelapa Muda? Dari siapa Mas Agus Kelapa Muda?
1: Kan aja, pernah muda aja.
0: Oh, Kelapa Muda enggak ada, pernah muda ya ada.
1: BCL.
0: Siap, salam-salam dong.
1: Salam ya, Mas. Anu yang di mana tuh Mas Yosi.
0: Terus
1: Mas Hakim. Terus Mas Lutfi. Terus yang di Mas Ungaran itu Mas
0: Mas Hasan.
1: Mas, apa?
0: Mas Hasan.
1: Mas Hasan. Iya. Dan okay. Semuanya saja.
0: Dan semuanya saja.
1: Dan penyiar Pro 1.
0: Oke, siap. Ini Mas Agus, lagunya ternyata keluaran 2020. Nanti saya putarkannya jam 11. Ini 80-90 dulu dong. Sama 2000-an. 2020 ya terlalu baru.
1: Krisye.
0: Banyak nih Krisye yang apa?
1: Apa aja Mas?
0: Wah, banyak banget ini Mas Agus.
1: Banyak Krisye.
0: Banyak.
1: Ya pergilah kasih aja deh.
0: Pergilah kasih, siap.
1: Tapi kekasihku jangan pergi.
0: Oh iya jangan. jangan.
1: Ini cuma lagu ya mas ya.
0: Cuman lagu, harapannya jangan. Tetap setia.
1: Ya selalu ya.
0: Amin.
1: Gak rezekinya.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mas Agus, selamat malam, sehat-sehat. Rezekinya juga dilancarkan ya Mas Agus. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah request lagunya. Nanti saya putarkan semua dari Krisye, dari BCL, tapi BCL-nya jam 11 malam. Kalau Krisye-nya langsung boleh pergilah kasih pendengar. Yang lain monggo, kami ada waktu sampai jam 11 malam pendengar. Lagu-lagu 80-an ya, 90-an atau 2000-an, maksimal 2010 Indonesia atau Barat. Boleh pendengar tadi yang sudah disalami oleh Mas Agus, silakan nanti bisa merapat salam balik ya. Krisye, pergilah kasih pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Terkadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Bebas pendengar Pro 1. Jadi silakan Anda bisa request lagu, pokoknya tahun 80-an sampai awal 2000-an, bebas Indonesia atau mancanegara, silakan. Saya beri kesempatan Anda sampai jam 11 malam ya. Dari Iwake, pendengar, ini merupakan salah satu menurut saya sosok penting dalam perkembangan musik ya, apalagi khususnya untuk genre rap dan hip hop di Indonesia, pendengar. Karakternya sih ya, terus juga dulu sangat masih aktif breakdance, pendengar. Akhirnya tahun 89 membawa Iwake ya mulai tampil bersama guest band, kemudian semakin dikenal sebagai sosok rapper ya. Album solo pertamanya Ku Ingin Kembali rilis tahun 90-an, pendengar, dan menjadikannya salah satu figur yang ikut memperkenalkan musik rap kepada masyarakat Indonesia ketika genre tersebut belum begitu populer seperti sekarang, pendengar. Dan lagu Bebas ini usianya sekitar 30 tahun lebih, pendengar, tapi masih dikenal hingga sekarang ya. Tahun 94 album Topeng menjadi titik balik, pendengar, di mana lagu-lagu seperti Bebas, Topeng, Tikus God ya menjadi salah satu lagu yang paling digemari dalam record Topengnya ya. Dan Bebas itu fakta uniknya pernah masuk dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa versi Rolling Stone Indonesia, pendengar. Terus juga sempat menjadi soundtrack ya di tahun 2019 film yang berjudul sama Bebas, pendengar, dari Iwake, keren banget. Oke, saya cek dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Ada Mbak Herlina, selamat malam, mengirimkan voice note. Coba kita dengar dulu sapaan dari Mbak Herlina, pendengar.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini di Ganjaran Surabaya ingin dengerin lagunya Rio Febrian, Tetap Bertahan. Selamat malam buat Pak Yosa, Pak Yosi, Pak Wisnu Iswanto, serta pendengar Pro 1 dimanapun berada. Happiness Day, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Mbak Herlina. Request lagunya Rio Febrian yang ada di playlist saya, Aku Bertahan, Mbak Herlina, semoga berkenan ya. Bukan Tetap Bertahan, tapi Aku Bertahan. Nah, harapannya pendengar Pro 1 juga masih bertahan bersama Ruang Rindu, karena sampai jam 11 malam saya hadirkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an.

band yang terbentuk pada 15 Januari 1994. Formasi pertama mereka terdiri dari Adon Saptowo di vokal, Sigit Wardana di vokal, Agnil Farsel di gitar, Ardi Aris Isnandar pada gitar, Bambang B.S. Sutanto di drum, Intan Anya Putri Werdiniadi pada keyboard, dan Ardini Sita Citrasari pada bass. Pada pertengahan 1994, Enya dan Arif mengundurkan diri. Untuk mengisi kekosongan ini, Adnil dipilih sebagai pemain

Nama Base Jam mulai resmi dipakai pada tanggal 15 Januari 1994. Kata Base diambil dari inisial nama kedelapan personil, sedangkan Jam bisa berarti jasa marga atau juga Jam Session. Base Jam berhasil meraih predikat Best Talent dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Radio Prambors. Tahun 1995, PT Musika Studios tertarik dengan materi lagu demo tersebut dan mengajukan kontrak kerjasama sebanyak 4 album. Album perdana mereka, Bermimpi, pun sukses dirilis di pertengahan tahun 1996. Nama Base Jam langsung diperhitungkan sebagai band pendatang baru paling sukses tahun itu.

2020, New Base Jam mengeluarkan single yang berjudul Aku Berbeda, Sayang Percayalah, dan satu lagu berjudul Doamu Ibu sebagai kompilasi soundtrack film layar lebar Indonesia Negeri 5 Menara. Pada tahun 2015, Base Jam merayakan 21 tahun berkaryanya mereka dengan meluncurkan album baru mereka, yaitu Base Jam Reunion 21 tahun. Album ini berisikan 12 lagu dengan beberapa lagu lama yang diaransemen ulang dan beberapa lagu lama dari album-album tersebut.

bukan Pujangga ini sempat mengalami pasang surut karena pergantian personil. Formasi saat ini terdiri dari Jen Pialsa pada drum, Sigit Wardana di vokal, Ardi Aris Isnandar di gitar, Oni Fatoni di gitar, dan Ardini Sita Citrasari pada bass. Tampil dalam acara manggung di tahun 2022 merupakan salah satu dari rangkaian comeback Bass Jam. Mereka meluncurkan kompilasi lagu-lagu hits dalam versi rekaman langsung atau live session.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Kondisi cuaca di sekitaran Simpang 5, tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146, ini habis diguyur hujan dan sekarang masih gerimis, pendengar. Jadi adem ya, tapi nggak tahu kenapa memang ketika siang hari kota Semarang sekarang panas, pendengar. Sumuk, sumuk banget ya kan. Apakah ini memang pertanda pergeseran dari musim kemarau ke hujan? Bisa jadi, pendengar, karena BMKG juga sudah mewanti-wanti ya, akhir Oktober, November itu bisa jadi menjadi apa, gerbang ke musim penghujan. Jadi harus diperhatikan, pendengar. Oke, saya bahas dulu satu penyanyi, Rio Febrian Samandan, pendengar. Ini vokalnya sangat berkarakter ya, lagu-lagu pop, soul, R&B, di mana sudah berkarir sejak era 90-an akhir dan menjelang 2000-an. Pendengar, album perdananya rilis tahun 2001 dengan lagu Bukan Untukku sebagai salah satu hitnya, pendengar. Dan rentetan album terus dirilis sampai akhirnya album Aku Bertahan di tahun 2009, pendengar, bersama Sony Music Entertainment Indonesia ya. Ada 10 lagu dengan durasi total 41 menit, pendengar. Aku Bertahan menjadi salah satu lagu utamanya ya. Dan lagu ini menjadi bagian dari fase musik Rio Febrian yang mulai menghadirkan warna lirik yang lebih spontan dan tidak terlalu puitis dibandingkan karya-karya ya sebelumnya. Jadi ada perbedaan, pendengar, tapi memang tetap keren ya. Dan yang paling baru, Rio Febrian ini sempat diajak kolaborasi bersama penyanyi Kelvin Jeremy, pendengar, di lagunya Kita Sama-sama ya. Jadi silakan, semisal Anda ingin suara terbaru dari Rio Febrian, bisa cek lagu barunya bersama Kelvin Jeremy, Kita Sama-sama. Oke. Saya buka kesempatan bagi Anda yang mau bergabung, silakan telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital, pendengar. Kali ini yang sudah bergabung lewat telepon, saya sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya. Gimana nih?
1: Hari enggak hujan, Pak.
0: Di Telogosari?
1: Enggak.
0: Enggak hujan? Waduh, padahal deket sama yang enggak terlalu deket sini di Simpang 5 hujan, Mas Agus.
1: Kayaknya di sini enggak.
0: Di situ enggak ya? Mungkin nanti saya geser hujannya ya, Mas Agus.
1: Banjir.
0: Ya enggak,
1: terima
0: maksudnya.
1: Kasih,
0: iya, siap pastinya. Ini mau request lagu lagi atau gimana?
1: Enggak, aku nunggu yang tadi aja
0: deh. Oh, ya. Bung BCL.
1: Iya, BCL. Sampai
0: siap.
1: Jam 12 ya.
0: Jam 11 nanti langsung saya putarkan, Mas Agus, tenang.
1: Oke,
0: saja.
1: Ya.
0: Ya semoga nanti angin apa ya, angin silirnya sampai ke Telogosari ya, Mas Agus, biar gak terlalu sumuk lah.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu kan. Iya, Semarang sekarang sumuk terus, pendengar, panas gerah ya. Baik, Mas Agus, terima kasih informasinya ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke. Terima kasih. Di Telogosari katanya gak hujan ini, pendengar. Waduh. Gimana ceritanya ya? Padahal masih Semarang bawah ini. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti yang lain silakan bisa berkabar, pendengar. Saya juga tunggu ya. Apakah di wilayah Anda ini hujan, turun hujan, atau ternyata seperti Mas Agus di Telogosari yang nggak hujan, pendengar. Padahal deket ya, Simpang 5 Telogosari, tapi kenyataannya hujannya tidak sampai sana. Sekalian request lagu, monggo, saya akan tunggu. Tadi Rio Febrian dari Mbak Herlina, terima kasih Mbak Herlina, lagunya sudah saya putarkan ya. Geser ada Safira, selamat malam, katanya Mas Agil pengen request lagunya Backstreet Boys yang judulnya I Want It That Way. Terima kasih sudah diputerin lagu. Lagunya baik, ditunggu dulu Safira, ada satu lagu, nanti setelah itu baru saya putarkan Backstreet Boys-nya ya. Jadi harap bersabar, antri dulu. Dan yang lain, saya ingatkan kembali, pendengar, Ruang Rindu hadir sampai jam 11 malam. Lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an untuk menemani malam hari Anda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Mendengar Pro Satu Hari di Semarang, yang satu ini merupakan band tahun 2000-an yang lagunya jujur dulu banyak sekali dinyanyikan ketika handphone itu baru bisa berkirim file melalui Bluetooth, pendengar. Ada band ya, salah satu grup asal Jakarta, pendengar, yang mengawali perjalanan karir sebenarnya sudah sedari tahun 97, pendengar, bukan band baru ya. Ada Baim, Dika, Krishna, Iso Edi, serta El Ritonga, pendengar. Itu formasi awalnya begitu ya. Seharusnya menjadi album pertama mereka dan melanjut ke album Peradaban di tahun 2000 dan beberapa rilisan mereka yang anyar sampai dengan sekarang, pendengar. Tapi kita bahas satu lagu yang barusan saya putarkan terlebih dahulu, judulnya Seribu Bayang. Ini merupakan bagian dari album yang bertajuk Tiara, rilis Maret 2001, pendengar. Lagu ini tercatat sebagai salah satu lagu yang cukup menonjol dari album tersebut. Ada lagu-lagu lainnya di album yang sama, Tiara, Salahkah, dan Belenggu dan Cinta, pendengar. Album ini bisa dibilang menjadi fase penting dari Ada Band, karena setelah perilisannya, Baim kemudian meninggalkan grup pada akhir 2001. Menariknya lagi, Seribu Bayang kembali dimasukkan dalam album kompilasi The Best of Ada Band, sehingga lagu ini tetap menjadi bagian dari perjalanan awal Ada Band yang dikenang penggemarnya. Jadi memang suara Baim itu masih ada di sini, pendengar, sebelum digantikan vokalis selanjutnya ya. Tapi gak tahu kenapa Baim ataupun vokalis teranyar mereka itu juga suaranya bagus-bagus loh, pendengar. Biasanya kan ada yang bilang ketika ganti vokalis bandnya akan bubar. Tapi menurut saya kasusnya berbeda untuk Ada Band, karena setelah pergantian vokalis pun karir mereka juga masih terbilang sangar gitu ya. Ada Band, Seribu Bayang saya putarkan untuk malam hari ini. Oke, saatnya saya sapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Asyar, selamat malam. Request lagunya The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Oke, siap, habis ini saya putarkan. Bu Asyar, ngalian cuacanya seperti apa ini, Bu Asyar? Apakah hujan mirip dengan di Simpang 5 atau ternyata ngalian juga masih belum hujan? Coba nanti bisa berkabar kembali ya. Terima kasih Bu Asyar. Ini dari Sembung Harjo juga hadir, selamat malam. Katanya masih bertahan juga Sembung Harjo untuk Ruang Rindu bersama Mas Agil ya kan. Langit Sembung Harjo malam ini terang benderang, tidak ada tetesan air dari langit. Wah, mirip Mas Agus berarti ya. Mas Lutfi ini tetesan adanya keringat kegerahan. Iya. Jujur tadi saya ini kan datang jam 6 ya, pendengar, jam 6 maghrib lah. Itu enggak kuat di rumah panas banget, gerah. Makanya saya datang cepat ke kantor biar langsung bisa masuk ke studio kena AC. Saking panasnya. Oke. Mas Lutfi ini minta lagunya Tip Ek Mawar Hitam. Coba deh Tip Eknya, apakah Mawar Hitam ready? Mas Lutfi, Tip Ek ini adanya Salam Rindu. Gimana Mas Lutfi? Boleh saya putarkan yang Salam Rindu? Sekalian salam-salamnya untuk Mbak Rahayu dan juga Pak Agus di Tlogosari. Berkenan atau tidak ini Mas Lutfi nanti bisa berkirim pesan ya. Atau kalau mau ganti lagu yang lain, boleh, silakan, saya akan tunggu sampai jam 11 malam. Kita ke The Massive dulu, pendengar. Sambil yang masih mau bergabung, monggo. Ada waktu sampai jam 11, saya ingatkan kembali. Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Bagaimana menumbuhkan passion terhadap pekerjaan kita? Berikut pernyataan dari dosen Sugio Pranoto Catholic University, Eugenius Tintus Rinaldi, SPSI, MPSI.

Yang satu ini pendengar, tidak usah diragukan lagi karena sesuai dengan title yang penikmat musik berikan kepada dirinya ya, The Voice. Ini sudah menggambarkan bagaimana hebatnya Whitney Houston dengan suaranya, pendengar. Luar biasa. Kemampuan vokalnya, gak usah diragukan, bah, pendengar. Terbaik dari yang terbaik, super luar biasa ya. Dan Whitney Houston, masa kecilnya memang sudah dekat dengan musik, pendengar, karena keluarganya itu sang ibu terutama penyanyi gospel ya, dan sepupunya juga merupakan penyanyi terkenal, pendengar. Karir Whitney Houston melejit sejak pertengahan 80-an, pendengar. Dirinya kemudian mencetak sejumlah lagu besar, termasuk Greatest Love of All, I Wanna Dance with Somebody, dan juga Saving All My Life for You ya. Pada tahun 2020, Whitney Houston resmi diabadikan dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai bentuk pengakuan atas pengaruhnya yang besar terhadap dunia musik. Dan yang satu ini, pendengar, siapa yang tidak kenal lagunya ya? I Will Always Love You. Saya juga akan selalu cinta dengan lagunya Whitney Houston yang satu ini, pendengar, apalagi ketika pertama dirilis ya. Versi Whitney Houston, karena sebelumnya juga ada, sudah direkam, pendengar, intinya oleh penyanyi country Dolly Parton ya di tahun 73. Tapi setelah itu Whitney Houston memulai rekamannya untuk film The Bodyguard ya, dan menjadi debut aktingnya juga, pendengar. Setelah dirilis sebagai single pada November tahun 92, lagu I Will Always Love You ini bertahan selama 14 minggu di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 ya, sebuah rekor yang pada saat itu luar biasa. Dan kemudian meraih 2 Grammy Award pada tahun 94, pendengar, termasuk Record of the Year ya. Keren banget. Lagu Whitney Houston tidak ada yang pernah gagal, pendengar. Semuanya bagus-bagus ya kan. Coba sebutkan lagu yang gak bagus dari Whitney Houston. Gak ada, gak ada sama sekali. Saya yakin Anda juga sepakat gitu ya, karena penyanyi yang satu ini luar biasa, pendengar. Oke, dari Whitney Houston kita nanti kembali ke lagu-lagu Indonesia, pendengar. Tadi Mas Lutfi yang sudah siap request lagunya Tipek, katanya ganti Salam Rindu atau Selamat Jalan, boleh. Oke, siap. Nanti ditunggu ya Mas Lutfi. Kita ke antrian selanjutnya dulu. Ada Elva Singer, pendengar, judulnya Aku Cinta Dia. Tadi yang sudah request. Terima kasih, ada Mbak Ayu ya, katanya salam untuk semua pendengar Pro 1.

Bon Jovi adalah kelompok musik rock dari New Jersey, Amerika Serikat. Dibentuk pada tahun 1983, Bon Jovi terdiri dari John Bon Jovi sebagai vokalis, David Bryan sebagai keyboardis, Tico Torres sebagai drummer, Phil Ickes sebagai gitaris, dan Hughes McDonald sebagai bassist. Musikopedia.

mencapai ketenaran global setelah merilis album ketiga, Slippery When Wet, tahun 1986, yang hingga kini masih tercatat sebagai album paling laris dengan penjualan sebanyak 28 juta kopi di seluruh dunia. Lagu Living on a Prayer yang menjadi single utama Bon Jovi juga memenangkan MTV Video Music Award untuk kategori Best Stage Performance pada tahun

keempat Bon Jovi, New Jersey, yang dirilis tahun 1988, juga mencapai kesuksesan global dengan menghasilkan 5 single top 10 di Billboard Hot 100, di mana single Bad Medicine dan I'll Be There For You menduduki puncak tangga.

Tahun 2000, Bon Jovi merilis single It's My Life yang berhasil memperkenalkan musik mereka kepada khalayak yang lebih muda. Bon Jovi menggunakan gaya yang berbeda dalam musik mereka. It's My Life adalah single pertama Bon Jovi dari album Crush, dirilis pada tahun 2000, tepatnya 23 Mei. Dan lagu ini ditulis oleh John Bon Jovi, Richie Sambora, dan Max Martin. Lagu ini mencapai nomor

daftar Rock and Roll Hall of Fame. Dan untuk pertama kalinya, Bon Jovi tampil dengan formasi lengkap di atas panggung dengan membawakan 4 buah lagu, yaitu You Give Love a Bad Name, It's My Life, When We Were Us, dan Living on a Prayer. Sepanjang karir bermusik, grup band Bon Jovi telah merilis 13 album studio, 3 album kompilasi, dan 1 album live. Album mereka terjual 130 juta album di seluruh dunia. Bon Jovi telah melakukan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara.

Dari Jon Bon Jovi benar menjadi salah satu rangkaian ya penutup untuk perjumpaan kita dalam Ruang Rindu edisi hari Kamis ini ya. Kenapa sesi terakhir? Ya karena sudah mendekati jam 11 malam pendengar. Saya ucapkan terima kasih saja yang sudah berkirim pesan lewat WhatsApp, yang sudah telepon, yang sudah berbagi informasi cuaca juga Kota Semarang. Di Simpang 5 adem sih pendengar habis diguyur hujan, tapi ternyata tidak merata ya, ada beberapa wilayah yang tidak kebagian hujan. Ya sabar, mungkin gantian nanti pendengar. Kemarin kan sudah. Oke, dan Ruang Rindu akan kembali menemani Anda pendengar setiap hari. Jangan khawatir yang belum bisa bergabung ya. Mulai jam 9 malam sampai jam 11 malam, kita selalu hadir dengan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an Indonesia mancanegara yang bisa Anda request pendengar besok lagi ya. Besok harusnya masih bersama saya, jadi ditagih lagunya yang belum keputer ya. Oke, tapi jangan khawatir, hanya Ruang Rindu saja yang usai pendengar. Kalau saya masih menemani Anda sampai jam 12 malam. Dan kita kembali ke Semarang malam ini ya. Nanti informasi segera saya perbarui untuk Anda pendengar. Dan juga lagu-lagu pilihan kami putarkan untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang

0: tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, tadi jam 9 lebih lah ya itu sempat hujan, sudah reda pendengar. Sekarang hujan deras kembali mengguyur wilayah Simpang 5 ya, atau tepatnya Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Jadi semakin dingin malam hari ini. Semoga untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar sana, hati-hati ya, kalau bisa meneruskan perjalanan menggunakan jas hujan atau menggunakan mobil, ya pelan-pelan saja. Kalaupun masih di kantor ya kan, jam pulang mungkin habis nge-shift, tahan dulu, ngiup dulu pendengar, ngobrol sama teman-teman kalau memang besok tidak ada agenda yang ketat gitu ya. Sambil mendengarkan Pro 1, satu informasi terlebih dahulu pendengar, saya akan perbarui untuk Anda terkait dengan Timnas Indonesia. Setelah kemarin ya sudah memenangkan satu trofi setelah 35 tahun menunggu pendengar, yang akan dihadapi selanjutnya adalah Piala Asia tahun 2027. Dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini membeberkan rencana pemusatan latihan atau TC untuk Piala Asia 2027 ya, yang kabarnya akan dimulai pada Desember tahun 2026 pendengar. Setelah agenda kemarin, ini memang persiapan ya, pemusatan latihan digelar akhir tahun, tapi sebelum TC berlangsung, JIJS dan kawan-kawan atau tim ini dikumpulkan terlebih dahulu menghadapi dua laga FIFA Matchday pada November bulan depan pendengar. Jadi memang FIFA Matchday akan berlangsung pada sebelum bulan Desember begitu ya. Dan kemudian Piala Asia akan hadir di tahun 2027 pendengar, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang tidak main-main ya pendengar, seperti Jepang, Qatar, Thailand. Ini bisa menjadi duel balas dendam, jadi semuanya harus bersiap dengan baik. Dan John Hartman menegaskan support penggemar ini sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia sendiri berada di grup F pendengar Piala Asia. Ini grup neraka pakai banget ya pendengar, ada Jepang, Qatar, dan Thailand. Bayangkan ya, Jepang itu Raja Asia pendengar, Qatar juga di Timur Tengah sangat kuat, sedangkan Thailand pasti akan mengusung misi untuk balas dendam begitu ya. Dan sekuat Garuda harus mendapatkan atau paling tidak memiliki motivasi tinggi setelah juara FIFA Asian Cup kemarin. Harusnya semoga bisa lebih banyak lagi skuadnya pendengar, motivasinya maksudnya ya. Dan Garuda ini akan langsung berhadapan dengan raksasa Asia Jepang pada laga perdananya pendengar, berlangsungnya kapan? 12 Januari 2027 ya. Setelah melawan Jepang, tim Merah Putih akan melanjutkan perjuangan melawan Qatar dan Thailand. Ini merupakan kali pertama Indonesia kembali tampil dalam Piala Asia secara berurutan setelah membukukan tampil di kancah Asia tanpa putus dari 96 hingga 2007 pendengar. Ini juga salah satu kebanggaan juga ya. Semoga dari semangat yang sudah ada ini bisa membawa prestasi lebih pendengar ya. Targetnya adalah 8 besar Piala Asia, tapi grup F saja sudah jujur berat banget sih pendengar, tapi kita percaya saja kepada skuad Garuda yang saat ini dilatih oleh John Hartman.

masyarakat. Jangan takut bersuara saat KDRT. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT semakin melonjak seolah menjadi tren. Banyak korban yang memilih bungkam karena takut untuk melaporkan. Membuat laporan kasus KDRT kepada polisi ternyata tidak begitu sulit. Pelapor dapat mendatangi kantor polisi setempat sesuai dengan lokasi terjadinya tindak kekerasan. Pelapor membuat visum ad repertum di rumah sakit. Kemudian pelapor akan diarahkan ke bagian yang menangani kasus perempuan dan anak. Pelapor akan diminta keterangan sebagai saksi dan menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan, termasuk bukti pendukung adanya tindakan KDRT. Jika laporan diterima dan memenuhi syarat, pelapor dengan minimal 2 alat bukti, maka akan diterbitkan surat laporan sebagai tanda dimulainya penyelidikan.

Musiklopedia. Musiklopedia. Penyanyi pop, hip hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer di

Bruno Mars merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan

Album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

Ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What I

Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

memang bukanlah segalanya. Namun segalanya tentu butuh uang. Maka jadikan diri kita kuat untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah.

Akhir tahun 2026 beringar sudah memasuki bulan Oktober. Semoga apa yang Anda inginkan di tahun 2026 ini segera terwujud dan teramini ya. Yang belum tetap diusahakan beringar, tidak ada yang pasti atau tidak akan terjadi. Kita tetap berusaha dan kita tetap berdoa. Semoga apa yang sudah kita cita-citakan di tahun 2026 ini bisa terwujudkan ya, sebelum nanti berganti tahun 2027. Saya Agil, pamit terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah bergabung, pendengar. Dan Pro 1 akan kembali hadir mulai esok ya, jam 5, untuk memberikan update informasi dan hiburan dan lagu-lagu pilihan. Selamat malam, sampai jumpa, sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.

yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi pendengar, ada Nadira yang menemani Anda pagi hari ini di Semarang pagi ini edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik Bersabarlah Menuju Ujian Hidup bersama dengan dosen FBS UNES, Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti kami akan buka ya di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Terima kasih pada Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik Bersabarlah Menuju Ujian Hidup bersama dengan dosen pasca sarjana FBS UNES Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Multazam. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah, panjenengan semuanya.
0: Okay. Dan untuk Anda pendengar pagi hari ini yang ingin bergabung, silakan bisa menghubungi kami di 0816668886 ataupun jika ingin telepon silakan bisa menghubungi kami di 0248316686. Pendengar, kita akan ikuti dulu tausiah bersama dengan Ustadz Multazam mengenai bersabarlah menuju ujian hidup. Monggo Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain abad. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kita ngaji bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selatir hikmah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini menarik sebenarnya. Jadi kita itu dikon sabar, tapi enggak semua orang bisa. Ya, jadi ini sengaja kita sampaikan supaya kita itu suruh belajar itu. Seperti anak-anak itu loh, kon belajar itu ya. Karena sabar itu enggak gampang. Ya, maka kita kon sinau. Salah satu kita sinau adalah pagi hari ini kita disuruh untuk bersabar ya dalam setiap ada ujian. Perlu kita pahami bahwa manusia, setiap manusia itu pasti akan diuji dalam kehidupannya. Nah, ujian ini bisa datang dalam berbagai bentuk ya, macam-macam ujiannya itu. Mungkin kesulitan materi, kehilangan, sakit, atau hal-hal lain yang membuat kita merasa berat. Namun pahami bahwa ujian itu bukanlah bentuk kebencian dari Allah. Kan selama ini kalau ada ujian itu kan orang langsung general, ini kita disiksa oleh Allah. Ini kita, Allah sedang marah kepada kita dan lain sebagainya. Ini disuruh belajar. Masya Allah ya, konsinau sih. Jadi bersabar itu konsinau. Enggak semua orang dan bahkan yang bisa sabar itu koma berapa? 0,9 berapa itu. Ya, yang bisa sabar itu. Jadi makanya hari ini saya lihat dari berbagai hal dalam kehidupan kita itu kan memang sulit ya, menerapkan sabar itu sulit ya. Memang sabar termasuk diri kita itu ya. Nah, ini kaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Ini belum kaitan dengan hubungan kita sesama manusia dan lain sebagainya. Maka sabar ini atau ujian itu adalah sebagai tanda kasih sayangnya Allah agar kita itu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu intinya begitu. Jadi lebih dekat kepadanya dan lebih kuat di dalam keimanan kita. Itu intinya begitu sebenarnya itu. Tapi memang saya pahami bahwa tidak semua orang itu bisa membuat untuk kesabaran ini. Di dalam Al-Quran diterangkan itu ya, ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu sedikit ketakutan dan kelaparan. Jadi ini sebuah problema kehidupan kita ini. Jadi wong itu dihantui dengan perasaan-perasaan takut, kelaparan, sesuk makan apa itu kan sering kita ucapkan itu ya. Ya, kita ucapkan sesuk makan apa, terus karena tidak punya ini dan itu penuh dengan kekuatan luar biasa itu. Kekuatan harta, ya kan? Jiwa yang sedang diuji sakit, ora iso jalan, dan lain sebagainya. Banyaklah problem kehidupan ini. Dan juga, apa namanya, buah-buahan, dan maka toh demikian Allah itu menyuruh pada Muhammad, Nabi kita, yang kita cinta itu, disuruh untuk menyampaikan Nabi Muhammad itu suruh kepada umatnya untuk menyampaikan kabar gembira itu. Apa kabar gembiranya? Yaitu kepada orang-orang yang sabar itu. Ya, itu luar biasa di dalam hal ini. Nah, di dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah itu menegaskan bahwa ujian adalah bagian dan tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, Allah itu memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Jadi kesabaran bukan sekedar menahan diri dari keluhan-keluhan, tetapi lebih dari itu ya, kesabaran adalah keyakinan. Banyak di balik setiap ujian itu pasti ada hikmah. Maka apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada hikmah ya. Nah, ini sangat penting. Nah, para pendengar dimanapun berada, bahwa untuk itu marilah kita untuk sinau, untuk belajar bagaimana agar kita itu bisa terbiasa untuk menjadi wong sing sabar. Ujian itu selalu hadir kok, tinggal menunggu waktu aja. Ya, jadi kalau kita ini saat sekarang itu aman-aman saja, itu jangan merasa kita itu bebas dari ujian. Satu saat kita itu akan mbok loro, mbok kehilangan keluarga, entah apa, itu pasti hadir. Itu namanya ujian. Dengan kita merasa baik-baik saja, tidak. Kita harus membangun mental suatu saat. Itu menguatkan mindset kita adalah sebuah kesabaran yang harus kita lakukan. Ini sangat penting dan ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar dimanapun berada, mari kita jadikan kesabaran ini sebagai pegangan hidup. Janganlah kita ini mudah mengeluh atau putus asa. Ya, karena setiap ujian itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Jadi ujian sing ora diseneng, memang Allah itu menguji yang tidak disenangi oleh manusia. Itu ujiannya. Nah, disenangi ya termasuk ujian. Ya, ya sesuatu yang senang oleh manusia itu juga ujian. Jadi ujian itu ada dua. Ada ujian yang disenangi, ada yang ujian yang tidak disenangi. Ya, ini bobotnya sama itu. Yang disenangi mungkin harus kita waspada itu. Kita akan diberi banyak hal kesenangan ya. Tapi suatu saat tiba-tiba diuji yang tidak senang lah itu. Jadi selalu beriringan itu. Nah, yang penting adalah bagaimana agar di dalam kesabaran itu kita latih. Dalam kesiapan mental kita dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang hadir setiap saat yang tidak diberitahu oleh Allah. Nah, ini kira-kira hari ini untuk belajar sinau kesabaran penguat mental kita. Ya, supaya kita tidak kaget itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Dan setelah ini Ustaz kita akan berikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi, bertanya bersama kita pada pagi hari ini ya. Tapi kita akan jeda dulu sebentar ya. Pendengar ditahan dulu yang ingin bergabung melalui telepon. Kita akan dengarkan satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik bersabarlah menuju ujian hidup.

0: Terima kasih pada kerana masih bersama kami dalam Mutiara Pagi dengan topik bersabarlah menuju ujian hidup bersama dengan dosen Pascasarjana FPS UNES dan juga sekretaris MUI Jateng, Ustadz Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Dan sekarang pendengar, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berkepung bertanya bersama kami pagi hari ini ya. Dan sepertinya ini sudah ada satu pendengar yang terhubung di ujung telepon. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, sepertinya ini ada kendala ya. Kita akan bergeser dulu. Di WhatsApp ini juga sudah ada Pak Rozi Kubuk yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya mengenai ujian hidup bertetangga, Ustadz. Bagaimana kita harus menyikapinya? Tetangga usil, tetangga adu domba, iri. Mohon agar tipsnya bisa bersabar. Monggo, Ustadz.
1: Iya, baik. Jadi ujian itu namanya ujian yang bersumber dari luar itu ya. Luar itu ya mungkin ucapan atau sikap orang lain itu ya. Ya ucap orang lain, ucapannya yang mengganggu atau sikapnya tadi untuk tetangga yang kurang baik. Memang ini sering kita terjadi, kita lihat dalam hal ini. Memang manusia itu ya gitu-gitu mbak. Ya wis piye carane ya. Nah, satu yang perlu kita tanamkan ya sekali lagi adalah kita ini membutuhkan sebuah kesabaran. Ya, itu penting. Artinya orang yang memiliki kesabaran itu pahala besar itu ya. Orang yang memiliki kesabaran itu pahala besar. Ya memang kehidupan ya tadi yang sudah saya sampaikan itu ya, semua orang itu mengalami sebuah ujian ya, itu yang dari luar, dari dalam, macam-macam itu. Yang dari luar mungkin yang disampaikan Pak Rozi tadi itu, yaitu tentang sikap untuk bertetangga dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaan bagaimana kita untuk bersikap itu ya, itu yang paling pokok itu ya. Yang satu adalah bersabar meskipun angelin. Maka ini belajar ya, untuk belajar kita harus ingat bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang bersabar. Ini harus dilihat. Kalau melihatnya seperti itu jengkel ke dan lain sebagainya itu ya, bahkan anu ya bagaimana ya, kadang-kadang manusia juga habis kesabarannya katanya itu ya. Ya tentunya adalah harus sedapat mungkin kita harus bisa melakukan dengan baik itu. Yang kedua adalah dibutuhkan sebuah dialog atau diingatkan itu. Kalau kita tidak bisa mengingatkan ya kepada orang lain itu ya. Itu jadi perlu kita ada orang yang satu pemahaman atau fasilitas orang lain supaya bisa memahami atau bisa ingatkan lah itu. Kalau kita lihat sesuatu yang tidak baik dan itu akan merugikan orang lain gitu ya, daripada kita ngomong dewi nanti menimbulkan masalah lagi gitu ya, itu bisa kita disampaikan kepada orang lain yang lebih sepuh, mungkin bisa untuk memberi informasi manakala kita terganggu gitu ya. Ya saya yakin itu setiap orang pasti mengalami seperti itu ya. Maka itu tadi yang saya sampaikan untuk kesiapan mental, dan kita ini hari ini sinau dadi wong sing sabar, sinau belajar dadi orang yang sabar ya, meskipun gedene umure wis 70 dan sebagainya itu belum tentu mereka memiliki sebuah kesabaran itu ya, enggak bisa itu ya, enggak. Angel memang narati latih dengan sebaik-baik mungkin itu nggih Mbak.
0: Baik, selanjutnya Ustadz, ini sudah ada yang terhubung di ujung telepon. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nadira, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Mau gak untuk pertanyaannya?
2: Iya, assalamualaikum, sekengenjang Pak Ustadz Musajam, sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Pak Yarto, matur nuwun atas atensinya. Monggo Pak.
2: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, apa? Bersabarlah menuju menuju ujian hidup. Tadi Pak Ustadz secara prolog kita memahami dan membahas secara mendalam tentang bagaimana sabar dan ikhlas menghadapi ujian hidup bisa berjalan seiring dengan ekspresi manusiawi berupa tangisan, sebab menangis kan tidak selalu berarti menyerah, melainkan bisa menjadi bentuk ketulusan dalam menerima takdir Allah. Nah, pertanyaan saya begini, Bapak. Sabar dan ikhlas menghadapi ujian, kapan kita boleh menangis? Dan apa doa agar tenang hidup menghadapi ujian hidup itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Monggo Ustaz bisa langsung dijawab, J.
1: Ada satu apresiasi yang luar biasa yang perlu kita tanamkan pada diri kita, nggih. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya. Meskipun Allah memberi ujian dan juga menyuruh Kanjeng Nabi untuk memberi gembira, yaitu Allah juga menekankan innallaha ma'as sabirin, itu ya. Jadi Allah itu bersama orang yang sabar, itu artinya bahwa betapa Allah ini ingin mungkin melihat pada manusia itu seperti apa, itu ya. Ya memang manusia yang disebutkan di dalam ayat tadi itu wah wis ngeri itu ya, ketakutan mangan, ketakutan kekurangan, ketakutan harta, termasuk anfus, yaitu jiwa selalu diuji, tidak kunjung hadir kesembuhan gitu ya. Nah, sampai akhirnya itu membawa sebuah kematian. Itu juga ujian yang luar biasa itu ya. Jadi cara Allah itu memang unik ya. Dan inilah yang harus kita, Allah yang jauh di dalam ini ya. Mengenal Allah yang lebih jauh, keunikan-keunikan Allah, Allah ini harus dikenal ketat kala Allah itu uji kepada diri kita ya, manusia ini ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Yarto itu terkait bagaimana agar kita ini ada doa-doa yang ya, doa semua kita disuruh untuk bersabar. Nah, doa kesabaran kita ini seluruh kita untuk berdoa kepada Allah dan kita untuk melatih mental kita supaya menjadi bagus di dalam hal ini. Doa. Jadi bila ya Allah berikanlah kesabaran kita menghadapi kehidupan ini ya Allah. Ya itu jadi kita harus memiliki sebuah kerendahan hati. Ya. Tidak boleh diuji Allah itu kita merasa apa itu ya, rasanya itu yang tidak baik itu untuk saya seperti itu. Jadi mari kita bersyukur, kita beli sabaran tadi yang sudah kita lakukan itu.
0: Baik, Ustadz, ini di ujung telepon juga sudah ada yang terhubung. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anak buah KDM dari Bandung Timur.
0: Iya, siap dengan Pak Irwan ya?
3: Iya, betul.
0: Silakan dengan pertanyaannya Pak Irwan.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya. Beginilah.
1: Waalaikumsalam deh Pak.
3: Irwan aja ya, masalah hidup adalah ujian. Ini Pak ya. Memang seperjalanan hidup kan, kalau saya di, kalau saya Pak benar jujur aja lah, kuat menghadapi ujian seperti tidak pernah tergoda narkoba atau dunia yang gemerlap atau perjudian lain sebagainya kan, selamat itu kan. Bahkan saya bukan sesuci, badan saya Pak belum pernah terkena sedikit pun juga masalah diri miras. Tapi di sisi lain, ujian yang berat memang perjalanan itu perjalanan wanita. Kalau saya akan dulu kan, maka tidak salah kalau ujian laki-laki adalah harta, tahta dan wanita kan, seperti itu. Makanya di sini Pak, maaf nih, suka orang tua sudah bilang begini, daripada cenan judi punya kalau satu juga dijual, tapi senang ke perempuan, semangat ingin naik kerja, pengen sel pakaian sepintar. Memang betul yang saya rasakan Pak, betul ketika, tapi kan jangan salah, kalau ujian laki-laki itu tadi juga kantong sudah tebal, itulah ujiannya wanita. Dulu saya, tapi sekarang. Tapi hal-hal di luar itu, alhamdulillah saya selamat, Pak. Tapi bagaimana, Pak, Bapak, tentang pekerjaan saya, lebih berat adalah ujian wanita. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mengenai ujian hidup wanita ya, Ustadz, ya, yang saat ini mungkin juga bisa untuk kita berikan pencerahan kepada pendengar. Silakan, Ustadz.
1: Ya, para pendengar kemakmur ini menarik pertanyaannya, Mbak. Ya, kenapa wanita itu? Tadi saya sampaikan, Allah itu menguji dalam dua bentuk. Siji, yang pertama adalah ujian sing gak menyenangkan. Entah itu sakit-sakit kan gak semua orang senang toh itu. Ya kan? Kecuali ada Nabi siapa itu? Nabi yang selalu diuji dengan hartanya habis, dia selalu membaca alhamdulillah. Itu memang angel itu. Hartanya habis itu. Dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu lain itu ya. Memang itu memiliki spesifikasi yang luar biasa. Dan ini itu yang pokok harus kita belajar. Nah, yang kedua ujian terkait dengan kesenangan. Sing iso menyenangke. Salah satunya adalah hadirnya rezeki yang gampang, yang hadir yang banyak. Itu biasanya langsung diuji itu biasanya. Terus pikirannya orang itu kan macam-macam. Bayar aku semene kok itu ya. Ya terus larinya adalah mencari sebuah kesenangan juga. Ya, kesenangan antaranya adalah tepune. Hal-hal yang menurut saya yang sesuai dengan kapasitas dia itu yang disenangi apa. Ketemune wanita, ya wanita, karena wanita itu memang cukup menarik. Ya. Mulai dari atas sampai bawah itu eksistensi keberadaan wanita itu menarik. Itu. Ya orang ini itu pasti arahnya menuju ke sana itu yang dengannya yang senang-senang memiliki apa ya biasanya seperti itu ya memiliki duit banyak sehingga pikirannya banyak itu macam-macam lah itu yang hadir di dalam kesenangan masalah ujian yang senang itu ya yang senang itu biasanya diuji lagi ya jadi banyak rezeki banyak apa saja gampang itu ya itu pikirannya dari duit akeh terus nggo ngopo itu mungkin seperti itu ya dan lain sebagainya intinya bahwa jangan merasa senang terlebih dahulu ketika kita mendapatkan ujian yang apa kesenangan satu saat bisa jadi kita itu akan hancur karena itu tadi tidak mampu dan tidak kuat kesenangan itu ya yang kesenangan itu enggak diuji itu ya nah kebudayaannya apa tadi atau narkoba tadi sampaikan Pak Irwan itu kan ujian lagi itu ya asalnya kan lagi ujian lagi yang senang itu ya jadi harus waspada di dalam hal ini ya itu nggih Mbak.
0: Baik, ini Ustadz pertanyaan di WhatsApp dari Pak Anggito ya. Ini yang bertanya, Ustadz apa yang bisa kita dapatkan jika terus bersabar nantinya di akhirat Ustadz?
1: Loh, tadi sudah saya sampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tentunya besar orang yang sabar maka perlu belajar. Ya, kita yakinlah orang yang bersabar itu ditampakkan itu kesehariannya sabar itu harus diimbangi dengan qanaah ya. Menerima. Jadi ini sekali lagi qanaah itu ya. Menerima apa yang diberikan itu ya. Jadi misalnya begini, kita diberi ujian yang enggak nyenengke. Ya, Allah kan akan satu apresiasi sampai ada orang yang dosanya dihapus itu sakit yang cukup lama itu ya. Ya itu, tetapi ini ada syaratnya. Kalau kita itu kona'ah, nerimo, ya jangan mengeluh. Itu pasti ada langkah yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kita misalnya diuji yang cukup banyak, sakit yang menaun itu ya, tidak kunjung habis. Dosa-dosa itu tetapi harus diimbangi dengan kona'ah. Menerima, ya tidak mengeluh dan sebagainya. Seolah-olah pasrah sekarpu, ya wes saya hanya bisa ngelakoni ngeten iki kan. Tidak semua orang bisa, Mbak. Tidak semua orang bisa itu, ya. Itu ya memang kita ini persoalan sabar ini harus kita rumuskan sebagai penguatan untuk mental kita, ya. Suatu saat pasti akan hadir di dalam ini. Ya, itu nggih.
0: Baik, ini Ustadz menyambung pertanyaan di WhatsApp dari Bu Sri Rondiah. Ini juga bertanya, ya, apakah dengan ujian berupa sakit menjadi penggugur dosa kita? Ustadz tadi juga sudah Ustadz sampaikan, Cik. Dan ya, apakah berarti ya, dosa ya kita banyak, Ustadz?
1: Ya, dosa kita banyak tadi ya. Sepanjang kita sakit, diuji yang menaun, terus akhirnya kita meninggal itu misalnya ya. Itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi harus didasari dengan kona'ah tadi yang sudah saya sampaikan. Terus kalau ya, Mbak,
0: apakah dengan begitu dosa kita banyak, Ustadz?
1: Dosa kita banyak, kenapa?
0: Apakah dengan ujian berupa sakit menjadi penggugur dosa kita, apakah berarti dosa kita banyak, Ustadz?
1: Iya, iya.
0: Begitu
1: ya,
0: diuji
1: oleh Allah.
0: Iya,
1: iya. Sepanjang kita diikuti dengan kona'ah itu ya, artinya nompo itu ya. Diuji sakit sampai puluhan tahun tidak sembuh, tidak kunjung sembuh ya, itu insya Allah kalau kita ikuti dengan kona'ah artinya menerima apa yang ditakdirkan seperti itu dan pasrah, tetap kita melakukan sebuah kewajiban-kewajiban termasuk pertobatan di dalam itu, ya Allah ya sudah saya lakoni dulu warase aku ora genah saiki diuji resake ya wis aku nampa gitu ya, itu namanya pasrah. Mudah-mudahan Allah dosa-dosa yang sudah kita lakukan yang kita tampakkan semoga Allah mungkin bahasanya itu seimbang itu. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Nah dikon milih kira-kira enak mana, Pak? Nah disuruh milih. Artinya ketika kita kuat, kita melakukan segala sesuatu kuat semuanya ya. Betakeh, tapi tetap kalau kita ini apa namanya terus diuji, akhir sakit menaun-naun iki duit akhirnya terus serai sapa-sapa, kita dikon milih itu enak mana itu. Melakukan itu dulu apa nunggu ujian sing sakit aja. Nah disuruh milih. Kan berat tau ini. Sama-sama. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ujian itu ada yang ada kalanya yang menyenangkan, ada yang kalanya tidak menyenangkan. Biasanya yang dipotret itu adalah ujian yang tidak menyenangkan, kayak sakit, kayak padahal yang menyenangkan ini juga sebagai awal untuk ujian yang akhirnya tidak menyenangkan. Iya, artinya memiliki uang banyak terus tiba-tiba kita diuji sehingga menghabiskan harta yang banyak dan terus sakit terus mati, itu kan orang enak gitu ya. Itu kira-kira memang intinya kita disuruh bersabar. Ini latihan, ini maaf, ini masih latihan, kita semua masih latihan, belum bisa kok untuk secara mental kita ini belum, dan tidak semuanya orang bisa. Nggih, ngoten.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga pencerahannya. Karena tidak terasa Ustadz nih hampir jam 6 Ustadz, banyak sekali pendengar yang sudah berinteraksi. Semoga yang disampaikan oleh Ustadz Multazam ini dapat menjadi penguat untuk kita semua agar bersabar untuk menuju ujian hidup. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Kita bertemu lagi besok minggu depan, je. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Amin. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Mutiara pagi hari ini bersama dengan dosen Pascasarjana FBS UNES dan juga Sekretaris MUI Jateng, Ustadz Dr. Haji Multazam Ahmad MA mengenai bersabarlah menuju ujian hidup. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadir untuk Anda berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah SAW yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Munculnya wirausaha baru, kemudian terus tumbuh, berkembang, dan siap untuk tarung.
3: Harap ini nanti juga bisa mendorong wisata yang datang di Kabupaten Magelang terus makin meningkat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM meminta penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah. Pemkab Magelang menargetkan 70 titik stasiun pengisian kendaraan listrik untuk pengembangan sektor transportasi dan pariwisata. Saya, Nadira Aisi, menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Zuni Moraza, mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru, kemudian terus tumbuh.
4: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang pada hari Rabu kemarin. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
4: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun rupiah kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 25,5 triliun rupiah disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarnomo menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
5: Undip itu menjadi hub untuk koordinator pembinaan ya, untuk edukasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah, pembinaannya juga butuh waktu.
4: Suwarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Magelang menargetkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik untuk mobil dan sepeda motor. Penambahan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi daerah. Berikut laporan Widya Cahyono.
3: Kita pemerintah daerah fasilitasi investasi yang dilakukan.
6: Pemkab Magelang menargetkan 70 titik stasiun pengisian kendaraan listrik untuk mobil dan 74 titik baterai swap station untuk sepeda motor. Penambahan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan pengguna kendaraan listrik sekaligus mendorong pertumbuhan sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi daerah. Bupati Magelang, Krengseng Pamuji mengatakan, Pemkab Magelang membuka diri terhadap investasi dan inovasi yang ramah lingkungan. Harapannya kolaborasi tersebut tidak berhenti pada peresmian tetapi terus berkembang ke lokasi-lokasi strategis lain di seluruh Kabupaten Magelang. Menurutnya, Kabupaten Magelang memiliki posisi strategis untuk pengembangan jaringan SPKL karena berada di antara Yogyakarta dan Semarang serta memiliki banyak destinasi wisata. Pengembangan SPKL tersebut diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan Borobudur tetapi juga menjangkau kawasan wisata yang dan titik strategis lainnya seperti Ketepas, Telomoyo, dan tempat wisata lainnya.
3: Charging station VinFast dan VGreen ini di wilayah Kabupaten Magelang. Saya berharap ini nanti juga bisa mendorong wisata yang datang di Kabupaten Magelang untuk semakin meningkat karena fasilitas mobil listrik di Kabupaten Magelang semakin banyak.
6: Head Business Development VinFast Indonesia, Resni Endah mengatakan Pulau Jawa menjadi salah satu fokus utama pengembangan jaringan charging station VinFast Kabupaten Magelang dipandang strategis karena merupakan salah satu tujuan wisata utama di Jawa Tengah.
7: Benar, karena Magelang ini tempatnya juga strategis karena kan seperti yang dikatakan oleh Bapak Bupati itu dekat dengan perbatasan dengan Jogja dan juga Semarang dan juga di sini banyak.
6: Ia menambahkan pengembangan jaringan charging station selanjutnya akan terus diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi termasuk kawasan wisata dan titik strategis lainnya. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak pendapat masyarakat tentang pembangunan stadium pengisian kendaraan listrik di Kabupaten Magelang.
8: Nama saya Bagus. Menurut saya, sebaiknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, terutama di jalur utama, pusat kota, kawasan wisata, dan tempat peristirahatan.
9: Nama saya Lia, warga Semarang. Menurut saya, pembangunan 70 SPKLU tentu menjadi kabar baik bagi pengguna kendaraan listrik. Dengan semakin banyak titik pengisian, masyarakat akan lebih

0: masih menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis oleh Wakil Pemimpin Redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Target Magelang membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU patut dibaca sebagai langkah strategis, bukan sekedar penambahan fasilitas pengisian kendaraan. Peralihan menuju kendaraan listrik membutuhkan ekosistem yang siap. Tanpa infrastruktur pengisian yang mudah dijangkau, kendaraan listrik akan sulit menjadi pilihan utama masyarakat. Tantangannya tidak ringan. Pemerintah perlu memastikan lokasi SPKLU strategis, pasokan listrik andal, biaya pembangunan terkendali, serta tingkat pemanfaatannya mampu mendukung keberlanjutan investasi. Lebih jauh, pembangunan SPKLU harus ditempatkan dalam agenda transisi energi. Kendaraan listrik memang mengurangi emisi dari sektor transportasi, tetapi manfaat lingkungannya akan lebih besar jika listrik yang digunakan semakin bersumber dari energi terbarukan. Karena itu, Magelang tidak cukup hanya mengejar jumlah SPKLU. Pemerintah perlu memikirkan keterhubungan dengan sumber energi bersih, efisien jaringan listrik, dan pola mobilitas masyarakat. SPKLU juga harus hadir di titik yang benar-benar dibutuhkan, seperti kawasan perkotaan, pusat aktivitas ekonomi, jalur wisata, dan koridor transportasi strategis. Infrastruktur yang dibangun tanpa memperhitungkan kebutuhan pengguna berisiko menjadi fasilitas mahal yang minim pemanfaatan. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menggandeng PLN, pelaku usaha, sektor transportasi, dan masyarakat. Kolaborasi diperlukan agar pengembangan kendaraan listrik tidak berhenti pada proyek fisik, tetapi berkembang menjadi ekosistem transportasi rendah emisi. Magelang memiliki peluang menjadikan SPKLU sebagai bagian dari wajah baru pembangunan daerah. Namun keberhasilannya tidak diukur dari berapa banyak stasiun yang berdiri, melainkan dari seberapa jauh fasilitas itu mendorong perubahan menuju transportasi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Pembangunan SPKLU pada akhirnya adalah investasi jangka panjang. Magelang perlu memastikan setiap investasi energi hari ini benar-benar menjadi fondasi mobilitas dan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sekian komentar.
0: Kita beralih informasi lainnya, pendengar RRI Semarang dan Bahasa Ibu Wiki Jawa sepakat akan membuat kerjasama untuk melestarikan, menyebarkan, dan mengembangkan bahasa ibu serta bahasa lokal. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bahasa Indonesia, itu artinya nopo, Mbak. Jadi kami harus menerjemahkan menggunakan bahasa.
4: RRI Semarang dan Bahasa Ibu Wiki Jawa sepakat akan membuat kerjasama untuk melestarikan, menyebarkan, dan mengembangkan bahasa ibu serta bahasa lokal. Kerjasama tersebut akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau MOU. Ketua Tim Siaran RRI Semarang, Joko Bagus Jatmiko, menyatakan dalam jangka pendek, RRI Semarang menyediakan media edukasi berupa dialog, promosi melalui konten media sosial, dan sebagainya. Kegiatan liputan, wawancara, maupun dialog direncanakan dilakukan pada Oktober sekitar minggu kedua atau ketiga.
5: Dalam waktu dekat itu, kemudian kegiatan off

0: kami untuk juga mengikuti kegiatan pasti yang segera kami lakukan.
1: Sementara itu, Project Lead Bahasa Ibu Wiki Jawa, Kristina Setia Ningrum, mengatakan Wikiton atau Wiki Marathon merupakan lomba untuk anak muda usia 16-30 tahun. Peserta dapat memberikan ide-ide terbaik sesuai dengan isu, tema, atau pertanyaan yang diberikan.
2: Wikiton atau Wiki Marathon itu adalah lomba yang kita selenggarakan untuk kawan-kawan anak muda usia 16-30 tahun. Silakan teman-teman bisa memberikan ide-ide terbaiknya sesuai dengan isu atau tema atau pertanyaan yang akan kita lontarkan nanti atau kita tuliskan dalam website bahasaibujawa.org. Jadi syaratnya adalah

0: teman-teman berusia 16 sampai 30 tahun, bebas latar belakang apapun teman-teman boleh mengisi dalam Wikiton melalui website kami.
1: Christina juga mengajak anak muda untuk tidak malu menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa Jawa dapat dilakukan bersama keluarga, saat bermasyarakat, berteman, maupun bersama rekan kerja. Tama Chandra Murti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lanjutkan perjuangan mendiang Wahid Nurmianto Muhammad Arif siap kawal aspirasi Dapil 5 Semarang di DPRD Kota Semarang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
3: Muhammad Arif Wicaksono dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai anggota penggantian antar waktu PAW DPRD Kota Semarang sisa masa jabatan 2024-2029 menggantikan mendiang Wahid Nurmianto di ruang paripurna DPRD Kota Semarang kemarin. Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman meminta anggota dewan yang baru dilantik tersebut untuk tidak berlama-lama beradaptasi dan segera tancap gas menyerap aspirasi masyarakat. Pilu sapaannya menegaskan bahwa Muhammad Arif Wicaksono harus segera bekerja untuk mengisi kekosongan di DPRD Kota Semarang yang ditinggalkan oleh mendiang. Terkait posisi alat kelengkapan dewan atau AKD, Pilus menjelaskan bahwa sesuai aturan tata tertib DPRD tidak ada perubahan struktur. Muhammad Arif otomatis langsung menempati posisi yang ditinggalkan mendiang Wahid, yakni di Komisi 7 serta Badan Anggaran atau Banggar.
4: Harapannya yang menggantikan ini segera menyesuaikan, melakukan kegiatan-kegiatan sama seperti apa yang dilakukan oleh sebelumnya. Jadi harapannya bisa segera menyesuaikan dan bisa turun dan turun menjaring aspirasi masyarakat dan bisa kembali apa ya yang menutup kekurangan yang selama beberapa bulan kosong. Harapannya seperti itu.
3: Sementara itu, Muhammad Arif mengungkapkan rasa harunya usai pengangkatan sumpah janji jabatan. Ia membeberkan bahwa niat awalnya terjun ke dunia politik adalah untuk mendampingi almarhum yang dikenal sebagai sosok legislator senior yang vokal dan berpengalaman.
5: Awal saya terjun di politik memang untuk membantu Bapak. Jadi ingin membantu malah ditinggal seperti ini gitu. Mau nggak mau saya menggantikan beliau, apa yang sudah dibangun oleh beliau saya teruskan di Dapil 5 nanti, di Mijen kalian.
3: Menanggapi instruksi pimpinan DPRD agar segera beradaptasi dengan ritme kerja di Dewan, politisi PAN ini menyatakan siap menjalankan arahan tersebut dengan membuka komunikasi intensif bersama kolega di legislatif. Rama Panto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Rumah Sakit Tlogorejo Semarang membuka layanan konsultasi dan seminar program hamil atau promil dengan mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kenapa orang susah hamil? Itu intinya gitu ya. Biasanya banyak faktor ya. Jadi misalnya nih,
7: Rumah Sakit Tlogorejo Semarang menggelar seminar dan konsultasi tentang program hamil dalam sehari yang diikuti oleh ratusan peserta warga Rembang. Seminar mendatangkan sejumlah dokter spesialis. Dalam kesempatan ini, sejumlah peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan waktu berkonsultasi secara eksklusif. Dalam kesempatan itu, narasumber menyampaikan materi bahwa program bayi tabung menjadi alternatif terakhir bagi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan anak. Sebelum memilih bayi tabung, ada beberapa langkah lain yang bisa ditempuh terlebih dahulu. Apakah terkendala pada sperma atau ada tumor bahkan kista pada saluran rahim atau mungkin karena gangguan hormon. Dokter spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi, Dr. Fanya Dewi Puspitasari mengatakan setelah pengecekan, jika kondisi suami dan istri normal atau tidak ada kendala, maka pihaknya baru menyarankan program bayi tabung bisa menjadi pilihan.
6: Ada kelainan di organ reproduksinya, karena itu yang paling berpengaruh ada kelainan dari organ reproduksi yang ada atau tidak. Ya, bayi tabung itu dalam satu siklus kita nggak hanya menghasilkan satu atau dua embrio, bisa banyak. Ini bisa aja disimpan.
7: Warga desa Japerejo, Kecamatan Pamotan, Sulvia, ini mengaku sudah 9 tahun berkeluarga dan belum memiliki anak. Segala upaya dan berbagai program alami di berbagai kota telah diikuti, namun hasilnya masih nihil. Akhirnya, dengan mengikuti promil di RS Tlogorejo Semarang, kini dia sudah memiliki anak berusia 13 tahun.
8: Nah, alhamdulillah, disambut dengan dokter dan suster yang baik-baik semua.
6: terus melalui proses yang lumayan agak panjang, alhamdulillah berhasil. Sekarang anaknya udah 13 bulan.
7: Selain seminar program hamil, RS Trogorejo juga menggelar seminar dan konsultasi penyakit epilepsi di tempat yang sama, yaitu di Polos Hotel Rembang. Dari Rembang, kita melaporkan RRI Terus Mudara untuk
8: Berita Olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI menjadikan olahraga sebagai media pelestarian budaya lintas generasi. Selengkapnya kita simak feature olahraga edisi hari ini.
9: Pendengar, apa jadinya jika budaya tidak hanya dipelajari lewat buku, pertunjukan, atau upacara adat, tetapi juga melalui gerakan tubuh? Sebuah gerakan tangan bisa bercerita tentang kehidupan masyarakat pesisir. Langkah kaki kita bisa membawa kita mengenal tradisi sebuah daerah. Dan irama musik yang mengiringi senam bisa menjadi jalan untuk kembali mengenal budaya sendiri. Inilah yang coba dilakukan Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau FOKBI. Melalui berbagai jenis senam, FOKBI memadukan aktivitas olahraga dengan kekayaan tradisi dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah ikan naik di pantai, sebuah gerakan senam yang terinspirasi dari budaya maritim Nusa Tenggara Timur. Sekretaris FOKBI Ahmad Zainuri mengatakan gerakan dalam senam tersebut mengambil gambaran dari aktivitas masyarakat di pesisir.
10: Jadi bagaimana gerakan menjala, memancing, menanam, gitu ya. Kemudian ada juga poco-poco olahraga. Kemudian FOKBI ini membawa satu misi bagaimana tradisi budaya bangsa ini betul-betul difahami dan menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari baik dari kelas atau anak-anak kita, cucu-cucu kita.
9: Bagi organisasi senam asal Salatiga ini, pemasukan budaya ke dalam olahraga bukan sekedar membuat gerakan menjadi lebih menarik. Ada pesan yang ingin ditanamkan, yakni agar masyarakat mengenal dan

0: Ingatlah, olahraga kreasi budaya tidak hanya ditunjukkan untuk satu kelompok usia saja. Anak-anak, remaja, orang dewasa hingga generasi senior dapat ikut bergerak bersama. Menariknya gerakan olahraga juga tidak berhenti pada bentuk yang sama. FOKPI terus membuat ruang kreasi agar olahraga budaya tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Kreasi dari berbagai daerah dapat dipadukan dengan musik dan gerakan baru, kemudian dikembangkan oleh tim kreatif menjadi koreografi yang menarik. Dengan begitu, tradisi tidak ditempatkan sebagai sesuatu yang jauh dan juga kaku. Budaya justru diajak hadir dalam aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bergerak, berolahraga, dan bergembira. Di tengah derasnya perubahan zaman dan masuknya berbagai pengaruh budaya dari luar, menjaga budaya memang membutuhkan cara yang dekat dengan masyarakat. Bukan hanya dengan mengingat bagaimana sebuah tradisi pernah dilakukan, tetapi juga dengan memberinya ruang untuk terus bergerak dan berkembang. Sebab ketika budaya ikut bergerak, ia tidak hanya menjadi kenangan masa lalu. Ia bisa menjadi bagian dari kehidupan hari ini. Dan mungkin saja, suatu gerakan sederhana dalam sebuah senam, ada warisan Indonesia yang kembali dikenalkan, dilakukan, dan diteruskan kepada generasi berikutnya.
1: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga selengkapnya disampaikan Agus Herianto.
2: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus.

0: bahwa penting membuat masyarakat aware terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang paling.
1: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional. Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Waku, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Peringkat 16 sekolah ikuti Hydro Plus Junior dan High School Badminton 2026 di Polytron Stadium Undip Semarang. Turnamen tersebut mempertemukan 7 SMP dan 9 SMA SMK dari Semarang, Yogyakarta, Jakarta, dan Kabupaten Sragen. Khusus sekolah swasta nasional plus serta sekolah internasional, berbeda dari turnamen sebelumnya yang terbuka untuk umum. Kompetisi kali ini menggunakan sistem invitasi. Sekolah peserta mendapat undangan khusus dan tidak melibatkan sekolah negeri. Ketua Pelaksana Daryadi mengatakan format tersebut menjadi pendekatan baru untuk menumbuhkan minat bulu tangkis di lingkungan sekolah. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi langkah awal memperluas minat pelajar terhadap bulu tangkis. Daryadi menambahkan sistem pertandingan menggunakan best of three game dengan 15 poin. Format tersebut sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan adaptasi terhadap aturan pertandingan baru yang akan mulai diterapkan Badminton World Federation BWF pada awal 2027. Sedangkan perwakilan Jarum Foundation bagi olahraga Leonard Halvey Debau mengatakan kompetisi bulu tangkis tingkat SMP dan SMA masih relatif terbatas dibandingkan cabang olahraga lainnya. Leonard mengatakan format invitasi juga dibuat agar sekolah yang baru membentuk tim tidak langsung berhadapan dengan sekolah yang lebih berpengalaman. Sementara panitia menyiapkan hadiah uang pembinaan juara pertama 6 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, dan juara 3 2 juta rupiah.

0: Dengan KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rangka meeting delegasi teknis tersebut, diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya. Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu. Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak.
1: Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan update perkiraan cuaca di kota Semarang di sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung di ujung telepon prakirawan Arif yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Arif, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Jumat 9 Oktober 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 siang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi berawan. Khusus di daerah pegunungan dan dataran tinggi, ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan durasi yang singkat. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Arif atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar update informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda yang pagi hari ini akan beraktivitas, semoga kita doakan bersama ya pendengar agar cuaca bisa bersahabat hingga malam nanti.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Masih bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Bagaimana pendengar pagi hari ini? Semoga tetap bersemangat ya, walaupun semalam kota Semarang di sekitarnya ini sempat diguyur hujan ya. Dan kalau kita lihat di jendela pagi hari ini pendengar, tampaknya matahari belum muncul ya, langit juga masih diselimuti oleh awan. Tapi pendengar, udara pagi hari ini juga rasanya adem ya. Ini tipe-tipe cuaca yang sebenarnya bisa bikin kita ini betah untuk tarik selimut ya, dan malas beranjak ke tempat tidur. Tapi mau bagaimana lagi ya pendengar, masih ada kegiatan rutinitas yang sudah melambaikan tangan ke kita ya, menanti kita untuk dikerjakan. Jadi untuk Anda pagi hari ini pendengar yang sedang bersiap-siap menuju ke kantor, ke kampus, ataupun beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk mempersiapkan diri baik-baik. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan perlengkapan seperti payung ataupun jas hujan ya di kendaraan Anda, agar aktivitas hari ini juga tetap aman tanpa terhalang cuaca. Untuk Anda juga bisa membagikan pendengar bagaimana informasi situasi di sekitar Anda pagi hari ini, dan kira-kira bagaimana kondisi langit di daerah yang Anda lewati pagi hari ini. Sampaikan saja pendengar ke WhatsApp kami ke 0816668886, ataupun jika ini telepon bisa menghubungi kami di 0243116686 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danau Nantara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: ini Pak Ketua. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih